0: hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
2: Aktif FM 10. Aktif FM 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi bersama dengan saya Zoe Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di RTM, Klido RTM dan GOV.MY. Selamat pagi semua, okay, yang dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Pagi ni untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik sehingga pukul 10 pagi. Jadi untuk anda semua nak kongsikan ada apa-apa story-story yang best-best ataupun info-info yang terkini ataupun tips-tips ke apa ke nak kongsikan untuk pagi ni, boleh hantar saja terus ke WhatsApp kami sekarang, okay, di 011-566-86-300. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa sampailah pukul 9 pagi. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

0: Jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Terima kasih kepada semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmplay.rtm.gov.my. Okey, ni saya nak kongsikan untuk anda semua ni, yang mana malam pun dah bermula kan, untuk dapatkan MyCard yang baru. Okey, ni antara yang saya dapatkan daripada Jabatan Pendaftaran Negara di Facebook, yang mana MyCard sukses baru ni akan dilaksanakan secara berperingkat bagi memastikan proses pengeluaran dan juga gantian dapat berjalan lebih teratur dan juga lancar. Dan menerusi daripada siri infografi grafik yang saya tengok kat sini, orang ramai boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan pelaksanaan MyCard struktur baru ini, termasuk status penggunaan MyCard yang sedia ada, keutamaan pelaksanaan, kaedah pergantian serta langkah-langkah yang diambil boleh memastikan ia terus berjalan dengan lebih cantik dan juga sistematik. Sebab apa saya tengok kat sini, banyak tau dia punya, dia dah tambah baik dan sebagainya. Jadi untuk anda semua, bolehlah terus saja ke Facebook Jabatan Pendaftaran Negara untuk dapatkan lebih detail lagi untuk berkenaan dengan MyCard yang baru ini. Teruskan khabar sama Zori Nova. Ada story-story yang best, kongsilah bersama dengan saya Zul. Hantarkan terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115 666 300. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10
0: Yes, untuk anda semua yang belum lagi download RTM, boleh download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Okey, ni saya nak kongsikan yang mana Yang Mohamad Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik bernilai RM500 kepada pelajar baharu institusi pengajian tinggi awam IPTA yang layak bagi sesi kemasukan September dan juga Oktober. Alhamdulillah, jadi gunalangan sebaik-baiknya. Okey. Jadi dari semua juga ni antara ucapan yang dihantar kepada kita ni daripada Sharmila yang berada dekat Alostar. Dia kata Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dia kata kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, semoga dalam keadaan yang baik-baik. Doakan saya hari ni insya-Allah akan saya akan dapat anak buah yang baru.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
1: Ezah, terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagi lagu-lagu yang terbaik untuk Aktif 6, 10 untuk pagi ini. Okay, hashtag rancak berbisa juga untuk anda semua yang dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih banyak tau. Okay, ini saya nak kongsikan juga antara info yang terkini berkenaan dengan MA63, iaitu 9 isu diselesaikan di bawah kerajaan Madani antara berkaitan perjanjian Malaysia 1963 MA63 yang telah dilaksanakan. Antaranya JKR dan juga JPS Sabah Sarawak ditiraf sebagai jabatan teknikal. Kemudian Sabah dan juga Sarawak wakil tetap dalam lembaga hasil dalam negeri. Pelabuhan Bintulu menjadi milik Sarawak. Kemudian MAS Wings diserahkan kepada Sarawak dan dijenamakan sebagai Ebonia. Dan seterusnya, kuasa kawal selia elektrik diserahkan kepada Sabah. Jadi, ini antara 9 isu yang telah diselesaikan di bawah kerajaan Madani. Teruskan bersama Zori Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Dia bolong
0: lah. Ya, tapi pada pendapat saya...
1: Nampak Cik Izzah berdasarkan tiga sesi tu.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Raya Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, kerajaan negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta yang tertanggung dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum diselesaikan. Dalam tanggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan serata yang tertanggung.
0: Datuk Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliarnya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Siva Sanghari terkandas di separuh akhir. Siva Sanghari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM. Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.

0: Nah, itulah cara dia. Jadi kita jangan duk gagah juga nak bagi sampai ke tempat wakaf yang panjang itu. Kita jangan paksa diri kita. Kita berhenti tempatnya sesuai dengan kemampuan nafas.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM dan terus kekal bersama kami tak kira majua anda berada. Dan setiap hari Jumaat kita akan terus ikuti untuk Ta'limul Quran terbitan Nazrin Nasir dan pagi ini terbersama dengan Tuan Syekh Khadri bin Abdul Dhami. Assalamualaikum Tuan Syekh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Sihat Tuan Syekh, no?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah.
3: Syukur.
2: Alhamdulillah. Okay, Tuan Syekh, mungkin juga ada hari ni kuliah Jumaat ke?
3: Hari ni tugas hari ni satu baca khutbah lah di Masjid Muttaqin.
2: Okay.
3: Kemudian ada sepasang apa ni untuk akad nikah lah. Pukul 10.30 nanti insyaAllah.
2: 10.30
3: di Masjid Muttaqin.
2: Alhamdulillah. Baik, insyaAllah. Kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM dan untuk pagi ini kita nak terus untuk sambung ayat atau surah yang seterusnya, iaitu surah yang sama juga, iaitu surah An-Nur dan ayatnya adalah 58. Jadi kita terus bersama dengan Tuan Syekh Tafadhal Mashkur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, shalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Cik Zul Renova.
2: Yes.
3: Tuan-tuan dan puan-puan, para petugas di Kedai FM dan juga tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat khususnya di kawasan utara, di Kedah, Perlis dan utara Perak, Pulau Pinang yang dapat mengikuti rancangan Kedah FM ini dengan jelas insyaAllah. Pagi ini tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan saya dalam rancangan Ta'limul Quran. Alhamdulillah, kita bersyukur. Pagi ini kita akan tumpukan bacaan kita untuk masih lagi surah yang sama, iaitu surah An-Nur ayat 58. InsyaAllah saya akan sampaikan dulu bacaan saya dan tuan-tuan perhatikan tempat-tempat terutamanya secara sebutan huruf dan juga tempat wakaf. Ayat ini agak panjang ya. Kita nak sampai ke tempat yang ada tanda wakaf, contohnya wakaf jim semua atau wakaf apa qaf lam ya ataupun sa lam ya, agak panjang ya. Di awal-awal ayat ini agak panjang dah nak sampai, mungkin sebahagian kebanyakan kita tak sampailah dengan satu nafas ya untuk kita wakaf pada tempat yang ada tanda wakaf itu ya. Jadi insyaAllah saya pun macam tuan-tuan dan puan-puan juga ya. Kadang-kadang nampak pandang panjang, kadang-kadang nampak pendek ya. Jadi insyaAllah kita akan sesuaikan dengan kemampuan nafas kita insyaAllah.

أَيْمَانِكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Bacaan awal saya ya. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat mengikuti dengan teliti ya. Terutama tempat yang saya wakaf dengan kemampuan nafas saya pagi ini ya. Dia ada gangguan apa nama ada kata apa? Kahak banyak ya. Kadang-kadang dia mengganggu nafas kita tu ya. Kita nak lajak pergi kadang-kadang terganggu. Jadi kita kena pilih tempat-tempat yang memungkinkan kita dapat wakaf dengan dalam keadaan yang selesa, yang tidak orang kata semput lah ya. Baik, mari kita tengok, kita selami hukum hakam tajwid yang terdapat dalam ayat 58 ini. Ya mad jaiz mufasil ya. Dia boleh baca 4 atau 5 ya. Jadi seperti biasa kita biasakan dengan 4 harakat ya, meringankan ya. Terutama kita yang berumur ni, kita perlu nafas yang apa nama yang sesuai ya. Jadi kita sesuaikan dengan mad. Mad jaiz ni boleh baca 4, kita baca 4 ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu mad badal. Liyasta'dhin numati bertemu dengan kaf hukumnya ikhfa. Ini kadang-kadang berat ya. Kadang-kadang ada tuan-tuan dan puan-puan yang tak dapat nak membaca ikhfa tu dengan tepat ya. Tak direnggangkan pangkal lidah tu ya. Pangkal lidah dengan lengit-lengit lembut tu dia orang rapatkan. Yasta'zin tak maulah ya. Jadi lidah tu jangan dirapatkan di tengah-tengah lengit-lengit tu ya. Renggangkan. Yasta'zin renggangkan pangkal lidah dengan lengit-lengit lembut tu ya. Baik. Alladzina malakat sempurnakan sifat hamasta tu. Malakat aymanukum ya. Tadi saya mula-mula baca tadi terberhenti dalam malakat. Tu tak rupa cantik lah. Walaupun boleh kita wakaf dalam keadaan iktirari. Kalau boleh kita wakaf pada tempat yang lebih baik. Lebih tepat dia punya makna dia. Malakat aymanukum baru cantik ya. Baik. Ambil balik tang liyasta'zinkumulladhi. Nah. Dan teruskan malakat aymanukum walladhina lam yablughul hulum minkum. Sampai mata yang yablughu tu saya dah rasa dah. Ni tak sampai ni salah marat ni. Ya. Jadi kita kena cepat buat keputusan. Ya. Kita agak apa nama nafas kita boleh sampai tang minkum. Kita buat keputusan untuk wakaf tang minkum. Ya, itu pun salah satu teknik, salah satu kemahiran yang perlu kita kuasai. Ya. Baik. Lam yablughul huluma min lughu ghu ghaina ghain dia keluar daripada tengah tengah halqum ya. Yablughul bila dia bagi dhammah dia tebal ghain ini ya. Tapi kalau dia bagi kasrah dia nipis ghi ya. Dia bagi dhammah dia tebal qaf apa ghain itu. Sifat isti'la itu mesti dizahirkan. Lam yablughul lam sukun tu dinyatakan. Yablughul hujung lidah menyentuh langit-langit keras depan tu. Ru lughul ghul Yablughul hulu ha
sempitkan tengah halqum tu. Hulu mamikum. Bertemu lagi hulqum. Yakhfa numati bertemu dengan kaf. Mikum. Ya. Bila kita waqaf itu, kena ambil balik walladzina. Ha? Okey, ambil balik. Walladzina lam yablughul huluma mikum tha. Kum, rapatkan biar mulut. Tha, thalatha marrat. Pastikan hujung lidah menyentuh hujung gigi. Ha? Tha, tha. Kalau tak sentuh hujung gigi, dia akan jadi huruf sin. Ha? Ha, dia akan jadi sin. Ni tha, tha. Ya? Thalatha marrat. Mar, tebalkan ra tu. Ma, ma nipis, ra yang tebal. Marrat. Dan kita sempurnakan ataupun kita zahirkan sifat hamas ta tu. Ya? Marrat. Baik, kita teruskan. Yang ni pun menguji juga apa nama nafas kita. Pastikan, ya? Boleh sampai tang min ba'di salatil isya. Ya? Tadi saya pun nak sempurnakan isyak tu pun agak semput juga nafas saya, ya? Tapi sekurang-kurangnya kita waqaf dengan 4 harakat. Dia yang baiknya dengan 6 harakat, ya? Wajib ni bila duduk di hujung, ya? Kita sebaiknya kita bagi dapat 6 harakat. Kalau tak sampai pun sekurang-kurangnya 4 harakat. Jangan 2 harakat. Isyak tak mahu lah, ha? Isyak sekurang-kurangnya, ya? Miung, miung, nun mati bertemu dengan qaf pun sama dengan qaf juga tadi. Ha, nun qaf ni lagi dalam, ya? Ha, pangkal betul-betul pangkal lidah. Kena direnggangkan daripada langit-langit lembut tu. Miung. Ha, dan ditinggikan. Ha, huruf isti'la. Miung. Dengan miung. Tak kena. Ha, tak sesuai dengan sifat qaf tu. Ha, qaf dia sifat isti'la. Ha? Ha, okay. Miung. Qabali. Qalqalah. Sughra. Qabali. Ya? Ha, semalam ada orang tanya saya, macam mana Ustaz? Apa nama nak bagi qalqalah sughra tu? Ha? Ha, qabali. Qabali. Ha, dia sedikit saja. Ha? Dia nak macam dengan huruf tu seolah macam macam berbaris, tapi bukan berbaris, ya. Qaba, qabali, kalau berbaris ba, ya. Ini tak qabali, qabali. Dia tak putus, ya, antara ba dengan lam tu. Tu apa nama qalqalah sughra. Kalau kita terlalu kuat pun miu qaba, qabali, qabali tu jadi kubra, ya. Ha, tu kena jaga tu. Nah, kalau kita baca kubra, dia seolah macam putus antara ba dengan lam tu. Qabli, qabli. Ha, tu nampak tak? Ha? Ha, ini dia tak putus nada dia. Qab, qabli, qabli. Ha, nah. Baik. Qabli solat, sa tebalkan. Solatil fajr. Solati. Ha, walaupun tulis waw. Apa nama mat tu duduk atas waw, tapi dia baca solati, ya. Ha, tu di segi rasmul Uthmani, ya? Salatil fajri. Fajri qalqalah sughra lagi. Fajri dengan fajri. Fajri tak mahu, ha? Fajri wa hina tadau. Hi, ha, sempitkan daripada tengah halqum tu. Wa hina tadau. Ta, da, ha? Ta, da, da, tebalkan. Tadauna thiyabakum. Tha, nipiskan, ha? Macam dia thalatha, yani dia bagi kasrah. Thiyabakum, mim mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham mislain, dirapatkan bibir mulut, ya. Thiyabakum minadha. Dha, dha pun sama juga. Dha sama dengan tha, dia punya apa nama makhrajnya, tapi dha dalam keadaan tebal. Dha, dha. Tha nipis. Tha, ha? Ha. Sifat tu yang membezakan antara huruf-huruf ni. Nah, minadh-dhahirati. Dhahirati wa min. Wa min. Iqlab, ya, iqlab. Ha, sama ada renggang sedikit ataupun rapat. Rapat pun yang rapat sangat. Mim gitu, ha? Ha, ada yang baca laki yang guru dia dirapatkan, rapatlah. Wa min. Saya ambil pada guru saya dengan
renggangkan sedikit. Boleh dua-dua. Ya? Wamiu, wamiu. Tak nampak tuan-tuan. Kalau kita tengok tu tak nampak. Renggang tu tak nampak. Seolah macam nak rapat juga. Sedikit saja. Ya? Wamiu, ba'diu salatil isyak. Salatil isyak. Ya? Dipanjangkan mat wajib itu dengan 6 harakat. Ya? Thalathu aw, jumpa lagi tha, ha? Thalathu awratil lakum. Awrati 2 harakat. Tillakum tanwin bertemu dengan lam idgham bila gunnah kamil. Awratil lakum laisa alaikum wala alaihim. Ha, itu dua-dua ada lin, ha? Alaikum wala alaihim alai, ha? Alaihim junahun junah, ha? Junahun ha, ha? Sempitkan apa nama halqum tu, junahun juga iqlab macam tadi juga, macam mimba, ha? Numati atau tanwin bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Huruf iqlab ni satu aja tu, iaitu huruf ba, ya. Junahun ba'dahun. Jangan apa nama kita waqaf tu bunyi pula nun tu. Ada yang waqaf ba'dahun. Dia tak bunyi. Dia kan bukan ada qalqalah, ya. Cuma dengung saja dalam tempoh 2 harakat. Ba'dahun. Habis, ya. Ha, jangan dilepaskan pula sebelum selesai sebutan nun tu, jangan dilepaskan. Kalau lepas dia akan bunyi macam qalqalah. Ba'dahun. Ha, tak mau. Ba'dahun. Ha, nah, bagi selesaikan bunyi itulah, dah berhenti dah, barulah kita buka kita punya ikatan lidah dengan tempat keluar huruf nun tu, baru kita lepas, ya. Baik. Ta, tebalkan. Tawafun. Ta, pastikan hujung lidah menyentuh pangkal gigi atas, ya? Pangkal gigi atas. Ta, ta, ya? Yang melekat di gusi itu, ya? Ta, ya? Tawafu. Dan ta tebalkan, ya? Tawafuna alaikum, alaikum ba'dukum. Ha, sama juga. Mim mati bertemu dengan ba, sama dengan nun atau tanwin, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ha, tapi yang ni mim mati bertemu dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi, ya? Ikhfa syafawi, iqlab, sama, ya? Ha, huruf yang sama itu huruf ba, ya. Alaikum ba'dukum ba'ain, tengah halqum. Ba'du, dot, tebalkan, ya. Dot, tepi lidah menyentuh gigi geraham, ya. Kalau tak ada gigi kusi. Ma, ba'dukum ala ba'd. Ba'd, ha, ini sama juga, ya. Huruf dot, ya. Ba'd. Setelah kita sempurnakan sebutan huruf ain, kita letakkan tepi lidah tu menyentuh gigi di hujung tu, ba'd, dan ditahan dia di situ, dan dia akan menzahirkan sifat dhad itu, ya? Bunyi dhad kita tahan tu, ba'd, ba'd. Jangan bagi terlepas dengan ba'd. Ha, ada orang waqaf ba'd. Ha, macam dia bagi qalqalah pula, sama lah. Kita tahan dia, ba'd. Ha, okey. Kadzalika yubayy yinullah, syaddah ya tu. Kadza, zal ni piskan. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Allah tebalkan. Yubayyinullahu lakumul ayat. Lakumul, nyatakan bunyi dalam tu. Lakumul a, amat badal, 2 harakat. Ayat. Juga kena sempurnakan sifat hamas ta tu. Ha, bila kita waqaf ayat, ya. Wallahu alimun hakim. Mun, ya, apa izhar, ya. Wallahu alimun hakim. Ha, itu sifat yang ada pada mim, ya, dan mun. Mun tu pernah sifat nun yang ada dalam tanwin lah, nah, sifat gemaan tu. Mun hakim.
mimbu

Kami dengan Radio Malaysia Kedah FM, kita berada seketika. Jadi untuk anda semua yang nak bertasmik bersama dengan Tuan Syah untuk pagi ini, boleh terus hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 768. Kita berada seketika, kita sambung selepas ini insyaAllah.

Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah.

0: Ha, itulah cara dia. Ini kita jangan duk gagah juga nak bagi sampai ke tempat wakaf yang panjang itu. Kita jangan paksa diri kita. Kita berhenti tempat yang sesuai dengan kemampuan nafas.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua teruskan lagi bersama dengan saya Zuhri Nawar di pagi ini. Dan juga kita terus dalam rancangan Ta'limul Quran terbitan Nazir Nasir. Dan kita nak bersama juga dengan bahagia Tuan Syekh Khadri bin Abdul Hamid. Tadi pun kita dah dengarkan bacaan dan juga hukum tajwid insyaAllah. Dan sekarang ini untuk anda semua yang nak bertasbih bersama dengan Tuan Syekh, boleh terus hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608 bagi Surah An-Nur ayat 58 insyaAllah. Boleh Tuan Syekh?
3: InsyaAllah.
2: Baik. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baik, siapa di talian?
4: Rosnah Penang.
2: Baik, silakan Kak Rosnah.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam. Ya, silakan. Kak Rosnah, sila.
4: Tumpang belajar lagi, Ustaz.
3: InsyaAllah, insyaAllah.
4: A'udzu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Subhanakallahul azim.
1: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Ustaz DJ.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, siapa tu?
3: Saya Nur Adila dari Bidung.
1: Baik, silakan.
3: Masya-Allah Ustaz, saya tumpang gajah lagi Ustaz.
0: Sila, sila, sila, sila.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ثلاث عورات لكم.
1: Yeah.

0: طوافون عليكم بعضكم على بعض.
1: Yeah.

0: سيرتي ومن بعد صلاة العشاء.
1: صلاة itu jangan panjang kan. Amir.
0: Ya.
1: Amir balik. Wa min ba'di salati al-isha.
0: Amir, wa min ba'd ya.
1: Ya.
0: Wa min ba'di salati al-isha.
1: Ya.
0: Salatu 'awratin lakum. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Talian ni kurang cemas sikit.
2: InsyaAllah. Okey, baik. Tuan Syed, kita dah sampai ke hujung, Tuan Syed. Okey, jadi mungkin juga Tuan Syed ada kesimpulannya. InsyaAllah, silakan.
1: Walaupun tiga orang, tapi ayat tu agak panjang. Dan sangat mencabar. Apa yang dapat saya komen dia? Tadi Kak Adil Adil minta dia terangkan sikit antara mak badan dengan syibhul badan. Secara ringkasnya, kita nak kenal mak badal ialah huruf alif yang didahului oleh huruf hamzah. Macam amanu, imana, utu, tu badal, mak badal. Asal dia ada hamzah, amanu, utu, imana. Tapi ditukarkan hamzah yang kedua tu menjadi huruf mat. Jadi kalimah-kalimah yang lain yang seperti macam tu juga, yang duduk di tengah, yang duduk di tengah, contohnya macam apa, al-ayat, tu itu badal jugalah. Tapi yang seakan-akan macam tu, yang dia tak sama dengan badal, tapi dia kedudukan dia tu hamzah, selepasnya mad, selepasnya alif, ataupun huruf hamzah, selepasnya huruf hamzah bagi dhamma, selepasnya waw. Huruf apa nama hamzah mendahului huruf ya dulu, hamzah bagi kasrah, kemudian bertemu dengan ya yang sukun, itu dia kira yang sama dengan kedudukan yang sama badal, dipanggil syibhul badal. Syibih itu mana seakan-akan ataupun seumpama mak badal. Jadi bacaannya samalah, cuma nama dia saja. Nanti kita mungkin masa-masa akan datang saya akan terang dengan lebih jelas sila. Perbezaan antara mak badal dengan syibhul badal ini. Itu, tapi untuk kefahaman secara ringkasnya begitulah. Kemudian alhamdulillah tiga orang baca tadi ni, saya nak respon kepada Kak Rosna tadi lah, yang dia punya hamas dia kurang jelas. Malakat, marot, ayat, dia kena jelaskan bunyi huruf tau tu, hamas dia tu. Begitu je ba'd, apa nama sifat dhad itu, dia akan zahirkan satu sifat yang bunyi dhad itu, yang dhad yang tak keluar tu, dhad yang kita tahan tu, ba'd. Cakap Adilah dia cantik sikit. Okey, Kak Khalijah tadi yang saya tegur tadi, miung qabli, dia kena tinggikan dia punya nada suara ketika dengung pada huruf qaf itu. Miung sesuai dengan sifat qaf, iaitu sifat yang tebal, isti'ala, kena tinggi, jangan rendah. Miung tak kena, tak sesuai. Miung qabli, kemudian huruf ta, tawafun, ta kena tebalkan dengan tawafu, dia macam separuh saja tak mau. Tawafu kan, tawafu dia nipis, kena tebalkan tawafu. Lebih-lebih lagi di kalangan huruf 28 atau 29 huruf hijaiyah ini, huruf ta lah yang paling kuat sekali, sebab dia terimpun pada huruf ta ni sifat-sifat kuat semua. dia tak ada sifat, sifat lemah tak ada langsung, ya? Ataupun sifat yang sederhana tak ada. Semua sifat yang terangkum pada huruf ta ni sifat huruf yang kuat semua. Jadi dialah satu-satunya huruf yang paling kuat dalam dalam sebutan huruf rojaiyah ini. Wallahu ta'ala alam, ya? Saya mohon juta kemaafan anda ada kekurangan, kekurangan dimaafkan, ya? Yang baik kepada Allah, yang lemah itu di kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun kepada semua. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh Yang Bahagia Syekh Qadri bin Abdul Hamid. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk ayat yang seterusnya, insyaAllah. Jadi apa pun ucapkan terima kasih kepada Tuan Syekh. Kita jumpa lagi Tuan Syekh.
1: Ya, insyaAllah.
2: Baik, assalamualaikum Tuan Syekh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Baik, kepada semua dengan Radio Malaysia Kedah FM, selepas ini akan terus ke khabar bersama dengan Nora N akan temankan anda bermula pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang, insyaAllah. Saya mau berakhir di sini. Kita jumpa lagi esok pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua Kedah FM.

0: Radio Kedah.
1: Jom interaktif 10-2. Agar kita rancak serata rata.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Nora N di sini hari ini menemani anda dalam interaktif 10-2 hashtag rancak serata-rata. Terima kasih kepada Zul yang telah pun menemani anda dari jam 6 pagi sampailah 10 pagi. Aktif 6-10 hashtag rancak berbisa. Kan? Jadi untuk segmen yang seterusnya 10-2 masih juga kita dalam kategori rancak tapi serata-rata. Okey. Baik, selamat bercuti untuk anda hari ini, hari Jumaat. Hari ini hari Jumaat 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Yang bercuti selamat bercuti, yang bertugas macam saya selamat bertugas. InsyaAllah kita nak mulakan hari kita di hari yang baik ni, ya, penghulu segala hari, hari Jumaat lah kan. Jadi kita buat yang terbaik. Kalau dulu, kalau di saya di Perak, hari Jumaat ni memang hari bekerja biasa lah. Tapi di sini, di Kedah, hari Jumaat merupakan hari cuti untuk kita. Baik, jadi kepada anda terus setia mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni. Jom kita dengarkan Nida Ul Islam.
3: Nida Ul Islam, kongsi ilmu bersama Ustaz Muhammad Rahmat Ehsan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua penonton? Moga baik hendaknya. Penonton, minta maaf, pendengar. Tak apalah, penonton ke pendengar ke, kita semua insyaAllah moga-moga Allah kumpulkan di dalam syurga Allah. Baik, apa yang Ustaz Rahmat nak bawa tajuk pada hari ini? Tajuk kita adalah kemurungan tanda lemah iman. Betul atau salah? Betul dan salah. Alah Ustaz, kenapa ni Ustaz tak ada jawapan yang konkret? Ya, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Macam ni ya, kata pakar psikologi, saya rujuk kawan-kawan saya, tanda orang ini murung boleh jadi iman ataupun tidak. Kenapa? Ada je orang tu Ustaz, Ustazah, tapi mereka juga kemurungan. Sebab ia bukan berkaitan tentang iman semata-mata, tetapi juga berkaitan dengan mental dan psikologi. Jadi saya nak kata, jangan malu kalau kita hari ini murung, rujuk pada pakar. Dan bukan Ustaz mampu selesaikan, jumpa pada ahlinya. Rosak kereta, jumpa bengkel, jumpa mekanik. Jangan jumpa Ustaz buat air penawar untuk kereta. Tak boleh. Maka siapa yang murung, jumpa psikiatris. Cuma ada tak kaitan dengan iman? Ada. Nabi sebut orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang ini tak ada resah gelisah. Dan inilah yang disebutkan dalam Quran, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hatinya akan tenang. Maksud apa hati akan tenang? Dia tak ada stres. Dia faham bahawa setiap sesuatu masalah yang diberikan kepada dia ataupun berlaku pada dia, semua itu daripada Allah. Dan Allah takkan zalim pada hambanya. Allah tahu hambanya lemah, Allah tahu hambanya tak kuat, tapi Allah tetap bagi untuk bagi dia insyaAllah lebih kuat di masa depan. Jadi kena ingat, Allah maha baik, Allah bagi yang baik. Dan kita kena fikir baik-baik, cakap baik-baik. Tapi ada orang, minta maaf, dia rasa Allah tu jahat dan Allah nak kenakan dia. Oh, orang macam ni orang yang tak beriman. Jadi kita kenapa kena sangka baik dengan Allah. Terasa? Ha, kalau terasa tak apa, tanda masih ada iman. Assalamualaikum.
3: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.

benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Abang, ayam segar ada lagi tak?
1: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
0: Betul ke halal?
1: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismi ni pilihan nombor satu orang kedah.
2: Ayam bismi pilihan halal hati pun tanah.
0: Ayam bismi dipercayai kerana kualiti, disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

dalam interaktif 10-2 rancak serata-rata. Ada orang N di sini menemani pagi hampa. Okey, pagi-pagi macam ni dah kena serapan ke? Kalau dah kena serapan, alhamdulillah. Ada juga yang buat IF hari ni kan, dah mula start buat IF, dah tak nak sarapan. Sebenarnya sarapan ni, ada setengah orang dia dah biasa sarapan. Dia kalau tak kena sarapan pagi, tak boleh. Dia mesti wajib. Tapi ada setengah orang, dia tak biasa langsung untuk menjamah makanan ataupun minuman manis di waktu pagi. Jadi kalau anda nak mulakan IF ni, terbaiklah tau. IF ni dia macam puasa lah, tapi dia start puasa malam. Macam kalau contoh kan, kita nak cek darah ke kan, daripada malam kita dah puasa, tak makan, boleh minum. Minum air kosong, tapi tak boleh makan dan minum-minum manis lah. Jadinya dia puasa sampailah, ada yang sampai tengah hari, ada yang sampai pagi. Dia tengoklah start dia pukul berapa dia. Ada yang setengah nak buat 16 jam, ada yang nak buat 12 jam. Ada yang mula-mula nak mula KF ni, dia rasa macam saya boleh tahan 8 jam je, okey je, tak ada masalah. Tapi kan yang paling terbaik kalau kita buat puasa lah, berpuasa. Boleh je kalau kita nak mulakan KF hari Selasa, Rabu, buat dari jam 8 malam sampailah 11 pagi, contoh 11 pagi esok lah ya. Ataupun hari Khamis kita start puasa macam biasa, waktu maghrib baru berbuka. Okey, puasa sunat, ambil hari Isnin dan Khamis. Itu caranya untuk kita balancekan balik metabolisme badan kita. Cerita pasal panjang pula kan, pasal metabolisme badan. Tapi kalau pagi-pagi ni memang suka sangat bercerita mengenai dengan kesihatan tubuh badan. Bila saya bercerita tentang kesihatan tubuh badan, secara tak langsung saya juga nak ikut dan kita praktikkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kan kita sendiri pun lupa kan, maklumlah, kerjakan kerja, kehidupan seharian, sampaikan terlupa kesihatan diri. Ada juga macam tu kan. Okey, sebut pasal kesihatan diri, bukan saja kita nak jaga luar, luaran je kan, tapi sebenarnya kita juga kena jaga dalaman kita. Dalaman tu macam mana? Mental kita lah ya. Mental kita tu kena sentiasalah kita alert apa masalah dia. Jadi kita nak mencegah serangan anxiety ni macam mana? Sebab ramai orang yang rata-rata generasi Gen Z ni kan, dia dah mula kena anxiety di usia yang muda. Ada setengah tu 13 tahun dah ada kan. Jadi kita kena mencegah serangan ini, kerana anxiety ni adalah kebimbangan. Jadi kalau anda rasa diri anda dah mula ada simptom-simptom tu, okay, mula caranya untuk mengatasi rasa macam terlalu berdebar, kena sampai pucat muka kan. Jadi mula bernafas menerusi hidung ya. Dia tak boleh bernafas menerusi mulut, dia bernafas menerusi hidung dan juga menghembuskan perlahan-lahan menerusi mulut. Cuba buat. Cuba kita praktiskan kan. Manalah tahu kan, kita dapat membantu rakan-rakan kita ke ataupun ahli keluarga kita nanti kan. Okey, dan lagi mengenai dengan kalau kita lihat ya, yang saya nak kongsikan antara objek yang boleh anda nampak macam mata, objek yang anda boleh nampak tentang anxiety ni adalah tangan ya, telinga ya, objek yang boleh anda dengar, objek yang boleh anda hidu ataupun objek yang boleh anda rasa. Itu cara untuk anda cegah lah. Apa yang boleh anda buat lah antara lima, kelima-lima ni untuk anda mencegah serangan ini. Kan, jadi simulasi ni sebenarnya dikenali sebagai kaedah grounding, ya, keadaan sekitar kita, dan ia sebenarnya membantu apabila anda telah berfikir terlalu jauh ataupun hilang kawalan, serta memastikan sistem penderia sistem deria anda tu masih peka dengan keadaan sekeliling. Jadi bila rasa macam tiba-tiba nak fikiran tu hanyut kan, yang fikir yang something like that lah, kan, anda bolehlah gunakan antara panca indera, mata, tangan ya, cari objek yang boleh anda sentuh
Anda rasa bila anda sentuh tu, anda rasa macam okay, okay, boleh cool balik. Kalau tangan kan, sekarang ni main squishy kan, untuk buat kata anak-anak sekarang ni, boleh ramah squishy ni hilangkan stres. Mungkin itu cara untuk anda hilangkan anxiety. Panjang pula saya sembang. Okey, jom kita dengarkan lagu ini, Anxiety. Juga kita ada Bulanku. Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.

Ani, bagi anda, terima kasih kerana temankan saya, kan. Tak adalah saya kesorangan ni, kan. Okey, tadi kita ada dengarkan lagu dari His Hazmi, Aku Mula Rindu. Kalau dah rasa mula rindu tu, kan, apa lagi, telefon lah. Sekarang ni dah boleh tengok rupa, kan. Dulu kalau call dengan suara je, sekarang boleh tengok muka, kan. Video call, dah boleh tahu dah kat mana, kan, orang yang kita rindu tu. Kalau ibu ayah tu, jangan lupa kena kerap sikit telefon mereka. Okey, baik. And nak kongsikan amaran ribut petir dan juga hujan lebat di beberapa kawasan di negeri Kedah dijangkakan dari pagi sampai lah tengah hari ini. Okey, ada setengah tempat yang macam tadi And on the way nak kedatang ke kedai FM ni, kan, hujan beberapa tempat. Okey, jadi untuk ramalan cuaca hari ini, antara kawasan yang dijangkakan di Bandar Baru, Kulim, Pendang, Pokok Sena, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Kuala Muda, Ian dan Baling. Okey, itu antara kawasan yang dijangkakan ribut petir dan juga hujan lebat untuk sepanjang pagi dan tengah hari ini. Jadi kepada anda mungkin nak ke mana-mana, rancang perjalanan anda, kalau kereta anda masih lagi tak servis, servis cepat ya. Sebab kita tak tahu keadaan cengkaman tayar kereta waktu jalan berair dan licin ni, kita kena faham ya, tayar kereta ni juga memainkan peranan penting dalam perjalanan anda nanti. Jadi kalau tak servis lagi, jom pergi ke bengkel untuk servis. Okey, baik. Dan untuk anda yang nak hantarkan ucapan ke, nak hantarkan apa lagi, lagu tak boleh kan, kita tak ada seleksi untuk hari ini. Tapi kalau nak hantar ucapan untuk orang yang tersayang, untuk sahabat handai anda yang jauh, mungkin nak bagi tahu aktiviti anda, boleh je hantarkan ke WhatsApp Kedai FM, insyaAllah And akan bacakan kejap je lagi. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM. Ini dia Syuhada, Bukan Dia. Kalau bukan dia, siapa ya? Terus dengar Kedai FM. Untuk hampa aja.

0: Lepas tu balik mai. Ada lagi masalah kan. Pencuti ni dah boleh hilang lah semua.
1: Kan. Ha, kan. Bila kita cakap pencutian ni bagus sebenarnya. Pi healing kan, healing-healing. Kita nak lari sekejap daripada kekecohan ataupun ribut-ribut kita punya
0: ribut kehidupan, jiwa
1: ribut jiwa kehidupan seharian kita tu kan.
0: Ya.
1: Ini tu bagus kan. Cumanya daripada sudut psikologi, adakah healing kita tu berbaloi jika kita tak merawat kita punya akar punca stres kita tu? Ya kan. Bila kalau kita healing tu, healing yang boleh melegakan kita, bila balik tu okey, rasa lega, okeylah.
0: Okeylah.
1: Tapi kalau
0: hilang itu tak apa.
1: Tapi kalau balik-balik pula, Allah, masalah yang sama juga kan.
0: Nak kena hadap lagi.
1: Nak kena hadap lagi kan. Kalau kita biasa dengar, kalau ikut psikologi, fight or flight. Apa, lawan atau lari. Otak bahagian, bahagian otak kita nama amygdala ni, dia pusat emosi tau. Pusat emosi ni nak kesan kita punya ancaman. Ancaman tu stres kita lah. So secara primitifnya, contohnya saya bagi contoh. Kalau kalau zaman-zaman batu dulu,
0: zaman
1: kalau
0: batu,
1: kita nampak harimau kat depan tu, oi, takkan kita nak ajak lepak ke dia kan? Tak. Kita mesti nak lari kan. So kita menjalankan pusat emosi kita tu akan beritahu, oi, ini ancaman ni, bahaya ni. So kita lari. Kita escape. Kan? Berbalik pula pada zaman sekarang. Contohnya harimau tadi tu macam bos kita lah. Bos ke, kerja-kerja tugasan yang kita kena
0: masalah
1: buat.
0: Masalah besar hak kita duk hadap tu.
1: Ya, hadap tu kan. Kita pun lari. Lari. Kita lari daripada ni. Kita pergilah bercuti ke, makan makanan yang best ke, tengok Netflix sampai pukul 2-3 pagi ke kan. Tapi bila kita balik kerja tu, harimau tu duk ada lagi kat situ
0: ada
1: tu.
0: Lagi.
1: Tak pergi mana, duk kat situ je.
2: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
3: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

Ya, jom rancak serata-rata. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Interaktif 102 and masih setia di sini menemani pagi hampa. Kalau suri rumah kan, hari ini yang tak suri rumah pun kan, hari bekerja, hari Ahad sampai Khamis bekerja, hari cuti ni anda di rumah. Jadi waktu sekarang ni tengah sibuk di dapur. Masak apa agaknya menu tengah hari ni kan? Boleh je kongsikan menu hampa, hantarkan ke WhatsApp Kedai FM. InsyaAllah. And akan bacakan resepi tengah hari yang simple tapi sedap. Kan? Orang Kedah ni pandai buat gulai. Gulai kat sini panggil gulai kan? Kalau di Perak panggil kuah kari lah. Kan? Mungkin boleh kongsikan cara masakan gulai tu macam mana, nak cair ke ataupun nak apa, pekat ke kan, boleh je hantarkan kiriman hampa tu, okey, and akan bacakan. Okey, and nak kongsikan untuk anda ni mengenai dengan apa yang kerajaan Malaysia dan kerajaan negara luar lakukan untuk kolaborasi ni, di mana Malaysia dan juga Indonesia tengah sasar kerjasama yang lebih erat dalam pembangunan luar bandar dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat kedua-dua negara. Itu yang diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Okey, diharapkan dengan kerjasama ini dapat manfaatnya kepada rakyat akhirnya. Okey, dan nak kongsikan juga kepada anda, kita sentiasa nak kongsikan sebab kita nak apa yang kerajaan buat ini rakyat juga dapat manfaatnya. Macam kita tahu kan, banyak sebenarnya sepanjang tahun lepas dan tahun ini kan, di mana kerajaan telah sasarkan STR, ya, SARA, di mana rakyat mendapat bantuan kewangan, ya, untuk membantu meringankan beban perbelanjaan harian. Untuk masalah peningkatan kos sara hidup ini, bukan sahaja di Malaysia tapi di negara-negara luar juga mengalami masalah yang sama, peningkatan sara hidup. Tapi kerajaan tak biarkan rakyatnya begitu, dan rakyat mendapat manfaat daripada STR, ya, bantuan tunai kepada golongan yang layak, dan juga SARA, juga bantuan barangan keperluan asas. Jadi rakyat boleh menggunakan bantuan ini untuk membeli keperluan asas, termasuk makanan dan juga barangan tertentu yang ditetapkan ataupun diluluskan. Macam sebelum ni barang-barang kering je kan, ataupun barang-barang mandian dan sebagainya. Tapi sekarang ni dah boleh beli makanan frozen. Itulah antara peningkatannya juga. Okey, dan juga kerajaan telah sediakan di mana ada rebate dan juga langkah menangani kos elektrik ni. Isi rumah yang layak boleh mendapat manfaat lah daripada bantuan ataupun rebate berkaitan dengan bil elektrik ni. Juga dah dijalankan, dah berjalan dah benda ni. Dan hari ini juga daripada 600 penggunaan kilowatt elektrik ditingkatkan kepada 800. Itu juga untuk rakyat. Kemudiannya kerajaan mendengar keluh kesah rakyat ni dan cepat bertindak. Itu yang kita mahukan. Okey. Baik, kepada anda boleh je kongsikan apa yang berlaku di tempat anda ataupun nak kongsikan ucapan, and akan bacakan untuk hampa je. Jom kita dengarkan lagi hiburan Sandaran Hati Leto. Juga kita ada lagu Kisah Antara Kita. Terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni. Radio Kedai FM.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Baik, terima kasih kerana masih lagi menemani Anne di sini hingga jam 2 petang nanti. Yang sedang mandu, selamat mandu, berhati-hati di jalan raya. Ya, sambil-sambil tu dengarkan Kedai FM, suara Anne ke udara di corong radio kereta anda, di corong radio lori anda kan. Semoga pemanduan anda itu selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Okey, kalau rasa lapar, boleh je makan. Yang buat IF tu sampai pukul 12, tunggu set nah. Kejap lagi boleh makan. Okey. Baik, kalau anda berada di luar kawasan daripada negeri Kedah ni, macam mana nak dengarkan Kedai FM? Boleh je. Ya, yeah, menerusi RTM klik, hampa dah boleh dengar Kedai FM. Sekarang ni kan semua orang kata di hujung jari. Tapi jari tu jangan cubalah ya untuk typing benda-benda yang tak sepatutnya, komen di media sosial, gunakan tata bahasa yang salah ataupun menggunakan ayat yang mengguris perasaan, jangan. Nanti jari tu pun dah berdosa. Kan, tambah-tambah pula kalau jari tu digunakan untuk sebarkan maklumat yang tak sahih, lagilah mengundang fitnah. Kan, itulah katanya apa, fitnah di hujung jari. Jadi kena sentiasa berhati-hati ya. Okey, baik. Ni ada kiriman ucapan ataupun sedikitlah kata-kata ya daripada pendengar-pendengar Kedai FM ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Jumaat yang penuh barakah ni. Salam kemesraan Madani untuk rakan-rakan yang saya hormati. Dari Syamsul Baharin Alustar katanya, terlebih dahulu saya nak ucapkan selamat bertugas lah untuk setiap di setiap pengawal keselamatan di bangunan sekolah pada Jumaat Barakah ni, dan selamat bertugas buat tim Pusat Kawalan Operasi Daerah di APM Kota Star yang sedang bekerja. Harap semuanya berjalan dengan lancar, katanya. Okey, dan kepada Nora N, selamat bertugas di Konti Kedai FM hari Jumaat pertama hari ni. Oh kan, first time katanya dengar suara anda pagi ni. Wah kan, saya tengok di luar depan rumah ni, saya baca sebab dia terlebih queue kat belakang tu. Cuaca agak begitu kurang baik lah, disebabkan atas faktor cuaca. Akan tetapi itu bahasanya ya, Nora N, jika sekiranya cuaca baik petang ni kan, katanya akan dijalankanlah aktiviti berbasikal seperti biasa di Kompleks Pendidikan jam 6 petang sampai 7 malam. Dan katanya juga terima kasih banyak-banyak lah kerana sudi mendengar apa ni, tahniah ucapkan DJ Faizal. Oh, yang bertukar ke perlis tu kan. Okey, katanya terus dengar Kedai FM mesra harmoni. Apa-apa pun pengguna jalan raya berhati-hati ketika memandu. Kan. Okey, baik. Lagi ni ha, kiriman siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Kak Afsah dari Desa Kedah Naga Lilit. Syukur Alhamdulillah. Bismillah daripada pagi Jumaat yang mulia ini, semoga dipermudahkan segala urusan untuk semua. Kak Afsah dengar radio Kedah ni dekat hospital Kulim ni ha. Suami tak boleh keluar hospital lagi. Semoga Abang Nan cepat sembuh dan dipermudahkan segala urusannya. Terima kasih Kedah FM tetap di hati. Terima kasih Kak Afsah. Kerana walaupun ada di hospital Kulim ya, tetap dengarkan Kedah FM kan. Kiranya orang kata di hospital, di klinik juga mendengarkan Kedai FM, tak lepas dengar. Itulah yang Anne suka sangat dan saya bangga sangat dengan orang-orang Kedah ataupun pendengar-pendengar Kedai FM ni kan, tetap menjadikan Kedai FM ni radio nombor satu pilihan orang utara. Okey, jom kita dengarkan lagi hiburan untuk anda. Petang pula kan, biasa sebut petang kan, pagi ni tulus tulus sangat. Okey, jadi terus dengar Kedai FM mesra harmoni.

0: agar kita
1: rancak serata-rata.
2: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: dari
1: OAG.
2: 2 4 4 3 4.
3: Hai, semua, saya Ernie.
4: Saya Syamil. Angkai teguh.
5: Saya Alif Sata. Terima kasih yang menyokong, mendengar
6: Gegar FM, saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Gegar FM menemani anda 18 jam sehari.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Alasta, Langga, Pokok Sana, Telaga Mas.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal bersama kami tak kira di mana jua anda berada. Dan salam Jumaat kepada anda semua. Dan hari ini kita terus dalam rancangan Jom Ikut Sunnah yang mana pastinya kita akan kongsikan antara topik-topik yang menarik dan juga kita akan bincangkan bersama dengan panel kita pada hari ini yang mana kita juga kita nak bawakan untuk anda. Jom Ikut Sunnah ini adalah satu rancangan yang syarat dengan pengisian ilmu dan khususnya berkaitan dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh keberkatan untuk kita hayati dan juga amalkan dalam kehidupan seharian. Jadi semoga perkongsian ini menjadi asbab untuk kita lebih mencintai sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi kita nak bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim iaitu Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Sihat tak, Noh?
2: Alhamdulillah.
1: Berjumpa sihat lagi dalam minggu ini. Alhamdulillah. Baik. Kepada semua pendengar Kedah FM, dan hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan sunnah kelebihan solat Isyak dan subuh berjemaah. Jadi untuk pusingan yang pertama ini, kita nak bersama dengan panel kita pada hari ini iaitu Ustaz Zamri. Jadi untuk pusingan pertama ini, Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus terhadap solat Isyak dan juga subuh secara berjemaah. Jadi, apakah keistimewaan kedua-dua solat ini sehingga baginda menyifatkan sebagai antara solat yang berat bagi orang munafik? Baik, silakan. Tafadhal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله yang saya hormati DJ Zul dan semua rakan-rakan pendengar muslimin muslimat sekalian. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tengah hari ini kita akan berbicara tentang dua jenis solat yang sangat istimewa, iaitu kelebihan solat Isyak dan subuh secara berjamaah. Solat subuh ni dia ada nama dia yang kedua, iaitu solat fajar, tapi lebih popular dengan panggilan solat subuh lah. Begitu juga solat Isyak ini, dia ada nama je satu lagi, namanya solat atamah, gelap malam. Tapi lebih popular kita panggil solat Isyak. Dan ada hadis disebut Isyain. Isyak tu ada dua, Isyak pertama dan Isyak kedua. Isyak yang kita bincang ni ialah Isyak yang betul-betul Isyak lah. Kalau Isyak pertama tu solat fardu maghrib, Isyak kedua itu, itulah solat fardu Isyak. Jadi solat Isyak adalah penghujung hari, kita nak berehat, nak tidur. Dan solat subuh itu ialah permulaan hari, kita bangun dari tidur. Jadi satu solat sebelum tidur, satu lagi solat setelah bangun dari tidur. Jadi kalau kita boleh solat secara berjamaah, maka pahalanya sangat besar. Dan Nabi menyebut dua solat ini, inna hatain as-salatain athqalus salawati alal munafiqin. Betul lah macam DJ Zul sebut tadi tu. Kata Nabi, sesungguhnya dua solat ini solat yang paling berat ke atas orang munafik. Subuh tu pasal dia tidur, malah nak semayang, dia kalut-kalut pergi kerja macam tu, mangkit lambat. Kalau malam pun pasal dia nak rehat-rehat, nak lena away ke apa, tak tahulah, tak semayang insya kan. Jadi dua solat ini sangat berat bagi orang munafik. Adapun bagi orang beriman, dia takkan tinggal lah dua solat ini. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Solat apa pun yang rasa berat, solat tu berat kecuali bagi orang yang khusyuk, bagi orang beriman yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita ada hajat apa, kita minta tolong kepada Allah dengan cara kita bersabar dan menunaikan solat. Sabar tu mungkin kita puasa sunat, kita minta sungguh-sungguh dekat Allah, berdoa puasa sunat, doa sambil teriak-teriak macam budak-budak. Kalau dia minta sungguh-sungguh, dia riau tu, dia minta betul tu, dia riau tu, tak bagi dia buat ketak kaki ya. Jadi kita doa munajat, minta sungguh-sungguh dekat Allah, puasa sunat. Yang kedua dengan kita solat, solat hajat ke apa kan, insyaAllah Allah akan tunaikan hajat kita. Jadi dua solat ni, solat subuh dan solat Isya, apatah lagi secara berjamaah, kita patut-patut jagalah. Sebab kita nak keluarkan diri kita bukan di kalangan orang-orang yang munafik. Jadi orang munafik dia payah nak sembahyang berjamaah dua solat ni. Dan Nabi dalam hadis yang lain menjanjikan, siapa solat subuh berjamaah, Isya berjamaah selama 40 hari. 40 hari berturut-turut, insya subuh, insya subuh, insya subuh, dia tak pernah tinggal 40 hari. Sebulan lebih tu. Kutibat lahu bara'atan. Allah akan suruh malaikat dituliskan baginya dua surat pelepasan. Pelepasan ni bukan cuti. Bukan minta cuti tak. Bukan MC. Ditulis baginya dua surat pelepasan. Surat pertama tu bara'atun minan nar. Lepas daripada neraka. Selamat lah. Dan yang kedua surat satu lagi, bara'atun minan nifaq. Pelepasan daripada sifat munafik. Dia bukan munafik, dia bukan ahli neraka. Itu kelebihan dia. Dan bila 40 hari dah istiqomah lah, bila 40 hari itu dia dah jadi sebati, jadi tabiat dah. Lepas itu boleh terus ya. Kalau sehari dua tu orang panggil hangat-hangat ti ayam kan. Kalau 40 hari dia duduk pergi sembahyang subuh, insyaAllah subuh, insyaAllah subuh, insyaAllah. Kalau waktu lain tu dia sibuk pun tak apalah. Yang penting dua solat ni dia duduk pergi, insyaAllah dia akan lekat lah. Rab orang panggil kan, istiqamah tu akan berlaku. Macam itulah puasa pun. Kita puasa sebulan 30 hari, kita tambah puasa 6 lagi, maknanya kita jadi ahli puasa. Jadi puasa tu dah jadi darah daging kita, istiqamah lah dalam istilah agama kita. Wallahu a'lam.
1: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika sebelum kita sambung semula. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami dalam Jom Ikut Sunnah selepas ini.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari. Terima kasih kepada anda semua masih lagi terus kekal dalam rancangan Jom Ikut Sunnah, yang mana pastinya memberikan sesuatu keilmuan yang sangat luar biasa kepada anda semua, insyaAllah. Mungkin yang tengah bersiap sedia untuk nak pergi ke solat Jumaat, insyaAllah semoga perjalanan anda ke masjid nanti berjalan dengan lancar seperti yang direncanakan, insyaAllah. Baik, kita nak sambung semula untuk di segmen yang kedua ataupun di sesi yang kedua. Di sesi pertama kita dah dapat dah maklumat dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh ustaz kita. Jadi untuk di segmen yang kedua ataupun di sesi yang kedua ni ustaz, dalam hadis sahih Rasulullah SAW menjelaskan bahawa sesiapa yang menunaikan solat isyak secara berjemaah seolah-olah dia telah beribadah separuh malam, manakala solat subuh berjemaah seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Jadi bagaimanakah para ulama menghuraikan kelebihan dan juga ganjaran tersebut ni ustaz?
2: Terima kasih kepada DJ Zul. Soalan ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala, kata Sayyidina Uthman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallal 'isha fi jama'ah, siapa solat 'isha berjemaah, fa ka'annama qama nisfal lail, maka seolah-olah dia telah berqiyamul lail separuh malam. Wa man salla subha fi jama'ah, dan siapa yang salat subuh berjama'ah, fa ka'annama salla al-layla kullahu, seolah-olah dia salat sepanjang malam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ada dua pandangan ulama berkenaan hadis ni. Pandangan pertama, semayang Aisyah berjemaah, kita dapat pahala seperti qiyamul lail separuh malam. Okay. Kalau malam tu ada 6 jam, mana 3 jam lah. Ha, kita sembahyang Aisyah, lepas tu kita tidur, kita dapat pahala qiyamul lail walaupun tak qiyamul lail. Kalau qiyamul lail tu lagi hebat lah. Tak qiyamul lail pun dah dapat dah separuh. Lepas tu siapa sembahyang subuh, seperti berqiyamul lail sepanjang malam. Maknanya subuh setengah malam, Aisyah setengah malam, subuh setengah malam. Setengah-setengah, mana sepanjang malam tu lah solat. Tu satu pandangan. Jadi insya Allah tu fadilat dia seperti qiyamul lail setengah malam, subuh pun seperti qiyamul lail setengah. Setengah yang awal tu dapat insya Allah berjemaah, setengah yang kedua tu dapat melalui subuh berjemaah. Tu pandangan pertama. Pandangan ulama' yang kedua kata, hey, tak, bukan macam tu. Pandangan kedua kata, siapa sembahyang insya Allah dia dapat setengah malam, siapa sembahyang subuh berjemaah, Nabi kata faka'annama sallal layla kullah, seolah-olah dia solat qiyamul lail sepanjang malam. Jadi hak ni setengah, hak ni penuh, hak ni full. Hak ni setengah, hak ni full. Jadi seolah-olah dia qiyamul lail satu malam setengah. Ha, setengah tu dekat insya berjemaah, semalaman penuh tu subuh berjemaah. Jadi dia dapat pahala qiyamul lail satu malam tambah satu, satu per dua kot, no? Kalau matematik kan, satu, satu per dua. Mana bukan sepanjang malam, lebih. Dia panggil laylah ma'ziyadah, satu malam dan ada ekstra tambah setengah lagi. Masya Allah. Tak apalah pandangan pertama ke pandangan kedua ke, kita usahakanlah solat berjemaah. Solat berjemaah ni dia ada adab dia. Kalau kita tak beradab, kadang-kadang tak jadi jemaah. Semayang sah tapi tak jadi jemaah. Antara adab dia ialah bila bergerak tu, bila imam rokok, imam tunduk, Allahu Akbar rokok, biar imam tunduk dulu, baru kita tunduk, hak tu jemaah. Tapi kalau bergembar-gembar, gembar ni orang naik motor kan, imam baru duduk tunduk, duduk bergerak tu, kita pun gerak, hak tu semayang sah tapi tidak disuratkan pahala jemaah, tak jadi jemaah. Jadi kalau imam gerak, biar dia gerak dulu, Allahu Akbar rokok, bunyi bar tu lah, Allahu Akbar, habis dah dia, baru kita tunduk Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, kita pun angkat kepala, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar sujud, baru kita gerak. Jadi pergerakan ini pun perlu kita halusi, sebab takut kita sembahyang berjemaah tapi dapat pahala seorang. Rugilah, rugi minyak motor, rugi ni, rugi ni kan, kita tak mau rugilah. Saya alang-alang kita pergi masjid, pergi surau berjemaah, biar betul-betul jadi jemaah. antara adab yang mudah kita sebut ialah pergerakanlah, biar imam gerak dulu baru kita gerak. Dia ibarat macam pebarisan lah. Ha, bila diberi arahan ke kanan, jangan pusing, jangan pusing. Mau ke kanan, dia tak sebut pusing. Okay. Ha, ke kanan pusing, ha, baru pusing. Ya. Ha, ke kiri pusing, sedia, sedia apa?
1: Sedia gerak aku.
2: Oh, apa sedia apa? Itu bukan sedia kalau kan. Ha, jadi tenang diri waktu kan. Ha, dia kena dengar arahan lah. Jadi kita sembahyang ni arahan kita imam lah. Imam Allahu Akbar. Ha, jangan duduk kelut. Bunyi bar tu. Ha, baru lambat sangat tak mau. Cepat sangat tak mau. Ya, seragam semua. Macam kita belajar sebelum ni. Seperti malaikat. Pergerakan mereka rapi dan seragam. Baru dapat pahala jemaah. Jangan potong tu imam. Potong tu imam berdosa. Bersama-sama dengan gerakan imam. Makruh. Imam gerak dulu baru kita gerak. Hak itulah yang betul-betul jemaah. Wallahu'ala.
1: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, ada lagi kita nak kongsikan di segmen yang terakhir nanti. Untuk anda jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kita dalam Jom Ikut Sunnah. Selepas ini kita berehat seketika.

0: Terima kasih kepada anda semua masih lagi terus kekal dalam Jom Ikut Sunnah di segmen yang terakhir. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan di frekuensi kami 97.5 dan juga di RTM Click, dan kepada anda semua yang juga tonton kami dekat Facebook Kedai FM. Alhamdulillah, jangan lupa untuk anda kongsikan kepada rakan-rakan anda untuk sama-sama kita dapatkan ilmu yang kita sampaikan oleh Ustaz nanti, insyaAllah. Baik Ustaz, kita nak terus ke segmen yang terakhir. Antara solat Isyak dan juga solat Subuh berada pada waktu dua waktu yang mencabar. Jadi satu pada penghujung aktiviti harian dan juga satu lagi ketika manusia sedang lena. Jadi bagaimanakah istiqamah menunaikan kedua-duanya secara berjemaah dapat membentuk disiplin, kekuatan rohani dan juga ketakwaan seorang Muslim? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih DJ Zul. Jadi kita hidup ini, kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan kita, dan kita nak kekuatan iman. Jadi lemah iman, kita kena usaha bagi kuat iman. Jadi kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan harinya dengan sembahyang subuh, bahkan sebelum itu sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat subuh ni Nabi sebut khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sembahyang sunat subuh tu pahalanya lebih mulia, lebih besar, lebih berat daripada dunia dan isi dunia. Jadi kalau kita mulakan hari kita dengan keberkatan, sembahyang sunat subuh, sembahyang subuh berjemaah, insyaAllah hari kita tu akan ceria. Dan ada hadis Nabi SAW sebut, syaitan ni bila kita tidur, dia ikat kita tiga ikatan. Tiga. Bila kita bangun tu, kita baca doa tidur dulu. Doa syukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Putus satu tali. Lepas tu kita ambil wudu, putus lagi tali yang kedua. Lepas tu kita semayang, main sunat lah, putus lagi. Akan jadilah dia tu manusia fa'asbaha nasyitan. Hari tu dia akan jadi manusia yang cergas. Kalau dia kerja pun bagus ya, kan, dia pekerja yang baik, yang buat kerja produktif, yang semangat, dedikasi, semua tu benda-benda bagus lah. Apabila pagi pun lena, semayang pun tak, semayang sorang-sorang kelang kabut. Nah, orang yang boleh semayang subuh berjemaah ni makna dia mangkit awal lah. Dia atok hidup dia elok, baru hari tu dia teratok elok lah. Kalau mula pun dah out dah, haru lah. Dia mula nak bergaduh kan. Gaduh orang, nampak kucing pun nak marah kucing kan. Jadi iman kita ni bermula dengan aktiviti harian kita. Kita nak ikut Nabi 100% susah lah. Nabi daripada mula bangkit tidur sampai tidur balik tu ada kitab Al-Azkar. Nabi baca doa ni, zikir ni, zikir ni. Jadi sekurang-kurangnya kita mula dengan subuh berjemaah. Kita habis hari kita dengan solat Isya berjemaah. Dan Allah menjamin siapa yang solat subuh berjemaah, kat, dalam hadis kan, fahuwa fi zimmatillah. Dia sembahyang subuh berjemaah, dia dalam jaminan Allah. Dulu ada nama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia banyak bunuh orang. Tapi kalau dia nak bunuh orang pun, dia kurung, dia tanya, hang sembahyang subuh berjemaah tak? Kalau orang tu kata subuh berjemaah, dia kurung tu, kurung bagi kau tu sembahyang sorang-sorang dalam penjara, baru dia bunuh. Dia takut tu, takut nak kacau orang yang solat subuh berjemaah. Sebab orang solat subuh berjemaah ni dia berada fi fahuwa fi zimmatillah, dia berada dalam lindungan Allah, dalam jaminan Allah. Kira insurans dia Allah pegang lah. Itu pentingnya. Dan yang kedua, ada riwayat asar, solat subuh berjemaah, asar berjemaah, man sallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang boleh semayang dua waktu ni, subuh dengan asar berjemaah, pasti masuk syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita jagalah, kalau tak boleh jaga lima waktu pun kita jagalah solat-solat utama ni, subuh, insya

0: hidup kita akan jadi berkat. Hidup kita akan jadi berkat. Dan kita yang duk tengok kawan-kawan kita duk ulang alik pergi masjid, pergi masjid, pergi masjid, Nabi kata persaksikan dia tu orang yang betul-betul beriman. Kalau orang tanya kita, mat tu macam mana, din tu macam mana, kita kena kata dia orang bagus ya. Sebab kita duk tengok dia duk ulang alik pergi balik, pergi balik, pergi balik masjid. Kalau orang tanya kita, kita kena kata baiklah, dia tu memang iman dia iman yang hakiki. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah. Itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah dikongsikan oleh ustaz kita pada hari ini. Dan juga semoga ilmu yang dikongsikan menjadikan manfaat dan juga membuka pintu kefahaman serta mendorong kita untuk lebih teliti dan juga istiqamah dan juga mengamalkan sunnah Rasulullah SAW berlandaskan ilmu yang sahih, insyaAllah. Jadi itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Topik kita hari ini berkaitan dengan sunnah kelebihan solat isyak dan juga subuh berjemaah. Dan kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekali lagi diucapkan kepada ustaz Al-Fadil Ustaz Zamri Hashim, yang mana mudir Mahad Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Kita jumpa lagi untuk minggu depan. Jom ikut sunnah. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.

benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Inisiatif Sejahtera Malaysia Madani.
1: Malaysia akan mendapatkan kepakaran dari Belanda bagi menambah baik sistem tebakan banjir dalam usaha mengatasi masalah banjir. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan memastikan penawaran bekalan ayam ditambah dengan harga jualan rahmah pada kadar diskaun antara 10 hingga 30%. 7 jabatan beli akan dipasang di kawasan berisiko banjir besar. Liputan 5G mencecah 73%. Pemasangan sistem digital di hospital, klinik kerajaan ditambah dan 161 pusat aktiviti warga emas Pawai telah ditubuhkan.
2: Radio Sini Kedah.

0: agar kita rancak serata-rata.
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai Famous Raharmoni. Masih lagi saya Noran and di sini menemani tengah hari hampa. Okey. Dan untuk hampa jam 1 nanti kita akan teruskan lagi masih lagi dalam segmen interaktif 10.2. Okey, hari ini kan yang saya nak kongsikan untuk anda waktu solat fardu zuhur pada tengah hari ini bagi kawasan-kawasan di negeri Kedah ini. Okey, untuk Kota Star, Kubang, Pasur, Pokok Sena 1:15 tengah hari, untuk daerah Pendang, Kuala Muda Yan 1:14 tengah hari, untuk daerah Padang Terap Sik 1:14, Baling 1:13, Kulim Bandar Baru 1:14, Langkawi 1:17, Puncak Gunung Jerai 1:14. Dan seperti biasa untuk jam yang keempat nanti kita akan sambung siar pendengaran anda untuk kutubah Jumaat pada tengah hari ini. Kita akan sambung siar dari Nasional FM dan kita nak kongsikan juga untuk anda kan, nak kongsikan untuk kutubah Jumaat pada hari ini yang mengikuti hari ini mengenai dengan portal rasmi JAKIM dan juga wilayah persekutuan. Tajuknya, topik pada hari ini iaitu bekalan menuju hari akhirat yang akan kita dengarkan. Antara intipati untuk kutubah Jumaat pada tengah hari ini yang disediakan dan diterbitkan oleh JAKIM iaitu kehidupan dunia sebagai ujian, dunia tempat bercucuk tanam, di mana dunia ini bukanlah destinasi akhir ataupun matlamat utama melainkan sebuah jambatan, wasilah ataupun ladang. Nak mengetahui nanti dengan lebih lanjut mengenai dengan kutubah kita pada tengah hari ini, kita akan sambung siar dari Nasional FM. Jadi kepada anda, terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
3: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

0: dalam Quran pun sendiri cakap lah apa Allah dah kata dalam surah Al-Qasas ayat 77. Dia menetapkan macam sempadan tu kena ada kita yang kena kontrol. Sebab dalam ayat tu dia kata carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupa kebahagiaanmu daripada kenikmatan dunia. Maknanya kita dalam bekerja dan beribadah lah, kerja tu kan ibadat kita kan.
1: Betul.
0: Kerja dan beribadah, tapi janganlah lupa jaga diri, hubungan kita dengan anak, dengan isteri dan yang lain-lain. Untuk sebagai pesanan yang terakhir ni lah, untuk saya jugalah sebenarnya kan.
1: Sama-sama lah kita.
0: Tendensi untuk buat kerja di rumah tu ada. Jadinya kita fikir macam ni lah, bijaklah jadi remote control yang mana untuk kita kontrol sendiri untuk bagi masa bekerja dan stop bila dah habis waktu lah, dan tak bawa di rumah. Kita bayangkan kalau dalam satu organisasi, katalah kita diberhentikan kerja lah kan, diberhentikan kalau kita berhenti ke, kita dah meninggal ke, dalam masa seminggu dua minggu dah ada pengganti dah. Tetapi kalau kita punya anak kita, keluarga kita, kalau ataupun kesihatan kita merosot disebabkan kita terlalu bekerja, kita susah nak dapat pengganti.
2: Dr. Aliani binti Muhammad Mohsin, pakar perubatan

0: Radio Malaysia Kedah.
1: Saya akan menyampaikan name di Konti Nasional FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sayyidul Ayam yang penuh keberkatan. Masya Allah. Sekali lagi, saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Section Radio bahagian penyiaran JAKIM. Dan Alhamdulillah, hari ini saya bersiaran langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi. Hari ini hari Jumaat yang mulia, penghulu segala hari, hari Jumaat yang terdapat lebih sedikit ganjaran daripada hari-hari yang lain. Masya Allah. Dan hari ini hari Jumaat pertama di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan hari ini 18 September 2026 Masihi bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi saudara, sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah tanda ingatan kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saudara, sebelum itu terima kasih diucapkannya kepada stesen-stesen seperti KLFM, Radio-Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan untuk panduan pendengar Nasional FM, waktu solat fardu Jumaat akan masuk tepat pada pukul 1.10 minit tengah hari. Dan hari ini, saudara, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwal Rozali akan menyampaikan sebuah khutbah yang bertajuk Bekalan Menuju Hari Akhirat. Dan bila bertugas hari ini Al-Fadhil Ustaz Abdul Hamdi Abdul Kadir. Baik, saudara, kalau kata ada yang berhajat ya datang solat di Masjid Putra Putrajaya hari ini, saya nak mengajak saudara pendengar untuk sama-sama kita berinfak ke tabung Masjid Putra, kerana setiap sumbangan saudara sekecil mana pun menjadi bekalan pahala yang berpanjangan ya, kerana infak ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki, insyaAllah. Dan suka juga saya nak mengajak kaum Adam ya, bersegeralah datang ke masjid untuk sama-sama menunaikan solat Jumaat, yang mana solat Jumaat ini bukan hanya kewajipan mingguan tetapi ia sebenarnya satu simbol kesatuan umat Islam, yang mana kita datang dari latar belakang yang berbeza, pekerjaan ya, status dan juga kehidupan, namun kita berdiri sebaris menghadap kiblat yang sama. Inilah kekuatan yang perlu kita pelihara, insyaAllah. Dan apapun kita tinggalkan seketika urusan dunia, kita bersihkan diri kita, pakai pakaian yang paling cantik, paling terbaik, dan menuju ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Jangan lepaskan peluang untuk meraihkan keberkatan hari yang mulia hari ini. InsyaAllah di masjid saudara akan bertemu ya dengan saudara-saudara se-Islam, boleh merapatkan ukhwah, bertanya khabar, saling mengenali dan juga menyedari bahawa kita adalah sebahagian daripada umat, satu umat, insyaAllah. Dan Alhamdulillah, waktu ini dapat juga saya kongsikan, ketika ini jemaah sudah pun datang memenuhi ruang Dewan Masjid Putra. Ada yang sedang menunaikan solat tahiyatul masjid ya. Suasana tenang di masjid merupakan tempat yang kita cari. Dan apapun, setiap minggu kita diberi peluang untuk kembali ke masjid dan juga mendengar peringatan agama. Maka kita jadikanlah hari Jumaat ini sebagai hari untuk kita muhasabah diri. Kita tanya kepada diri kita, berapa banyak nikmat yang kita syukuri, berapa banyak dosa yang kita sesali, dan berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan. Apapun, jangan kita terlalu sibuk menghitung kekurangan orang lain sedangkan kekurangan diri sendiri masih belum diperbaiki. Jadi jom sama-sama kita muhasabah diri, kerana setiap hari yang berlalu membawa kita semakin dekat kepada penghujung kehidupan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, saudara, kita akan terus ke dewan solat utama untuk dengarkan azan yang pertama, insyaAllah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Alhamdulillah, telah pun kita dengarkan azan yang berkumandang, maksudnya waktu solat fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga yang sama waktu dengannya. Alhamdulillah. Baik, saudara, saya nak war-warkan juga kepada pendengar yang mana program Qiyamul Lail bulanan sempena Festival Turus Islami Malaysia 2026 yang akan diadakan pada hari esok 19 September 2026 hari Sabtu pada pukul 4:30 minit pagi di Dewan Solat Utama Masjid Putra Putrajaya. Dan antara pengisian programnya ialah Qiyamul Lail, solat tahajud berjemaah, bacaan Al-Quran dan juga tazkirah subuh, dan disediakan juga sarapan ringan. Jadi marilah kita merebut peluang menambah ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta menghidupkan malam dengan ibadah dan juga munajat. Semua jemaah muslimin dan juga muslimat yang berdekatan dijemput hadir ke Masjid Putra Putrajaya, semoga orang kata kehadiran kita dapat memberi keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Jadi buat pendengar yang baru saja bersama kami minggu ini, siaran langsung khutbah Jumaat bertajuk Bekalan Menuju Hari Akhirat dari perkarangan Masjid Putra Putrajaya. Terima kasih buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini, insyaAllah. Dan baiklah saudara, kembali berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat Bekalan Menuju Hari Akhirat di Masjid Putra Putrajaya pada hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwar Zali, yang mana mengajak kita merenung kembali. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk menyediakan bekalan untuk perjalanan di dunia. Kita fikir tentang rumah, tentang pekerjaan, tentang duit simpanan, keluarga, semuanya kita persiapkan sebaik mungkin. Tapi pernah tak kita berhenti sekejap dan bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita sediakan untuk perjalanan menuju akhirat? Jadi sebab perjalanan ke akhirat ini adalah perjalanan yang pasti. Kita mungkin tidak tahu bila waktunya, tetapi kita tahu setiap daripada kita sedang menuju ke sana. Bekalan itu bukan semata-mata harta yang banyak, tetapi amalan yang ikhlas, solat kita, kita jaga Al-Quran yang dibaca, sedekah yang kita beri, kebaikan yang mungkin kita anggap ianya kecil, tetapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga hati yang kita cuba belajar memaafkan, lidah yang menjaga kata-kata, tangan yang membantu orang lain, dan juga diri yang sentiasa kembali kepada Allah apabila kita melakukan kesilapan. Astagfirullahalazim. Jangan kita tunggu menjadi sempurna untuk kita menjadi hamba Allah yang baik. Jangan kita tunggu masa lapang untuk kita beribadah. Dan jangan kita tunggu usia kita meningkat baru kita nak berubah. Kerana kita tidak pernah tahu amal yang mana satu akan menjadi sebab Allah beri rahmat kepada kita. Jadi hari ini kita masih lagi diberi peluang. Hari ini mungkin kita dapat menambah bekalan kita. Masih lagi diberi kesempatan untuk kita minta maaf. Masih lagi diberi peluang untuk kita bertaubat. Masih juga diberi nafas untuk kita menyebut nama Allah. Maka kita gunakanlah peluang itu sebaik-baiknya. Semoga Allah jadikan setiap langkah kita hambanya ini untuk menjadi bekalan kita menuju Allah. Dan Allah terima amal kita yang sedikit, Allah ampunkan kekurangan kita, dan Allah tidak palingkan hati kita ke arah kemaksiatan. Jadi saya nak mengajak juga pendengar untuk sama-sama kita amalkan doa ini agar Allah tetapkan hati dan juga iman kita. Apapun, kita akan sama-sama ke Dewan Solat Utama untuk kita dengarkan azan yang kedua dan juga khutbah yang bertajuk hari ini akan berbicara tentang bekalan menuju hari akhirat, insyaAllah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

الحمد لله القائل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدان جماعة ينتي رحمة الله خطيب mengingatkan diri sendiri dan seluruh jemaah agar sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan setiap langkah kehidupan kita dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal diterima sebagai ibadah dan akhirnya kita kembali kepadanya dalam keadaan yang diredai. Marilah kita memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang bertajuk Bekalan menuju hari akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kehidupan ini tidak pernah sunyi daripada ujian. Ada waktunya kita diuji dengan kesusahan, kehilangan dan kesakitan. Ada waktunya pula kita diuji dengan kesenangan, kesihatan, kekayaan dan kedudukan. Kita sering menyangka bahawa ujian hanya datang ketika hidup menjadi susah. Sedangkan kesenangan juga adalah ujian. Kesusahan menguji kesabaran, manakala kesenangan menguji kesyukuran. Kesusahan menguji sama ada kita masih berharap kepada Allah, manakala kesenangan menguji sama ada kita masih mengingati Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 35 sebagaimana yang dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud, tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Perhatikan penutup ayat ini, kepada Allah kita akan dikembalikan. Kita semua sedang berjalan menuju kepadanya. Ada yang menyangka perjalanannya masih panjang, sedangkan ajal tidak pernah menjanjikan hari esok. Setiap hari yang berlalu bermakna umur kita semakin berkurang dan pertemuan dengan Allah semakin hampir. Oleh itu, persoalan terbesar dalam kehidupan bukanlah berapa lama kita akan hidup, tetapi apakah yang sedang kita himpun sebagai bekalan untuk dibawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, antara amanah besar pada zaman ini ialah amanah menerima dan menyampaikan maklumat. Dahulu sesuatu fitnah mungkin bergerak daripada satu mulut kepada satu mulut. Hari ini dengan satu sentuhan jari, sesuatu berita boleh sampai kepada ribuan manusia dalam beberapa saat. Kita mungkin hanya mengambil masa yang singkat untuk menekan butang kongsi, tetapi kesannya boleh melukakan seseorang, merosakkan sebuah keluarga, menjatuhkan maruah, menimbulkan kebencian dan menggugat keharmonian masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini disebabkan kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali terhadap apa yang telah kamu lakukan. Ayat ini mendidik kita bahawa orang beriman bukanlah orang yang menerima lalu terus menyebarkan. Orang beriman akan berhenti, meneliti dan memastikan kebenaran. Kerana itu, bukan semua yang tular itu benar, bukan semua yang benar perlu disebarkan, dan bukan semua yang boleh dikongsi akan membawa kebaikan. Sebelum menekan butang kongsi, tanyalah, benarkah berita ini? Siapakah sumbernya? Apakah kesannya kepada orang lain?
adakah perkongsian ini mendamaikan atau menyalakan api permusuhan? Jangan kerana hanya mahu menjadi orang pertama yang menyampaikan berita, kita menjadi orang yang paling lama menanggung dosanya. Inilah tuntutan kempen Semak Sebelum Sebar. Ia bukan sekadar panduan menggunakan media sosial, tetapi sebahagian daripada akhlak dan tanggungjawab seorang Muslim. Jari yang menaip akan menjadi saksi. Perkataan yang ditulis akan dicatat. Maklumat yang disebarkan akan dipertanggungjawabkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam suasana kita menyambut Hari Malaysia, marilah kita bertanya kepada diri, apakah erti sebenar mencintai negara? Cinta kepada negara bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, bukan sekadar menyanyikan lagu patriotik, bukan juga sekadar menyebut aku kasih Malaysia. Kasih kepada Malaysia mesti dibuktikan melalui tindakan. Kita kasih Malaysia apabila kita menjaga keamanan, menghormati perbezaan dan memperkukuh perpaduan. Kita kasih Malaysia apabila kita berlaku jujur, menunaikan amanah dan menolak rasuah. Kita kasih Malaysia apabila kita hendak, apabila kita tidak menyebarkan fitnah, berita palsu dan kandungan yang membangkitkan kebencian. Hari ini, keamanan negara bukan sahaja boleh digugat oleh senjata. Keamanan juga boleh digugat oleh berita palsu, tuduhan tanpa bukti dan kebencian yang disebarkan melalui hujung jari. Janganlah mulut kita berbicara tentang perpaduan, tetapi tangan kita menyebarkan kebencian. Janganlah kita melaungkan kasih kepada Malaysia, tapi dalam masa yang sama menjadi sebab rakyat saling mencurigai dan bermusuhan. Malaysia yang aman ialah nikmat yang wajib disyukuri. Keamanan ini tidak terbina dalam sehari. Ia lahir daripada pengorbanan, kesabaran dan kesediaan generasi terdahulu untuk hidup bersama, meskipun berbeza bangsa, budaya dan latar belakang. Janganlah nikmat yang dibina bertahun-tahun kita rosakkan hanya dengan satu hantaran yang belum dipastikan kebenarannya. Mencintai Malaysia juga suatu amanah. Memelihara keamanan dan perpaduannya boleh menjadi ibadah apabila dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak mengetahui berapa lama lagi masa yang diberikan. Namun satu perkara yang pasti, setiap detik yang berlalu tidak akan kembali. Janganlah kita terlalu sibuk menghitung tanda-tanda akhir zaman sehingga terlupa menyediakan bekalan sendiri. Jangan gairah berbicara tentang dunia akan berakhir sedangkan solat masih ditinggalkan, aurat masih diabaikan, lidah masih mengumpat dan hati masih menyimpan dendam. Mengakhiri khutbah, marilah kita menghayati tiga perkara. Yang pertama, sedarilah bahawa dunia ini ialah tempat ujian sedangkan akhirat ialah tempat perhitungan dan pembalasan. Dan yang kedua, peliharalah amanah yang akan dipersoalkan, iaitu umur, jasad, ilmu dan harta. Gunakan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membawa manfaat kepada manusia. Dan yang terakhirnya, buktikan semangat aku kasih Malaysia dengan menjaga keamanan dan perpaduan. Amalkan prinsip semak sebelum sebar, kerana setiap perkataan yang ditulis dan setiap berita yang dikongsi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kita tidak akan membawa pulang semua yang telah dikumpulkan di dunia. Kita hanya akan membawa apa yang telah dilakukan. Bekalan akhirat bukanlah apa yang disimpan kita, tetapi apa yang kita dahulukan untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو

0: Kedai FM, tadi kita dah pun dengarkan khutbah Jumaat dari kita sambung siar dari Nasional FM. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan Kedai FM, semestinya mesra harmoni.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

Okey, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai Famous Harmoni 1.48 minit tengah hari. And di hujung-hujung tugasan saya ni kan, tinggal lagi berapa minit je lagi saya nak mengakhiri tugasan saya. Tapi sedihlah pula nak meninggalkan hampa kan. Tapi nak bacakan lagi kiriman WhatsApp ni ha kan. Nanti tak kesempatan pula nak baca ni ha. Salam Nora N. Selamat bersiaran ya di hari Jumaat ni. Menu tengah hari ni katanya pajri terebung nak buat katanya bagi pekat sikit dan juga salam ceria lah buat semua pendengar setia Kedai FM Mak Tetun Kampung Tuba. Walaupun menunya biasa-biasa kan, tapi kalau makan bertambah-tambah lah nasi kan. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam Nora N. Salam Jumaat pengurus segala hari Muhammad Zulaini Alur Merah. Alhamdulillah katanya hari ni cuaca panas, elok je daripada pagi tadi. Pagi tadi je hujan dan set katanya sajalah jerebu pun kurang sikit kan kawasan Alustar ni. Okey Nora N, nak lagu. Allah nak lagu lah pula kan. Okey, sekejap lagi katanya boleh ke saya pun dah nak habis dah tugasan saya, tak kesempatan nak tunaikan lagu ni ha kan. Apapun terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batum Suryani, salam Jumaat pengurus segala hari buat Nora N dan juga semualah rakan-rakan pendengar setia Kedai FM, kepada sahabat ya kita Pak Loman Bukit Kuang. Katanya sekarang ni saya ni berada di kilang memproses cendawan dekat tempat Pak Loman hantar barang dekat sana tadi katanya, walaupun hujan berterusan dari Prai sampai gurun pagi tadi kan. Dekat ni saya rasa mungkin dah bersidang dah sidang dah hujannya kan. Tapi anda kalau nak ke mana-mana kan tengah hari ni ataupun petang ni, dah masuk petang kan, pastikan anda tengoklah keadaan cuaca kan. Kita harap hujan yang turun ini dapat menghilangkan sedikit jerbu-jerbu di udara, insyaAllah. Okay. Lagi ni saya nak baca ucapan yang terakhir ni. Salam Nora N, selamat tengah hari. Tengah hari ni makan nasi gulai kepala ikan jenah je. Kan? Ja tu kan sebenarnya. Dia punya menu tu walaupun satu jenis tapi cukup menyelerakan. Ikan jenah lagi hampa. Okey, apa-apa pun semoga hampa ceria di waktu cuti-cuti begini kan. Kalau yang bekerja tu tak apa, teruskan keceriaan juga di tempat kerja hampa. Jangan sedih-sedih, okey. Kita sama je bekerja hari ini. Okey, lagi sebelum nak mengundurkan diri dan selepas ini nak serahkan mikrofon ni kepada Mizi pula kan, yang akan menemani anda untuk segmen Relax 26. Biasa saya buat Relax 26 kan, tapi hari Rabu Khamis, hari Jumaat bersama dengan Mizi, hashtag layan Mizi. Okay, baik. Lagi satu berita yang baru saja dimuat turun di berita RTM, di mana Yang di-Pertua Agong Sultan Ibrahim berkenan ya memberikan pengampunan bersyarat kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ni dengan baki hukuman penjara dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028. Okey, daripada keputusan yang dibuat ni daripada mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan kali yang ke-64, dan pengampunan ini diberikan bersyarat dan tertakluk kepada syarat termasuk pembayaran denda RM50 juta. Juga sekiranya syarat tidak dipatuhi, pengampunan terbatal dan beliau perlu meneruskan baki hukuman di penjara serta-merta. Itu antaralah. Kalau anda boleh nak baca lebih lanjut, boleh ke portal rasmi RTM, berita RTM. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM. Kita jumpa lagi hari Rabu nanti. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: contoh kita ada masalah kewangan, kita ada kos sara hidup tinggi kan, kita jadi stres, tekanan tinggi apa semua, and then kita decide, oh aku nak kena pergi healing, aku nak pergi cuti ke apa, ataupun aku nak pergi makan-makanan hipster ke setiap minggu, hujung minggu pergi makanan-makanan ni ke, pergi healing ke, ambil gambar post dekat media sosial, lepas tu orang like, orang komen apa semua, bagusnya, seronok. Kita rasa seronok kan. Lepas tu kita keluar rembesan hormon dopamin, hormon bahagia,
1: hormon bahagia tu
0: dia seronok lah, dia seronok kan, happy. Happy yang sementara lah. Sebab bila hujung bulan keluar notification sila bayar insurans kereta. Berbanding dengan kita healing, macam apa kata, daripada kita healing, kita cari akar punca stres kita tu, which is mungkin kita boleh bantu untuk jumpa dengan AKPK ke, untuk sutukan balik hutang kita, ataupun kita cari kerja sampingan, ataupun kita buat kawalan bajet kita
1: tu sendiri kan. Maknanya kita kena cari penyelesaian untuk selesaikan masalah tu.
0: Ya, betul. Dia macam kita sakit gigi kita berlubang, kita makan Panadol untuk hilangkan rasa sakit tu. Tapi lubang tu masih ada tak?
1: Ada lagi
0: kat situ. Tak dapat rawatan.
1: Hilang kesan ubat tu, dia main lagi sakit.
0: Betul.
2: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: #Layan.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang sentiasa setia memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor 1 di hati anda. Kedai FM mesra harmoni. Terima kasih kerana masih lagi mendengar ketika ini bersama Misi Redax 26 #Layan di Kedah FM, semestinya yang terbaik di frekuensi kita 97.5 di seluruh utara dengan Kedah FM. Di Alustar ni hujan, bukan gerimis, dia hujan lebat tapi dia halui-halui, tapi dia banyak. Kalau duduk tu dia basah lah, tapi dia turun lebat yang tajam-tajam, hujan macam hujan batu parang-parang-parang. Dia halui tapi duduk seminit dua minit pun basah. Seminit pun boleh basah orang. Dia banyak-banyak. Okey, tapi alhamdulillah dah hujan dapat mengurangkan jerebu kan. Kita tengok bila hujan, tengok jerebu, tengok bila sehari je tak hujan, tengok jerebu sak je sampai tahap tidak sihat. Di Alustar, di Sungai Petani kan, sampai 158 bacaan IPU sebelum ni. Dan juga di Pulau Pinang sampai 167 di balik pulau. Sampai tu 166 di USM, dan juga di seberang ni sampai 160 bacaan yang di Tanah Besar dan seberang Perai. Jadi alhamdulillah hari ini hujan. Tak tahulah di Penang, di Perlis tak tahu macam mana, tapi kami di Alustar hari ini hujan. Jom Mary Go Slow. Ada sebut Mary Go Slow, Mary Go Slow, macam-macam lah. Yang mana betul ni? Kedai FM.

0: Haris On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 105.7 Seluruh Langkawi.

Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga.

Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5. Alhamdulillah. Hari ini ada yang selamat diijab kabulkan sebab cuti, ada orang kata cuti sambung. Kemarin ada yang ambil cuti kami kan Jumaat. Esok banyak majlis walimah terus. Baru ni hari Rabu sebenar, hari Malaysia juga ada ambil kesempatan untuk apa misi untuk melangsungkan majlis walimah terus untuk adakan kenduri majlis resepsi raja sehari kan. Dan hari ni hari Jumaat, ada ambil keberkatan untuk akad nikah pada hari ni untuk dijab kabulkan pada hari ni. Apa selamat pengantin baru, semoga dimudahkan segala urusan, dipanjangkan jodoh berkekalan hingga ke ayah dan ke anak cucu. Sama-sama lah kita doakan. Dan misi kagum dengan influencer yang ada semangat cintakan negara sambut Hari Malaysia kan. Ada ditanya bila Hari Malaysia, ada juga yang tak ada jawab. 16 September kan, yang 2020 kita baru je sambut hari Rabu yang lalu. Baik untuk anda semua, ini dia Kak Kucing Cintaku Dalam Hatimu, Kedai FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Masa lagi menemani Mizi. Relax, Dona Mesti Lion. Terima kasih. Kita nak ucap tadi, Nora N telah menemani anda dalam interaktif 10.2. Dan Mizi sama tugas 2 petang hingga 6 petang nanti dengan pilihan lagu-lagu yang terbaik petang-petang ni. Hujan-hujan ni kena kopi O. Kopi O tu kena panas lah. Lepas tu kopi O, kau kopi susu lah ni, sedap sikit. Okay, baik untuk anda semua. Dan kena laksa. Laksa hujan-hujan tak? Dia kata sakit urat. Okay dah, apa-apa pun boleh lah. Jom barat cinta pantai merdeka untuk anda. Kedai FM yang ingin pulang, hati-hati memandu. Yang ingin pulang pula, yang sedang memandu, hati-hati memandu. Dan nak ucapkan untuk Nora, sebab dia nak pulang, buat kereta elok-elok, no? Kedai FM.

Kedai FM 97.5. Itu dia adik saya habis orang. Itulah kalau sayang ni, kadang-kadang kita sayang kan, tapi kadang-kadang jodoh tak kesepayang pun susah juga kan. Sayang-sayang akhirnya kecewa. Sayang-sayang akhirnya melayang. Hari tiga, ada Allah sebenarnya petang kita kini masih lagi menemani misi relax diorang, hashtag layan dana. Ramai penjongkong Harimau Malaya, geng-geng bola lah. Bukan dia main bola, tapi dia peminat bola. Dia ambil tahu pasal pengetahuan tentang bola sepak di negara kita ni. Ramai yang tak minat, apa, ramai yang minat sebenarnya. Dalam diam-diam, yang tak minat duduk diam. Okay, esok kita akan sembang bola. Kita sembang bola je. Esok suka ya kedai FM, cerita pasal bola. Macam mana perjalanan MS Kedah, Majlis Sekolah Kedah yang berjaya menjadi juara berapa 18 tahun. Nanti kita akan kongsikan esok pukul 3 petang. Dan juga, tapi mesti nak cerita ni pasal semalam, ramai 2-3 ni ramai yang tunggu bila ni Kos interim tu. Ada kos interim Harimau Malaya, bila nak buat keluarkan Tan Cheho, bila nak keluarkan senarai kesebelasan utama yang akan bersama dalam Piala ASEAN, Kejohanan ASEAN FIFA yang akan berlangsung pada 24 September, mula 24 September nanti, ujung bulan minggu depan lah. Sebab masa lebih kurang seminggu je. Selalunya call up ni 2 minggu sebelum kejohanan berlangsung, tapi dah ada yang kata lewat sebagainya. Ramai tanya-tanya dah malam tadi, kemarin hari ini hari Jumaat, hari Khamis dah dikeluarkan senarai pemain Rima Melaya yang keberhasil untuk Piala ASEAN FIFA. Ramai yang berpuas hati dan harapkanlah senarai tu, ramai yang puas tu, cuma Wan Kuzin tak dapat berasi. Ada yang kata mengatakan sama ada kelab tak lepas, ada yang kata tak disenaraikan. Tapi ramai yang puas hati yang senarai tu, tapi ada yang dah buat line up kesebelasan utama, 11 pemain utama, meletakkan Faisal Halim, Ari Aiman dan juga Besen. Jadi adakah 3 penyerang tu akan berasi dan kesebelasan utama? Mizi harap begitulah line up yang diletakkan oleh pemerhati bola sepak akan diletakkan pada kejohanan yang akan berlangsung nanti. Janganlah tukar ke apa. Mungkin kalau simpanan mungkinlah boleh ganti dengan Roman Morales, dan tapi kalau 3 tu kesempatan utama, memang kita ada peluang, insyaAllah. Baik, aku maku untuk anda, Kedai FM.

Kedah FM 97.5, itu dia lagu tiga dan saat ini medisin untuk anda di Kedah FM dalam pilihan bersama hingga 4 petang nanti. Yang nak komisi boleh call, kau hantarkan di WhatsApp Kedah FM pun boleh ucapan petang-petang ini dalam pilihan bersama di Kedah FM, nanti misi akan bacakan. Okey, seterusnya siapa Wan di Kudim, dia kata tengah layan Kedah FM sambil memandu nak ke Georgetown, nak pergi Penang jalan-jalan. Kalau dia kata harap sempat, dia kata kalau lambat sikit 4.5 nanti jangan nak masuk Pulau Jam. Tak apa, ada tiba mandu lah. Macam mana keadaan cuaca di Pulau Pinang, boleh kongsi-kongsikan. Assalamualaikum, misi Kak Siah buat cok ikan bilis pedas perkenal dengan kopi O, hujan-hujan makan pok bersedap. Baling pun hujan Kak Siah, no, lama tak balik kampung. Okey, baik, jom. Tapi tu dah balik kan, ada orang nak sambung. Okey, terjadi jurindu aero Kedai FM Seramoni.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedai FM 97.5. Terima kasih orang utara telah memilih Kedai FM. Okey, 3.43 minit petang. Terima kasih Missy. Lagu best-best. Terima kasih Missy. Baca sedap. Baca pun sedap. Okey, dah ada kawasan di talian kita 0115668-6300. Dan juga itu untuk WhatsApp kita lah. Dan juga kita dah baca lah ni, Abang Malik kita, dia kata baru sampai gurun dari Pinang-Pinang pun hujan mendung macam tu. Dah mendung hujan, tahunya mendung dia tak hujan. Ni hujan ke mendung ni? Cuba bermari kita perjelaskan ni. Okey, baik, untuk anda semua, minggu ni kita tak ada, esok kita tak ada sesi bergembar, kita ada sukan dari Kedai FM, kita ada tamu kita akan datang. Tapi jom terus itu ya, petang ni di Kedai FM bersama kita dalam pilihan bersama. 3.44 minit petang ketika ini. Ini dia Legasi Ahmad yang mesti tengok kan. Ada satu posting di media sosial, platform media sosial lah kan, dia ada orang kongsikan video kumpulan ni pun semua, nyanyi pun semua. Waktu ramai, oh ni waktu dulu bercinta dengan lagu ni. Saya kata playboy lah tu. Kalau lelaki kena dia kata dia putar lagu ni, dia playboy lah. Kalau orang fras, lelaki yang suka dikecewakan macam Mizi, dia takkan dengar lagu ni.

KFM bersama ni 97.5 pilihan terbaik di utara. Dan ni Matetun dia kata Jumaat ni mancing ni sambil layan kedai FM. Matetun kamu tubuh mancing kat mana tu? Mancing macam baju tepi tingkat rumah je. Aduh. Baiklah, kita nak kongsikan pada waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah untuk hari ini. Untuk daerah Kota Setar, Gubang Palsu, Pokok Senang, waktu solat pada asar 4.22 minit petang. Pendang, Kuala Muda, Yan, waktu asar 4.21 minit petang. Perantrap, Sik, waktu asar 4.21 minit petang. Seluruh daerah Bali 4.20 minit petang. Kodim Bandar Baru 4.20 minit petang. Seluruh Pulau Langkawi 4.25 minit petang. Dan juga Puncak Gunung Jerai, waktu solat pada asar 4.21 minit petang. Terus setia di Kedah FM.

0: 97.5 90.5 88.5 105.7 dan 105.1 Rubber Nation Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Hayati Alunan Irama Nasyid, hanya
1: di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kedai FM 97.5 bidang terbaik di utara, tepat pukul 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita tempatan Kedai FM. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM dalam Redax 26 hashtag layan. Misi akan terus menemani anda hingga 6 petang nanti. Baik, kita ikuti berita tempatan Kedai FM 97.5 terbaik di utara. Empat at 30 minit petang.
3: Berita Kedah FM.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Norahida Abdul Rahim. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kualiti udara di Kedah kini dengan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU antara 80 hingga 90 setakat pukul 4 petang tadi. Orang ramai khususnya dinasihatkan supaya terus menghadkan aktiviti luar dan mengelakkan berada di kawasan terbuka untuk tempoh yang lama. Golongan berisiko termasuk kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai masalah kesihatan berkaitan pernafasan disaran mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Orang ramai juga diingatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerbu sedia ada. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah mempergiat pemantauan terhadap bekalan serta penjualan barang kawalan dan harga barangan di seluruh negeri termasuk di kawasan sempadan Malaysia Thailand. Pemeriksaan membabitkan permis perniagaan dan stesen minyak di sekitar Alusta, Kuala Nerang dan Pokok Sena termasuk pemantauan terhadap penjualan petrol RON 95 kepada kenderaan pendaftaran asing serta pematuhan berkaitan diesel. Pemeriksaan terhadap minyak masak Polybag turut dijalankan selain advokasi kepada peniaga dan pengguna berhubung larangan penjualan serta pembelian yang melanggar ketetapan ditetapkan. Di kawasan sempadan, pemeriksaan di kompleks ICQS Kota Putra, Durian Burung mendapati tiada aktiviti mencurigakan atau penyelewengan barang kawalan dikesan sepanjang pemeriksaan. Sementara itu, Ops Kesan 2026 dilaksanakan di sekitar Kuala Kedah bagi mendapatkan maklumat berkaitan harga dan kos telur ayam grade A, B dan C. Tiga notis bertulis serta satu notis pengesahan harga NPH dikeluarkan. Pemeriksaan turut melibatkan bekalan gula dan tepung yang didapati mencukupi serta dijual mengikut harga kawalan ditetapkan. Bagi pelitup muka tiga lapisan, pemeriksaan mendapati harga sekitar 50 hingga 70 sen seunit dengan tanda harga dipamerkan. KPDN Kedah turut menjalankan pemeriksaan susulan terhadap satu aduan berkaitan tanda harga ditandop. Bagaimanapun, permis terbabit tidak beroperasi ketika pemeriksaan dijalankan. KPDN Kedah mengingatkan peniaga supaya mematuhi peraturan berkaitan barang kawalan, harga kawalan dan kewajipan mempamerkan tanda harga, manakala pengguna disaran menyalurkan maklumat atau aduan sekiranya mengesan sebarang pelanggaran peraturan. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memperuntukkan kira-kira RM1 juta setahun bagi membantu nelayan di seluruh negara mendapatkan peralatan penangkapan ikan menerusi inisiatif Touch Point dalam usaha meningkatkan produktiviti dan hasil tangkapan. Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazli berkata bantuan itu meliputi peralatan seperti enjin, bot, pukat, pukat tunda, insulasi dan minyak pelincir selain peruntukan 3 juta yang disediakan kerajaan melalui belanjawan negara. Seramai 34 peserta kursus profesionalisme penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sungai Petani Kedah mengikuti ceramah pencegahan jenayah narkotik dan komersial bagi meningkatkan kesedaran terhadap ancaman dadah serta penipuan dalam talian. program yang berlangsung di Akademik Pengangkutan Jalan Malaysia Wilayah Utara Langkawi dianjurkan oleh JPJ Sungai Petani dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Langkawi. Sesi perkongsian memberi penekanan terhadap kesan penyalahgunaan dadah, ancaman jenayah komersial dan penipuan dalam talian termasuk pendedahan mengenai modus operandi yang lazim digunakan sindiket. Peserta turut diberikan panduan mengenai langkah pencegahan dan tindakan yang boleh diambil bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa jenayah berkenaan. Program itu diharap dapat meningkatkan pengetahuan serta tahap kewaspadaan peserta terhadap ancaman jenayah semasa selain memupuk budaya keselamatan, integriti dan tanggungjawab dalam kalangan warga penguatkuasa. Berita tempatan disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Lembaga Pembangunan Langkawi Ladak bakal menganjurkan Langkawi International Tourism Engagement LITE 2026 sebagai platform strategik bagi memperkenalkan produk serta pengalaman pelancongan Langkawi kepada pasaran antarabangsa. Program itu menghimpunkan ejen pelancongan antarabangsa dari 14 pasaran. Termasuk Indonesia, Algeria, Belgium, Kemboja, Perancis, Itali, Laos, Pakistan, Rusia, Singapura, Spanyol, Sweden, Turki dan United Kingdom. Penganjuran LITE 2026 turut membuka ruang kepada pemain industri pelancongan tempatan untuk memperluas jaringan perniagaan, meneroka peluang kerjasama serta memperkenalkan produk dan pakej pelancongan Langkawi secara lebih meluas. Inisiatif itu juga dilihat dapat memperkukuh hubungan antara pemain industri tempatan dengan ejen pelancongan antarabangsa sekaligus membantu meningkatkan keterlihatan Langkawi sebagai destinasi pelancongan di peringkat global. 13 motosikal dan 2 buah kereta disita manakala pemilik kenderaan turut dikenakan tindakan saman dalam operasi khas penguatkuasaan pemandu warga asing PIWA di seluruh Langkawi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Langkawi turut mengesan kesalahan melibatkan pemanduan dan penggunaan kenderaan oleh warga asing. Antara kesalahan yang dikesan termasuk memandu tanpa lesen yang sah, menggunakan kenderaan tanpa kebenaran serta tiada perlindungan insurans yang sah. Pemilik kenderaan diingatkan supaya tidak menyewakan atau menyerahkan kenderaan kepada warga asing tanpa memastikan mereka mempunyai lesen pemandu yang sah serta perlindungan insurans yang sewajarnya. Program bersama komuniti Strata Flat Taman Derga Perdana akan berlangsung esok bertempat di pekarangan Flat Taman Derga Perdana Alostar. Program yang dijadualkan bermula jam 8 pagi hingga 12 tengah hari itu akan dirasmikan Datuk Bandar Alostar, Datuk Abdul Ghaffar Yahya. Pelbagai aktiviti komuniti turut disediakan selain jualan hasil laut dan produk agro madani kepada penduduk setempat. Program berkenaan dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, SW Corp, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer, Nikmat, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM serta Koperasi Embas. Penganjuran program itu menjadi platform bagi memperkukuh penglibatan komuniti strata menerusi aktiviti kemasyarakatan serta menyediakan akses kepada pelbagai inisiatif dan produk agensi berkaitan. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Dah FM 97 perbuluhan yang 5 introduce lagi ada rindu Pak Long dalam menghiburkan anda di Kedai FM. Tepat pukul 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang. Teruskan kesetiaan anda di Kedai FM. Ini dia Crystal Resam Pak Belalang Kedai FM.

0: 4.7% lebih tinggi berbanding purata Ogos.
1: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih kerana masih lagi setia hingga ke waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengar Kedah FM 97.5 menemani misi relax 26 hashtag layan di Kedah FM ketika ini. Okey, baik, untuk anda semua, terima kasih mendengar Kedah FM dan kita masih lagi menanti dan mengikut SOP telah ditetapkan untuk kita menanti untuk National FM untuk berita nasional pukul 5 petang dan apapun teruskan ada di Kedah FM 97.5 menemani misi relax 26 hashtag layan. Jangan ke mana-mana, terus setia di Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara 5.19 minit malam minit petang. Mizi, sabar-sabar, sejuk-sejuk, ada hujan lebat juga, angin kuat juga. Sabarlah, terutama pada peniaga-peniaga kita kan, kata baru nak meniaga, hujan matu angin. Kawasan dekat TM Kedah, Mizi tengok tak ada angin kuat lah, tapi hujan tu dia lebat lah, tapi dia tak kasar tau. Maksudnya ayak tu selalunya dia banyak lah, tapi macam ni sebab kata nak kata krim tak, tapi kalau duduk seminit tu boleh basah. Okey, apa-apa, terima kasih kepada usia anda semua. Hati-hati memandu dalam keadaan jalan yang licin ni. Tak kira lah kita ni kereta pun kena licin. Kena langgar lopak pun boleh buatkan kita terbabas. Langgar lopak apa, bukan lopak lubang pun, lopak air yang bertakung. Ya, boleh buatkan kita kereta kita, tayar kita boleh hilang kawaran. Begitu juga di lebuh raya utara selatan. Walaupun kata kereta mahal ke, mesti boleh tengok dia boleh berpusing juga. Jadi juga kat komisi dulu di Beherang tu kan, jalan dia kan jalan macam dulu ada simen kan, itu pun kena berhati-hati. Tapi dia ni sekarang lebuh raya dah semua dah cuma menggunakan tar dalam. Tapi dulu kan ada kawasan, dia ada kawasan yang tu, dia ada kawasan simen. Okey, itu dah menarik yang perlu anda tahu. Okey, baik, 5.20 minit petang kali ini. Jom, ada Wings Sejati Kedai FM.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: pukul 4.45 petang, sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera pendengar setia Kedai FM. Anda bersama saya Nora N, penerbit Biz On Air pada kali ini, dan Biz On Air adalah ruang kita mengenali dunia perniagaan, kisah usahawan dan potensi ekonomi yang ada di sekeliling kita. Dan untuk kali ini, kita akan membawa anda menyelami pengalaman dan perspektif seorang tokoh yang dekat dengan industri pelancongan Langkawi. Tetamu kita ialah Encik Zainuddin Kadir, Presiden Persatuan Pelancongan Langkawi atau LTA dan juga pengusaha Boat Lion Marine. Jom kita bersama-sama dengan Encik Zainuddin.
0: Biz On Air.
2: Itu dia, macam-macam aktiviti menarik yang boleh diadakan di sini. Jadi Encik Zainuddin boleh kongsikan apa cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Encik Zainuddin lah sepanjang mengoperasikan operasi besar ini?
3: Okey, cabaran yang paling utama adalah cuaca. Cuaca ini adalah yang kita tak boleh jangkakan. Tapi kita dah boleh baca dah, cuaca ataupun musim tengkujuh di Langkawi ini, dia adalah bermula daripada bulan 7, bulan 8, bulan 9. 3 bulan tu kita akan menghadapi cabaran seperti puting beliung, seperti ribut. Jadi kadang-kadang yang nak melalui pengalaman, kadang bot ni kalau orang yang tak biasa ni, dia harus cekal, dan kita akan bekalkan dengan life jacket, dengan penerangan supaya mereka tahu keselamatan tu kita tak berkompromi. Adalah cabaran utama adalah cuaca, iaitu pada musim 7, 8, 9, musim terkujuh yang sangat kuat. Tapi kita buka juga operasi supaya kadang-kadang pelancong luar negara ni suka adventure yang macam tu. So kita akan mengekalkan identiti kita, iaitu pusat Pulau Singa adalah tempat untuk kita menjalankan satu aktiviti daripada segi ekotourism. Itu yang kita memang akan 365 hari ni kita akan buka sepanjang masa.
1: Itu tadi perkongsian daripada Encik Zainuddin Kadir, Presiden Persatuan Pelancongan Langkawi atau LTA merangkap pengusaha Boat Lion Marine. Banyak yang kita pelajari daripada pengalaman dalam perniagaan, cabaran industri pelancongan sehinggalah kepada potensi Langkawi yang terus menjadi antara destinasi penting negara. Nantikan kesinambungan kisah dan perkongsian beliau esok jam 5.45 minit petang hanya di Kedai FM, Mesra Harmoni.
0: Ikuti Biz On Air di Kedai FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Kedai FM Ashraf Mani 97.5 Bizi dah nak mengundur diri, memohon pada maaf jika ada salah dan silap. Sedang keridah lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata kita berjumpa di lain masa juga di waktu depan. Ini bersama dengan Yat, akan bersama dengan anda sebentar saja lagi. Kita jumpa lagi, jumpa dan jumpa lagi. Bye, Assalamualaikum. Bizi tinggalkan anda, Gadis Melayu Kedai FM.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tentunya anda bersama dengan Yacht YAT yang amat terbaik tentunya di Kedah FM Santanan 12 hashtag damaikan jiwa. Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yan. Alhamdulillah, babak semua. Terima kasih kepada DJ Mizi temankan anda untuk relax 2.6 daripada pagi. Pagi tadi pula, daripada petang tadi jam 2 sampai lah pukul 6 petang. Teman Yan lah sampai pukul 12.30 malam. Tentunya bersama dengan kita di Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yan petang ini. Sehinggalah pukul 12.30 malam. Baik, untuk anda semua macam biasalah, edisi Jumaat ini nanti kita akan ada 6.15 petang. Kita ada Pocket Elbu, rancangan yang dibawakan khas untuk anda semua bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Syukri Ahmad. Nak tahu tajuknya nanti kita akan putarkan untuk anda semua. Tajuk yang bersama dengan Yat akan berikan yang terbaik untuk anda semua. Lagu-lagu menarik yang kita susun cantik untuk anda semua untuk pembukaan jam ini. Jangan ke mana-mana tau, stay tune dengan Yat sebab Yat nak beri lagu-lagu yang menarik menanti anda ni. Jom kita layan dulu pembuka jam ini, hujung minggu bersama dengan Yat. Galau malam anda tentunya angin kencang. Nur Salih terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM Mesra Harmoni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa man wala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini satu pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala bagi kepada kita ini kesihatan tubuh badan, nikmat yang tidak terhingga, negara yang aman dan bahagia, dan suasana alam yang cantik ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan sebagai musibah dan ujian kepada kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sedang pendengar sekalian, pada petang ini saya nak bercakap tentang satu tajuk, iaitulah namanya Aqabah menurut Al-Quran dan Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin. Mungkin kita tak biasa dengar kan perkataan Aqabah kan, tapi kalau orang sebut tentang Jamratul Aqabah, tentu kita pun akan rasa ini macam biasa dengar kan, Jamratul Aqabah. Jadi Aqabah ini dia bahasa Arab, ia memberi maksud kepada satu jalan yang berliku, yang mana kita perlu mendaki dan kadang-kadang dia bersifat curam. Jadi kalau dikaitkan dengan Jamratul Aqabah, satu jamrah yang terakhir. Kalau orang pergi ke haji itu, dia ada melontar di Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Jamrah yang terakhir yang berada di di pangkal bukit, yang mana di tempat itu mungkin jalannya berliku. Kadang-kadang bila dia naik mendaki sedikit untuk mereka melontar ke dalam satu jurang yang masa itu memang sukar lah. Sekarang ni tak ada dah sebab semua dah jadi biasa kan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Aqabah ini. Dalam suratul Balad Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falaq tahmal aqabah wama adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskiman dha matrabah thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Allah cerita tentang orang-orang yang beriman ni, dia kena menempuh jalan-jalan ini. Jadi jalan-jalan itu apa? Falak tahamal aqabah, iaitu tidakkah dia perlu untuk menempuh jalan yang sukar ini? Tahukah kamu apa itu jalan yang sukar, iaitu mal aqabah, maknanya jalan yang berliku dalam hidup kita ini. Allah sebut iaitulah memerdekakan hamba, memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim mempunyai hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk dalam kolongan orang yang beriman, yang saling berpesan dengan kesabaran dan saling berpesan dengan kasih sayang. Sebab itu kalau kita perhatikan Aqabah dalam Al-Quran ini, dia menggambarkan bahawa perjalanan manusia yang mesti mengorbankan hartanya, membantu orang susah, bersabar, menyebar kasih sayang, dan semua itu merupakan jalan-jalan yang bukan senang. Kan dia melupakan satu perjalanan laluan keselamatan akhirat yang bukan senang untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Cuma bila kita bincang tentang Aqabah menurut pandangan Imam Ghazali ini, sebab perbincangan kita hari ini ya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, ialah soal-soal kaitan dengan tasawuf, iaitu soal hati, penyucian hati kita. Maka Imam Ghazali dia sebut dalam kitab dia Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, satu kitab yang membincangkan tentang perjalanan manusia. Dan kitab ini tulis oleh Imam Al-Ghazali ketika beliau berada pada fasa terakhir dalam kehidupannya. Selepas beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin, beliau telah menulis kitab Minhajul Abidin. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, kata Imam Al-Ghazali ini, dia ada tujuh makam atau tujuh perjalanan Aqabah seseorang Muslim yang mereka nak jadi manusia, jadi orang yang berjalan dunia dan akhirat kan. Pertama disebut sebagai, kita mungkin dalam sesi pertama ni kita akan sebut mungkin dua atau tiga, dan kita akan sambung selepas inilah. Pertama sekali disebut Aqabatul Ilmi wal Ma'rifah, iaitulah satu perjalanan hidup yang mesti dilalui oleh semua orang, iaitulah halangan ilmu dan pengenalan. Maksudnya kita nak kena struggle untuk dapat ilmu dan juga ma'rifah, pengetahuannya. Sebab dalam kehidupan kita ni, untuk kita capai darjat Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala reda dengan kita,
kita tak boleh jalan lain melainkan melalui fasa pertama, iaitu mencari ilmu. Kan dalam hadis Nabi, Nabi sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajipan kepada setiap orang muslim. Jadi ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Fardu ain tu apa? Yang ini yang mesti dilakukan oleh semua. Yang Imam Al-Ghazali tuntut kita lakukan daripada peringkat kecil. Minal lahdi ilal mahdi. Minal mahdi ilal lahdi. Kita tukar pula. Minal mahdi ilal lahdi. Daripada peringkat kita lahir sampailah kita meninggal dunia. Iaitu ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu halal haram, ilmu penyakit hati. Kerana tanpa ilmu ni dia boleh merosakkan ibadah kita. Tanpa ilmu dia boleh mudah untuk disesatkan oleh syaitan la'natullah, atau oleh iblis atau kuncu-kuncunya. Sebab itu ilmu itulah yang menjadi penerang dalam perjalanan hidup kita. Jadi akobah ini mesti dilalui oleh kita. Semakin kita sukar dalam perjalanan mencari ilmu itu, semakin kita mendapat kebaikan dan cahaya petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Akobah yang kedua ialah namanya akobatu taubah. Akobatu taubah ni kata Imam Al-Ghazali ialah setiap orang mesti melalui fasa ini. Fasa menyesal dalam hidup. Sebab kita tak boleh lepas daripada kesilapan, daripada perjalanan hidup yang mungkin terpalit, kan, tersalut dengan dosa, dengan kemaksiatan. Jadi hidup kita ini mesti sentiasa dalam rasa penyesalan, iaitu istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita terlaku, maknanya melakukan perkara yang mungkin sebelumnya melakukan maksiat sama ada kecil maupun besar, sama ada melibatkan orang atau tidak, maka jalan lain tak ada melainkan jalan minta ampun kepada Allah. Kalau kepada orang lain yang kita salah, kita mestilah memohon keampunan kepada orang lain, ataupun kita terambil hak orang lain, kena pulanglah hak orang itu. Jadi aqabatul taubah ini mesti dilalui oleh seorang. Ini maknanya dia bukan senang. Sebab akabah ini mana jalan yang berliku untuk kita lalui. InsyaAllah kita sambung nanti. Wallahu'alam.

Sekarang kita masuk kepada akabah yang kelima yang sebut Imam Ghazali rahimahullah, iaitu dinamakan sebagai akabatul bawa'ith. Akabatul bawa'ith ni ialah satu perjalanan kita mendaki hidup untuk kita dorong diri kita agar sentiasa beramal. Iaitu ada satu dorongan untuk kita buat sesuatu. Sebab tanpa ada motivasi menggerakkan kita untuk beramal, kita mungkin tak tahu kita buat ini dapat sesuatu tidak. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullah, dua perkara penting yang akan mengikat kita untuk mendorong kita untuk bangun, bergerak menuju kepada jalan-jalan yang baik, jalan-jalan kemuliaan dalam hidup, jalan-jalan keredaan Allah. Yang pertama disebut sebagai ar-raja, iaitulah satu perjalanan yang kita mesti sentiasa hidup dengan harapan, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berjalan dalam hidupan kita ini dengan ujian-ujian, dengan kepayahan, dengan keperitan dunia, kita akan sentiasa perlu kepada panduan rahmat Allah dalam hidup kita. Bi rahmatika arju, dengan rahmatmu ya Allah kami harapkan. Ya Hayyu Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu lah kami mengharapkan. Makna ar-raja itu perlu sentiasa kita bercakap dalam diri kita ini, kita mengharapkan rahmat Allah. Maknanya setiap benda yang hidup sekitaran kita ini memang rahmat Allah ada. Ketika mana kita teruji, di sana ada, masih ada rahmat Allah. Ketika mana kita mendapat nikmat, di sana kita harap rahmat Allah. Tetapi rahmat semata tidak cukup. Kita mesti ada lagi satu yang perlu dalam kehidupan kita. Namanya ialah al-khauf. Khauf maksudnya kita melihat diri dalam perjalanan itu dengan rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika mendapat rahmat, kita seronok dengan nikmat, kita tidak terpandang kepada azab Allah, dia akan merugikan kita. Kerana dia boleh menyebabkan kita terlanjur, terlepas hidup, ataupun melakukan sesuatu yang melepasi daripada had-had yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali itu benar, bahawa hidup kita ini dia memandu kita untuk membangunkan diri kita atas dua perkara penting, iaitulah ar-raja wal khauf. Kita akan sentiasa harap rahmat Allah, dan kita berada di atas posisi takut kepada Allah di atas apa-apa yang kita buat jika melanggar Allah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya namanya seterusnya yang keenamlah namanya aqabatul qawadih. Aqabatul qawadih ini ialah satu perkara yang kaitan dengan perusahaan amal. Maka perjalanan hidup kita dalam pendakian hidup, dalam kita menurunkan curang-jurang kehidupan ini, kita mesti memikirkan juga tentang hal-hal yang boleh merosakkan amal kita. Ada orang yang beramal banyak, kan kita tengok dia Masya Allah Tabarakallah, amalannya tinggi, lakukan amalan-amalan soleh yang cukup banyak, malam siangnya dia hidup dengan amalan-amalan soleh. Tetapi dia mungkin tidak melihat ada satu perkara yang boleh merosakkan semua amalan-amalan itu, iaitulah hal-hal yang berkaitan dengan penyakit hati. Adanya riak, adanya ujub, adanya sombong, ada yang mengharapkan pujian manusia, ada yang mengharapkan suatu yang kita datang daripada menyebutkan tentang keburukan-keburukan orang lain, sehingga datangnya yang namanya kita sentiasa menyebutkan, mengejek orang, menghina orang, semua itu boleh merosakkan amalan kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum mengejek-ngejek kaum yang lain. Maknanya kalau kita ada amal yang banyak, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita rasa macam amalan itu tidak hilang. Tak mungkinlah amalan kita ini yang kita bina, yang kita buat untuk akhirat, tiba-tiba dia hilang begitu saja. Tak, dia boleh hilang bila kita tidak melalui fasa akhabatul qawadih, iaitu fasa untuk melihat
untuk retrospect melihat dalaman kita. Jangan kita buat sesuatu yang boleh menghilangkan semua pahala kita, iaitu seperti penghinaan, merendah-rendahkan, mempeleceh orang, menyejek-menyejek orang lain. Kerana itu benda yang sangat bahaya yang boleh menyebabkan kita menjadi muflis. Sebab itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah juga tentang sentiasa memikirkan tentang keikhlasan. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Kemudian yang ketujuhnya namanya ialah aqabatul hamdu wa syukur. Ini aqabah yang paling tinggi, sebut Imam Al-Ghazali rahmatullah dalam Mihajul Abidin, iaitulah perjalanan hidup kita yang kita harus daki, iaitulah sentiasa meletakkan, melakukan amalan itu atas nama kesyukuran kepada Allah dan rasa bangga kepada Allah, bukan berbangga dengan amalan kita. Jangan rasa diri kita hebat, jangan diri kita rasa bahawa kita ni berada di pesada yang tinggi, yang kita ini tidak dilihat buruk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang berada di pada aqbatul hamdu wa syukur ini, hidup dia lebih bersyukur kepada Allah, dia lebih memuji Allah, tetapi dia melihat orang bukan untuk memuji dirinya. Dia bukan melihat dan menyukai orang memuji dirinya. Benda-benda ini sebenarnya penting. Sebab itu kalau kita nak simpulkan, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, dalam Al-Quran Allah cerita tentang, dalam suratul Balad kan, Allah cerita tentang jalan sukar untuk mencapai kebajikan. Jalan itu mesti dilalui. Sukar bukan bermakna tidak boleh dilakukan, tapi dia bukan senang, dia bukan lebuh raya. Kita tak kata jalan lebuh raya lah, tapi dia lebih kepada jalan-jalan denai yang kita kena meredah dia. Maknanya dia kena lalui dengan kepayahan-kepayahan. Seperti mana yang Quran kata, benda yang kita kena buat, kalau zaman dahulu kena bebaskan manusia yang hamba dan sebagainya, zaman sekarang mungkin kita terpaksa untuk sentiasa memikirkan orang juga selain diri kita sendiri. Beri orang makan, kita melihat iman, kita sabar, dan kita sentiasa hidup dengan berkasih sayang. Imam Al-Ghazali sebut tentang jalan-jalan aqabah yang dipinjam daripada perkataan aqabah dalam Quran itu, supaya kita menuju jalan rahani Allah, membebaskan hati kita, membersihkan jiwa kita, sentiasa hidup dalam keadaan ilmu, mujahadah, dan berada di atas panduan akhlak yang mulia, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, jadi kita nak simpulkan bahawa ada 7 aqabah yang mesti lalui oleh kita. Pertama ialah aqabatul ilmi wal ma'rifah, aqabatul taubah, aqabatul awa'iq, aqabatul awarid, aqabatul bawa'ith, aqabatul qawadih, aqabatul hamdu wa syukur. Pendakian-pendakian yang menghalang perjalanan kita itu, kita boleh fikir-fikirkanlah untuk bersama tuan-tuan dan saya juga. Mudah-mudahan seperti yang disebutkan peringatan Imam Al-Ghazali rahimahullah itu, bolehlah kita jadikan sebagai panduan kita. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masjid Zahir. Masjid ini dibina pada tahun 1912 atas usaha Yang Teramat Mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah. Tapak masjid ini sebelum pembinaannya adalah tanah pusara wira-wira Kedah yang gugur semasa mempertahankan Kedah dari serangan Siam, iaitu pada tahun 1821. Mereka bentuk masjid ini diilhamkan dari Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini dihiasi dengan 5 kubah utama sebagai 5 rukun Islam dan telah dirasmikan pada hari Jumaat 15 Oktober 1915 oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Baginda juga menjadi imam solat Jumaat pada hari itu selepas Yang Teramat Mulia Tunku Mahmud membaca khutbah.
1: Mai Kedah, dalam aman.

0: tentunya bersama dengan Yak Bamak, semua-semuanya sihat-sihat selalulah. Di samping keluarga tercinta yang sedang memandu tu, jangan tukar ziaran tau. Yak akan terbangkan anda sebelum pukul 12.30 malam nanti. Banyak yang kita nak kongsikan dengan anda. Tadi telah pun berlalu Poket Ilmu berkaitan dengan tajuk kita, Akobah Jalan Yang Berliku. Begitulah kehidupan kita kan. Kadang-kadang kita di, orang kata apa, kita rasa diri kita bagus, kita rasa diri kita dah baik. Rupa-rupanya kita perlu, orang kata apa, melalui jalan-jalan yang berliku juga. Supaya apa? Supaya kita punya keimanan kita sentiasa bertambah, orang kata apa, dari hari ke hari, insyaAllah. Itu tadi kita nak teruskan dengan anda, teman Yat malam ini. Sampailah pukul 12.30 malam, banyak benda dikongsikan dengan anda dan lagu-lagu menarik juga yang susun untuk anda. Kita bawa mood galau malam ni, okey ke okey? Mana Gen Z tu kan? Jom nak dengar dengan Yat ni. Kita nak bawa lagu-lagu menarik ni, dia lagu-lagu yang ni lagu zaman Gen Z ke? Tapi takpelah, ni lagu-lagu zaman-zaman sekolah dulu kan. Ni dia antara lagu-lagu menarik yang nak belanja anda. Kita ada
1: tertawa, kecewa, terpisah.
0: Jangan. Itu dia Sungai Lui dari Aizat. Dan kita ada ini,
1: jauh.
0: Akhiri penantianku dari Ali Sata. Dan juga kita ada Hakim Rusli. Dengan Tergantung Sepi, terus setia bersama dengan Yat. Ni dah, kita nak terus layan lagu-lagu menarik menanti anda. Kita layan dari Akim pula, Inilah Cinta. Terus setia bersama dengan Yat di KDFM.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Sayangkan jantung anda. Merokok menambah risiko serangan sakit jantung. Kurangkan risiko anda dengan berhenti merokok. Jangan biarkan asap rokok membunuh anda. Jauhilah diri anda dari asap rokok. Belajarlah menyayangi jantung anda. Bantulah diri anda. Jangan merokok. Bebaskan persekitaran anda dari asap rokok. Tak nak merokok. Info line berhenti merokok 03 8883 4400 atau layari www.infosehat.gov.my.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Anda mendengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada. Terima kasih kerana memilih Radio Malaysia Kedai FM sebagai radio nombor 1 pilihan anda, teman anda malam ini. Selamat malam, jam baru bersama dengan Ya, jam 7 malam, teman berteman bersama dengan Ya sampai pukul 12.30 malam nanti. Banyak yang kita nak kongsikan dengan anda, banyak juga perkara-perkara menarik menanti anda. Kenapa lagu ni diputar awal ni kan? Dari buka kafe santai kan? Tidak. Tapi tema kita hari ini yang nak bawakan kepada anda semua pendengar-pendengar untuk jam ini dan seterusnya sampai lah pukul 12.30 malam ni, kita nak rawat luka, kita nak healing sama-sama bersama dengan Yad. Dia galau malam hujung minggu bersama dengan Yad YAT di Kedai FM Mesra Harmoni. Setuan kasih wilayah utara untuk anda semua. Selamat malam untuk semua pendengar di mana saja anda berada, yang sedang memandu, menerusuri jalan malam ke, ataupun yang sedang berehat di bilik tidur sambil merenung ruangan kosong di langit tu kan. Bersama dengan Yad menemani anda untuk baki bersama dengan anda di jam ini. Okey, orang kata kan pertemuan ni takdir, tapi perusahaan itu pilihan. Walaupun apa pun, walau apa pun jalan yang berlalu kan, satu perkara yang kita tidak boleh nafikan, perpisahan itu memang sangat berat kan. Tak kira lah sama ada kita terpaksa melepaskan orang yang kita sayang, atau merelakan ikatan persahabatan kita semakin renggang, ataupun melepaskan masa lalu yang pernah menjadi ruang paling bahagia untuk kita. Rasa pedih, rasa terasing, itu tetap ada. Kadang-kadang kan, tempat yang paling sukar untuk kita tinggalkan adalah memori lama. Jom kongsikan dengan Yad memori lama anda. Kalau kata ada yang nak healing-healing dengan Yad, boleh kongsikan di WhatsApp kita 011-568-6300. Yang merindui sesiapa ke, ataupun yang mungkin merindukan Yad ke, jom kongsikan dengan Yad di 011-568-6300. Yad putarkan lagu-lagu galau untuk anda semua, yang terbaik untuk anda. Ini dia Ku Hanya Sayang Padamu. Aiman Tino terus setia bersama dengan Yad di Kedah FM Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni 75.5, anda mendengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Satu dan 12, hashtag damaikan jiwa. Teman-teman bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik, teman anda dengarkan suara ini di mana-mana sahaja anda berada. Terima kasih kerana memilih Radio Malaysia Kedah FM sebagai radio nombor 1 pilihan anda. Tadi telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Sar, Kepala Pasu, Pokok Sunnah, kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kita doakan yang terbaik untuk anda semua perjalanan kehidupan anda. Macam kita bawa tajuk hari ini lah, hari kita adalah hari tajuk kita apa tahu? Perpisahan itu berat, untuk segmen kita malam ini. Banyak yang kita nak kongsikan dengan anda. Terima kasih kerana memilih Radio Malaysia Kedah FM, teman healing anda malam ni kan, teman bersama dengan Yat sampailah pukul 12.30 malam ni. Yat nak bacakan dulu ni, nak raihkan daripada WhatsApp kita. Assalamualaikum Yat, Kak Aisyah Kampung Gabus Pulai Baling, baru lepas hujan ni sehari duduk dalam rumah, kerja makan je, apa yang ada, tak ke mana layan Kedah FM je hari ni, perkena kopi O pula, Kedah FM terbaik, lagu-lagu sedap Yat, terima kasih layan. Waalaikumsalam, terima kasih sama-sama juga Kak Aisyah kita yang mendengarkan kita. Itu daripada kiriman WhatsApp kita juga. Kepada anda semua yang mungkin nak bercerita-cerita bersama-sama juga dengan Yat, boleh ya WhatsApp kita di 011-568-6300. Ambil peluang ini untuk bersembang, berbicara bersama dengan Yat juga kan. Ini Yat nak bacakan pula pesanan yang datangnya dari Siti di Sungai Petani. Salam Yat, waalaikumsalam. Perpisahan paling berat untuk Siti adalah apabila terpaksa lepaskan seorang yang Siti dah perancangkan masa depan bersama. Dah rancangkan kot masa depan bersama. Kami tunang hampir setahun, tapi sebulan sebelum nikah jodoh kami tak panjang. Dia pilih untuk pergi. Sakit, sakitnya Yat, Tuhan saja yang tahu. Kediaman dah siap, baju berkediaman ke majlis dah siap, baju dah tempah, tapi sekarang Siti kena belajar berjalan seorang diri balik. Itu dia daripada Siti dari Sungai Petani. Ini kita bicara-bicara santai-santai lah bersama dengan Yat di malam ini. Nanti kita akan bacakan juga info-info terkini untuk anda semua. Tapi tak apa, kita nak layan-layan lagu-lagu menarik. Itu daripada Siti. Kita doakan yang terbaik untuk Siti juga. Terima kasih kerana bersama berkongsi rasa dan cerita dengan Yat. Ini kita buka daripada awal tau. Kita nak bicara soal hati, soal perasaan, soal perpisahan itu berat. Kadang-kadang perpisahan tu adalah yang terbaik juga untuk kita kan. Kadang-kadang perpisahan yang kita rasa berat betul untuk kita. Tapi sedap tak sedap, pelan-pelan benda tu akan memberikan terbaik untuk kita. Macam Yat lah, yang amat terbaik untuk anda semua. Ini kita nak terus layan lagu menarik untuk anda semua. Layan daripada Sofas, Terasa di Syurga. Teman malam ini bersama dengan Yat, Ujung minggu galau bersama dengan Yat YAT, yang amat terbaik. Sofas, Terasa di Syurga. Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Tahu ni yang mahal. Ha? Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu dia senyuman manismu Tomo, teman berteman bersama dengan Yaz Antana 12 hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam ya ucapkan untuk anda semua. Salam teman berteman bersama dengan Yaz malam ni tentunya di Antana 12 hashtag damaikan jiwa, tempat paling santai untuk anda mencari ketenangan di hujung minggu, tentunya bersama dengan Yaz YAT di Kedah FM Mesra Harmoni. Baik, kalau dengar lagu-lagu ni kan kata, ish, kenapa lagu-lagu ni mendayu sangat? Nah, sebab tajuk kita ni, kita nak bawa segmen kelainan sikit. Malam ni kita nak bawa daripada awal. Selalunya kita buka kafe santai tu sekejap saja, satu jam. Tak mau ya. Kita nak ubah sikit. Kita nak bawa sikit suasana santai tu daripada awal ya, bersiaran bersama dengan anda sampailah pukul 12:30 malam nanti. Ni yang nak raikan daripada WhatsApp kita, kiriman WhatsApp kita. Ini dia, assalamualaikum DJ Yad. Ujung DJ Yad, hujan sungguh hari ni, tapi ke mana? Satu hari duk adalah rumah saja, layan Kedah FM, dengar DJ Kedah FM berceloteh dengan lagu yang best belaka. From Kak Kis, Sungai Jagung, Pendang. Terima kasih Kak Kis, sesa mendengarkan kita di mana saja anda berada. Terima kasih banyak-banyak Kak Kis kan, setia mendengarkan kita. Baik, untuk anda semua juga yang mungkin nak bersama dengan Yad juga, boleh hantarkan pesanan anda seketika nanti, Yad akan putarkan yang terbaik untuk anda semua tahu. Okey, jangan ke mana-mana sebab di jam berikutnya nanti Yad akan temankan anda dengan lagu-lagu menarik. Antaranya kita ada itu dia, Kelangit, Sesal Mendua, dan juga kita ada lagu dari Anozin.

dari Joe Flizzo, teman-teman bersama dengan ini. Kita layan lagu dari Najwa Latif. Ini dia, Adamu, terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM Mesra Harmoni. Santai-santai tau hujung minggu ni bersama dengan Yat tau. Jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran. Layan dulu Adamu, Najwa Latif.

Kita saya baru saja berlalu Anwar Zain dengan lagu Ajari Aku. Teman-teman bersama dengan Yadi Santai dan 12 hashtag Damaikan Jiwa. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan kita di Kedai FM Mesra Harmoni. Setuhan kasih wilayah utara untuk anda semua. Selamat malam buat semua pendengar yang sedang mendengarkan dan teman-teman Yad pada masa dan ketika ini. Terima kasih kerana memilih Kedai FM sebagai tempat persinggahan anda malam ini. Okey, bila kita sebut pasal perpisahan kan, kerap kali orang cakap masa akan menyembuhkan. Tapi secara psikologinya, tanyakan pada siapa pun pada yang pernah melalui kan, saat awal perpisahan tu rasa sakit tu memang tak tertanggung. Sebab ni yang kongsikan dengan anda tau. Tahukah anda, kajian daripada National Academy of Science menunjukkan bahawa otak manusia memproses kesakitan emosi akibat perpisahan atau penolakan pada zon otak yang sama dengan kesihatan kesakitan fizikal. Maksud dia rasa sakit kat dada ataupun patah hati berpisah dengan orang yang kita sayang tu kan, bukan sekadar mainan perasaan tetapi betul-betul wujud dan dirasai oleh badan kita sendiri. Sama macam kita kena cubit ke kan, kena pisau ke dan sebagainya. Perpisahan tu berat, sebab itulah kita kena ambil masa, bertenang seketika, tarik nafas kan, bertenang seketika, sebab kadang-kadang ia menjadi satu kisah yang baru di masa akan datang. Kerana perpisahan itu merupakan langkah terbaik untuk kita melakukan hidup baru, memberikan orang kata hikmah terbaik untuk diri kita. Kadang-kadang mungkin juga boleh buat kita jatuh cinta. Ni dah kita layan lagu seterusnya, Bila Aku Jatuh Cinta, Awi Rafael. Terus setia bersama dengan Yadi Kedai FM Mesra Harmoni.

Kedah FM Mesra Harmoni 97.5. Tentunya bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik temankan anda. Alhamdulillah, tadi telah pun masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kota Setagram membasu pokok sunnah kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat anda semua. Dan kembali ke Radio Malaysia Kedah FM, malam ini kita nak bicara santai-santai sahaja tentang tajuk kita pada hari ini, perpisahan kan. Berkaitan dengan perpisahan itu berat. Dan ini macam yang kata, kita dah buka talian WhatsApp kita 011-568-6300 dan tentunya ada lagi mesej-mesej yang dia nak bacakan bersama dengan anda. Bila sembang tentang perpisahan ni, tak semestinya perpisahan itu mesti berakhir dengan air mata. Kadang-kadang bila kita pandang balik masa lalu, kita tersenyum sebab kita pernah ada memori sesayang itu kan. Jadi janganlah kata kongsikan benda sendiri, tak kisah. Kalau kata benda tu boleh memberikan pengajaran untuk kita bersama, boleh juga hantarkan di WhatsApp kita 011-568-6300. Nak voice note pun boleh juga. Ni yang nak naraikan, kita nak baca daripada Abang Lan kita. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Perpisahan berat untuk saya bila arwah isteri saya meninggal dunia 3 tahun lepas. Mula-mula tu rasa gelap dunia ni, ya, sebab arwah suka sangat masak laksa Kedah untuk saya tiap-tiap minggu. Tapi minggu lepas, anak dara saya umur 12 tahun tiba-tiba masak laksa guna resipi mak dia. Bila saya rasa sebiji rasa laksa arwah, saya menangis, ya. Tapi kali ini saya menangis sebab gembira dan bersyukur. Arwah dah tak ada, tapi kasih sayang dia masih hidup dalam diri anak kami. Itulah perkongsian daripada Abang Lan. Ya, kadang-kadang perjalanan setiap sesuatu itu kita fikirkan berat, tapi bila kita dapat nampak hikmah di sebaliknya, tentunya memberikan hati kita lebih tenang dan redha dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih Utabalan kerana berkongsi rasa, berkongsi cerita dengan Yat. Untuk anda semua kat luar sana, kalau nak kongsikan dengan Yat, boleh juga call kita ataupun WhatsApp kita 011-568-6300. Jom kita nak layan lagu seterusnya, Sayang Maafkan Aku dari Syafiq Farhain. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Pagi ada. Tengah hari pun ada. Petang pun ada.
1: Ni mai malam lagi rancak. Tak berhenti-henti tu,
2: Koi. Apa dia yang pada gambar ni, Coy?

Jadi saja baru saja berlalu gugurnya bunga cinta dari Laksmana, teman berteman bersama dengan ya di Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih untuk anda semua yang teman ya daripada tadi 6 petang sehingga ke saat ini dan ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Radio Malaysia Kedah FM, teman santai hujung minggu anda. Tentunya bersama dengan ya, jangan tukar siaran tahu kan. Sebab Radio Malaysia Kedah FM dengan Kedah FM ni kita beri yang terbaik tahu untuk anda semua, terutamanya untuk semua pendengar-pendengar setia Kedah FM. Terima kasih banyak-banyak. Baik, untuk anda semua juga, kita dah berada di penghujung jam ini sebenarnya. Jam 8 malam sedang tak sedang daripada pukul 6, 7, 8 dan jam ketiga yang bersiaran bersama dengan anda di Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih kerana berkongsi cerita, berkongsi rasa bersama dengan ya. Nanti kita akan terbang ke Angkasa Puri jam 9 malam untuk utama 9 malam. Balik daripada itu nanti kita akan layan lagu-lagu mengusik kenangan. Itu Kenanganku Music Express yang akan bersama dengan anda sampailah pukul 10 malam. Nanti sambung lagi bersama dengan ya. Tahu di Santana 12 saya dah makan jiwa, kita buka kafe santai kita sampailah pukul 12:30 malam nanti. Kalau nak call pun boleh waktu tu, nak bersama dengan Yat pun boleh waktu tu juga. Nanti Yat akan bagi nombor telefon kita untuk anda kongsikan perasaan dan rasa anda berkaitan dengan perpisahan itu berat. Baik, kita nak terus layan lagu-lagu menarik menanti anda. Ini dia yang nak putarkan, Aku Yang Berdosa dari Syahir. Terus dia bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Mainkan Jiwa.
1: Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di Kedai FM.
2: Music Express.

0: Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia anak yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM.
1: Radio Malaysia, Kedah FM. Music Express.

Kenanganku mengimau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di Kedai FM. Music Express.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di

Sekarang dibuka kafe paling santai di utara, tentunya bersama dengan Giat Y80 yang amat terbaik. Jom duduk dan kita layan.

Kedah FM Mesra Harmoni 97.5, anda mendengarkan kami di mana-mana sahaja. Anda berada dengan Muhammad, turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santana 12, hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum, selamat malam, bapak semua. Semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Tentunya anda bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik teman anda malam ini sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan tentunya bila dah masuk jam 10 malam, 10.05 minit malam ini kan, tentunya kita nak berbicara tentang apa? Tentang santai kafe kita. Kafe paling santai di utara, kafe santai 612, hashtag damaikan jiwa. Dengan kita bawa tema lagu-lagu galau malam ini, teman galau anda, insyaAllah sampai pukul 12.30 malam, dengan tajuk kita Perpisahan Itu Perit. Teman-teman bersama dengan Ya untuk kita bicarakan tentang rasa perpisahan itu. Dan kadang-kadang perpisahan itu kadang kita nampak macam tak baik, tapi rupanya baik untuk kita. Tadi pun kita dah dengar perkongsian sahabat-sahabat kita yang menghubungi kita di WhatsApp kita, ataupun yang nak berkongsi rasa boleh juga call kita nanti 0477 1307 0477 1307 608 untuk berbicara tentang tajuk kita Perpisahan Itu Perit. Terima kasih juga untuk penerbit yang membawakan rasa ini bersama dengan kita, untuk kita kongsikan bersama dengan anda semua yang bersama dengan Yat. Mungkin nak bercerita tentang rasa itu, ataupun mungkin ada tips nak move on ke kan, ataupun nak rasa healing sikit. Boleh healing-healing dengan Yat di Cafe Santai ni, Cafe paling santai di utara tentunya, Cafe Santai 612, hashtag damaikan jiwa. Dan jangan orang kata apa, tukar-tukar siaran tu, sebab kita ada lagu-lagu menarik yang susun untuk anda semua di jam ini. Kita ada antaranya, ini dia dari Projek The Band. Sudah aku tahu dari Projek The Band, dan juga kita ada lagu ini.

Ya, Garimis mengundang dari Slam. Semua ni dan banyak lagi tentunya bersama dengan anda di Cafe Santai. Jom kita santai-santai bersama dengan lagu seterusnya ini dah. Daripada Sufian Suhaimi, Di Matamu. Cafe Santai, Santanan 12, #damaikanjiwa, Kedai FM. Mesra Harmoni.

Fit FM Mesra Harmoni 97.5. Anda mendengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada, tentunya bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik. Kembali ke ruang udara teman anda, Kafe Santai, Kafe paling santai di utara, tentunya bersama dengan Yat. Okey, pendengar-pendengar yang sedang bersama dengan Yat, tak kiralah tengah baring-baring ke, tengah layan perasaan ke, pernah tak anda semua berada dalam satu fasa ni kan, di mana anda terpaksa senyum dekat semua orang acah-acah kuat, tapi bila duduk seseorang dalam hati Tuhan saja yang tahu betapa hancurnya perasaan ini. Sebab apa? Sebab satu perkataan lah yang selalu bermain di minda kita, iaitu perpisahan. Bila sebut tentang perpisahan ni kan, jujur cakap memang perit kan. Dia punya sakit tu tak ada luka yang nampak kat fizikal, tapi pedihnya merayap sampai ke dada, yang buatkan perpisahan itu makin sukar untuk diterima. Bukan setakat kita hilang orang yang kita sayang, tapi kita hilang rutin harian kita. Kita hilang tempat mengadu, dan mungkin kita hilang seluruh rancangan masa depan yang pernah kita susun bersama-sama. Kadang-kadang orang sekeliling mungkin senang cakap masa tu akan sembuhkan luka, sabar ya, nanti okey lah tu. Itu yang kata-kata orang di sekeliling kita, tapi realitinya tak semua orang mampu bangkit terus dengan kata aku okey setiap hari. Ada yang kita rasa betul-betul tumpas, kita penat, berpura-pura kuat depan dunia, dan tipu satu soalan dalam fikiran kita kan, kalau aku tak kuat hari ini, salah ke? Kan, kalau aku nak jujur dengan diri sendiri yang aku sebenarnya langsung tak berdaya nak hadapi semua ni, boleh tak? Selalu tak bermain di fikiran kita. Itu yang nak tanya anda semua. Boleh kongsikan pendapat anda juga, boleh WhatsApp kita 011-568-6300, ataupun nanti boleh call kita 04-7713-037 atau 04-7717-608. Ini dia, kita layan bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Dari Judika, terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM Mesra Harmoni.

Masih lagi bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik tentunya di Kedai FM Mesra Harmoni. Apa-apa semua-semua-semuanya tak galau-galau lah kan. Sebab tadi kita dah teman-temankan ada, kalau nak luahkan perasaan ke, nak cerita apa-apa ke, boleh je tinggalkan di WhatsApp kita 011-5686-300 atau boleh call kita nanti 0477-1303-37 atau 0477-1706-08. Ni yang nak kongsikan juga, kadang-kadang kan hujan paling lebat dalam hidup kita ni bukan turun dari langit, tetapi ianya mengalir senyap-senyap kat pipi kita sendiri. Bila sebut pasal gerimis kan, dia selalu datang tanpa sebarang amaran. Tak ada angin kencang, tak ada guruh yang membingitkan. Tiba-tiba cuaca berubah gelap dan air mula menitis satu persatu. Sama macam sebuah hubungan, ada perpisahan yang tak perlukan pertengkaran hebat pun. Tak ada tekeng-menengking, tak ada orang kata apa, cawan ataupun piring yang pecah kan. Tapi cukup sekadar satu perubahan sikap, satu janji yang dimungkiri, atau satu pengunduran yang senyap. Cukup buatkan seluruh istana impian yang kita bina runtuh sekelip mata. Bila orang yang kita paling sayang dan percaya pilih untuk melangkah pergi, rasa pedih tu datang secara halus tapi mencengkam. Kita ditinggalkan dengan pelbagai persoalan. Kat mana silapnya? Kenapa kasih yang diberi sepenuh jiwa akhirnya dibalas dengan duka? Ataupun apa saja perasaan yang ada dalam diri kita, kita simpan pelan-pelan dan itu membuatkan air mata mula mengalir. Bak gerimis yang mengundang. Dan cakap pasal gerimis mengundang, jom kita layan daripada Slam. Gerimis mengundang, terus dia bersama dengan Yat di Kedah FM Mesra.

0: tahu ni Fahan.
1: Ha? Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Kedai FM Mesra Harmoni 97.5, anda mendengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan motor aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Alhamdulillah untuk anda semua yang bersama dengan ya bapak semua-semua, semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Dan tentunya kita bawa bicara yang cukup indah malam ini. Kita bawa bicara yang cukup luar biasa. Kita bawa bicara berkaitan dengan perpisahan itu berat. Dan tentunya di talian ketika ini, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Siapa di talian tu?
1: Nasha.
0: Sihat Nasha?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Okey Nasha, mungkin tenggang tajuk kita pun ini, mungkin Nasha pernah mengalami masa orang kata perpisahan dan sebagainya. Boleh kongsikan dengan Yat, silakan.
1: Nasha, nak kongsikan. Sebab Nasha, pisahkan kakak Nasha 6 bulan lah, dia meninggal 6 bulan lah. Tukang Nasa sesedih rezeki. Satu apa baru ni Nasa pergi rumah nak belakang. Nasa duduk dalam 5 bulan ada Nasa tu. Lepas tu Nasa balik balik macam biasa lah banyak. Tapi bagaimana kita
0: pisah
1: dengan kakak yang disayangi.
0: Okey, jadi sekarang ni macam mana Nasha? Dalam fasa yang boleh menerima ke? Ataupun masih rasa tersedih tu masih ada ke? Macam mana Nasha?
1: Tapi Nasha tak boleh lupa kat dia.
0: So setiap masa dan ketika tu ada nama dia lah Nasha lah.
1: Itulah.
0: Okey, baik. Terima kasih Nasha. Assalamualaikum.
1: Dalam.
0: Itu dia pendengar semua, Nasha yang sesa bersama dengan kita untuk berkongsi rasa, berkongsi cerita. Terima kasih untuk Nasha. Ataupun kita doakan luka itu sembuh sepenuhnya, insyaAllah. Terima kasih kepada anda semua. Jom kita layan lagu seterusnya. Ini dia daripada UKIS, Bila Diri Disayangi. Terus setia bersama dengan Yat di Kedai FM Mesra Harmoni.

masih setia bersama dengan Yat di Santana 12, hashtag damaikan jiwa. Bawa semua yang sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Ini dia, jam dah berganjak ke angka 9 malam, mana bermulalah jam terakhir untuk anda semua terus berteman bersama dengan Yat YAT dekat sini dalam Kedai FM Mesra Harmoni. Bila jarum jam makin mendekati tengah malam kan, suasana sekeliling kita mula sunyi, perasan tak? Dan biasanya waktu-waktu macam ni lah fikiran kita mula bekerja untuk lebih keras daripada biasa. Bila dunia luar dah mula lena, waktu itulah hati kita baru nak bercakap. Segala kenangan yang cuba kita simpan rapat-rapat sepanjang siang tadi, rindu yang tak sempat terucap, rasa terkilan yang belum padam atau perpisahan yang masih berparut, tiba-tiba datang mengetuk pintu hati tanpa diundang. Tapi tak apa, jam sebelah malam ni kita jadikan fasa paling jujur untuk diri sendiri. Tak perlu nak acah tegar, tak perlu nak berpura senyum kalau hati sebenarnya tengah sarat dengan beban. Kalau malam ini rasa nak layan sepi, layanlah. Layanlah bersama dengan Yat di Santana 12 ini. Sebab kadang-kadang kan, untuk kita betul-betul pulih, kita kena berani hadap dan rasakan dulu rasa sakit tu. Kena khasar betul-betul sakit tu. Ambil masa, tarik nafas dalam, selesaikan segala masalah yang berbelenggu di kepala ini. Rehat seketika, teruskan setia bersama dengan Yat untuk jam yang terakhir. Satu jam terakhir ni kita layan lagu-lagu menarik. Ini dah lagu dari Naim Daniel Purnama. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Tadi baru saja berlalu daripada Black bersama dengan siapa? Bersama dengan ialah YAT yang amat terbaik. Teman anda di Santana 12 hashtag namaikan jiwa. Sebelah pukul 12.30 malam nanti. Bila malam makin larut, pernah tak kita semua teringin sangat lari dari semua benda? Penat dengan masalah, sesak dengan emosi yang tak pernah selesai sampai setahap kan kita cuma nak tutup mata dan terbang jauh dari realiti. Bukan sebab kita nak menyerah kalah, tapi sebenarnya hati ni terlalu orang kata pusarat dan perlukan ruang untuk bernafas. Ini yang nak bacakan juga karya dari Noh Saleh, membawa kita mesej tentang kebebasan, hasrat untuk melepaskan segala beban yang mencengkam jiwa dan terbang mencari ketenangan. Jadi jom kita layan lagu ini yang susun untuk anda dari Noh Saleh, Terbang bersama kita pada malam ini. Rehatkan minda, terus setia bersama dengan Yadi, Kedah FM, Mesra Harmoni.

Kedah FM Mesra Harmoni 975 anda mendengarkan Yat di mana-mana saja anda berada dengan waktu aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Alhamdulillah, terima kasih untuk ada semua yang setia bersama dengan Yat di mana saja anda berada. Di malam ini tentunya banyak benda yang kita tertanya-tanya kan, bila berbicara tentang perpisahan. Ini yang nak kongsikan dengan anda. Pernah tak anda semua terasa kan, bila otak dan emosi kita terlalu sesak, fikiran kita secara automatik teringin sangat nak terbang jauh dari reality. Secara saintifik dan psikologi kognitifnya, fenomena ini dipanggil psychological detachment ataupun self-distancing. Kajian neuroscience menunjukkan bila paras hormon kortisol, itu hormon stres, berada pada tahap kritikal, otak manusia tak mampu lagi bertoleransi dengan rangsangan sekeliling. Lalu mekanisme pertahanan minda akan mengaktifkan dorongan untuk melihat masalah diri dari jauh. Dalam ujian klinikal, bila seorang itu membayangkan diri mereka berada di tempat tinggi atau terbang melihat bumi dari atas, atau apa yang dipanggil bird's eye perspective, secara saintifiknya menenangkan diri ataupun itu pusat kawalan rasa panik dan takut dalam otak. Bila kita bayangkan diri kita daripada atas, bayangkan diri kita melihat dunia sekeliling, hati kita mula tenang dan boleh ambil nafas lega. Sebab itu kadang-kadang lagu yang tepat boleh jadi sayap untuk minda kita merehatkan diri. Macam malam ini kita nak berikan lagu-lagu terbaik untuk anda semua. Ini dia daripada Zain Nakal, Kenapa Kembali. Terus dia bersama dengan di Kedah FM Mesra Harmoni.

Kedah FM Mesra Harmoni. Itu dia tuan-tuan puan, masa akhirnya menjadi cemburu dengan kita dan waktu perlahan memaksa kita untuk melabuhkan tirainya. Dalam keheningan malam yang makin larut, setiap pertemuan pasti ada pengakhirannya dan setiap suara yang menemani akhirnya perlu bersemadi menjadi sebuah ingatan. Terima kasih untuk anda semua yang ada untuk setiap detik yang anda pinjamkan malam ini. Terima kasih kerana membiarkan gelombang ini menyusup masuk ke ruangan sunyi. Terima kasih banyak-banyak menjadi teman sewaktu fikiran sarat dengan beban ataupun sewaktu hati sekarang memerlukan kehangatan sebuah kehadiran. Terima kasih puan. Perpisahan malam ini bukan berarti kita terputus rapat, tapi ia adalah ruang untuk kita menghargai keindahan sebuah kenangan. Kerana ingatlah, kita berpisah sementara waktu agar kau mengenal erti rindu. Kalau rindu, pandanglah bulan kerana bulan itu satu dan kita memandang bulan yang sama. Kadang-kadang kita hanya betul-betul menghargai keindahan sesuatu apabila ia boleh melangkah pergi. Begitulah indahnya rasa dan dari situnya lahirlah sebuah rindu yang tidak pernah padam. Terima kasih untuk anda semua yang bersama dengan Yat daripada mula hinggalah ke sehari ini. Terima kasih juga kepada semua yang berada di bilik MCR kita yang membantu memantau siaran kita, memberikan terbaik untuk anda semua. Terima kasih banyak-banyak kepada penerbit yang bersama dengan Yat daripada awal tadi hinggalah ke sehari ini. Terima kasih banyak-banyak dari lubuk hati yang paling dalam, susun 10 jari memohon maaf ada-ada kata tersilap kata khilaf sepanjang kebersamaan kita. Simpan kenangan manis malam ini rapat-rapat di dada. Jaga diri, jaga hati. Kedah FM, jom layan. Let Her Go, lagu terakhir dari Yat untuk anda semua. Selamat malam. Assalamualaikum.

Persembahan Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Jadi tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 19 September 2026 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Dan kalau jaga, alhamdulillah syukur. Semoga sihat-sihat selalu ya. Kalau kita sihat ni macam-macam perkara kita lakukan dengan lebih baik kan. Kita boleh pergi cari rezeki dengan lebih baik. Badan sihat. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Juga kita boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk National Game Buruh Hantu 12 malam hingga pukul 6 pagi di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik. Betul-betul bercema dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya semua. Geng buruh hantu, jangan tidur dahulu. Banyak lagi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar akan saya berikan untuk anda. Akan saya kongsikan bersama dengan anda juga lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi dah bersiap sedia belum geng-geng buruh hantu? Ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Jalankan segala tugasan kita dengan penuh amanah, dengan penuh tanggungjawab. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang berkat, yang diberkati Allah SWT, insyaAllah. Jadi geng-geng buruh hantu, yang belum buat kopi O silakan, yang belum buat Nescafe tarik teh panas silakan. Sambil-sambil minum, ada biskut-biskut kan, sambil-sambil kita makan kuda-kudapan yang ada tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kumbola UKIS dengan Kembali Mencari. Apa yang anda ingin cari dalam hidup anda? Tentunya kita cari sebuah ketenangan, kebahagiaan kan. Ada yang sedang berjuang sebenarnya, berjuang ke arah satu perubahan, perubahan diri ya. Jadi bak kata orang putih itu, kata Mak Saleh lah dalam bahasa Inggerisnya, apapun kita kena stay positive, stay fighting, stay brave, stay ambitious, stay focused dan juga stay strong. Mentality is everything. Jadi kekal positif selalu. Mudah-mudahan segala langkah anda diberkati Allah SWT. Segala langkah dan juga perancangan anda akan diperkenankan, diizinkan Allah SWT. InsyaAllah. 12.27 minit tengah malam. Mana dia geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Bagi kita masih lagi berada dalam keadaan jerebu, terutamanya di negeri Sarawak dan juga di sebelah Semenanjung ya. Di sebelah Semenanjung, di sebelah selatan, di Johor, Negeri Sembilan, Putrajaya, di Selangor juga. Dan kalau kita lihatkan 5 petang semalam pun, sebanyak 32 kawasan di seluruh negara masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IB pada tahap tidak sihat, terutamanya melibatkan negeri Selangor lah, Selangor, Sarawak, di sebelah Johor, Negeri Sembilan, juga dua kawasan di Pahang, di Temeloh dan juga Jerantut. Apapun, terus kekal mengamalkan gaya hidup sihat. Dan keadaan jerebu yang akan berterusan ni boleh mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi tau. Siapa yang yang berisiko tinggi? Seperti kanak-kanak, lagi orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung, dan juga mereka yang cukup-cukup sensitif kepada habuk. Ada insan, ada pun ada manusia yang cukup sensitif kepada habuk. Kena habuk sikit je dah bersin dah. Orang yang merokok, ini perokok-perokok ni kena berhenti merokok ni. Dan termasuklah mereka yang bekerja di luar pejabat ataupun rumah. Jadi kalau tak ada apa-apa aktiviti tu, kita rehat-rehat je dalam rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah sementara, sementara jerebu ni nak berlalu kan. Kalau boleh minum air yang banyak lah, 8 liter sehari. Kalau ada ya penyakit-penyakit seperti batuk, sesema, asma, lagi apa, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang terus ke klinik dengan segera ya. Jangan dibiarkan bertambah teruk nanti. Dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa, dan juga mengikutilah nasihat daripada pihak berkuasa. Yang sedang memandu pada waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat selalu, kita berada atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Buat pemandu-pemandu yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua, kasih horn untuk geng buruh hantu. Pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Saya sering mendoakan kesejahteraan semua pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Ucu KEG Kaban. Kita bertukar seketika. Terus layan Nasional Geburhan tu di Nasional FM.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

bersembang kembali sahaja dengan Derap Komando membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Kemburu Hantu, selamat tengah malam. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kami bersama-sama dengan anda. Berita baik untuk mereka yang berada di Pantai Timur tau, kerana projek laluan rail Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal lagi pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran asal iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Links Sdn Bhd Datuk Seri Darwis Abdul Razak menyatakan langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan sempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Jadi perkembangan positif ini didorong oleh kelancaran proses pengujian dan juga pentauliahan yang dijalankan menggunakan train pemeriksaan komprehensif ataupun CIT lah singkatannya. Jadi keseluruhan perjalanan ujian ECRL setakat ini berjalan dengan lancar dan insyaAllah ianya akan bermula operasi pada pertengahan Disember nanti. Jadi pihak ECRL juga menyambut kerajaan untuk membuka laluan ini lebih awal sebenarnya pada Disember cuti sekolah, dan seluruh usaha ini tertumpu sepenuhnya ke arah itu. Dan saya percaya dengan kewujudan ECRL ni ke Pantai Timur, pastinya banyak perkembangan-perkembangan positif terutamanya dari segi sudut ekonomi di sepanjang laluan perjalanan itu. Fikri 92, terima kasih melaporkan diri. Dak Lili dikata Assalamualaikum Abang Manis, salam dari semuanya. Asmadi dari dari Alu Gajah, Ati Azriati, Karimah Latih, Faizah dari JB, Asmadini Hanan, kita ada Raza, Alan Burger, Geni Drive Bineng, Ida Khairi dari Basir Mas, Tio Kusan lagi, Mesara, Muhammad Rusli, Seli, Ariana Yana, Nas dari Sabah, Jajah 83, Tiger Aini, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita, Black Ants, ada Arts, ada Siti Fatima, Abang Mal Ampun, ada Awin, Hairul Nizam, lagi siapa lagi, Saima Isa. Terima kasihlah yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Hafizah dari Tapah Perak. Dekat Facebook kita ada Elbiana, Rosiliana, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Ada bersama dengan rakan-rakannya Napi Jali, Saril Noir, Kelapa Sawit Johor, ya, Ira, Korovia, Dolce, Ita, Chok, Jasmina Jonit, Abang JJ Kemas. Kita ada Princess Muhammad Jasni Mon juga turut hadir. Nodian dan Nodian bida dari Salju Roadhead, Rosli Headbang. Ini Abang Lori ni pom-pom-pom pergi ke Kertih katanya. Ini dah Wahidah Razak Balangi datang tadi, dan juga Mas Merah Intan Hamid, Muhammad Ramli Jafar Nani Ani. Kita ada Hajah Halijah Hamzah Syah Putra Mesing Johor. Kita ada Rashida Edi dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Bina ada Ilas Pasir Gudang Johor. Ita Rozaya Sumadak Sabah Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Zainab Hussein Asna Asrani. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Zai Zuraini juga dari Temeloh. Jazmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada Syahli Nadia.

Terima kasih banyak banyak kepada anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada ketika ini. Terus beribu-ribu lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis. Tapi juga tidak ramai yang tak sabar nak menangis dah ni. Sabar, sabar. Sediakan tisu banyak-banyak. Jadi terus layan, terus dengarkan. Dan sebenarnya yang berhantu berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Komposernya Masayoshi Yamashita ni Minoru Nihara. Lawless dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Kuantan, di Johor, di Pontian dan juga Batu Pahat sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di negeri Sabah, Tawau, Kelabakan, Kunak dan juga Sempona sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada juga yang kata pasir putih hari-hari hujan, ya. Kubu-kubu beracun katanya hari-hari hujan. Bagus, hujan bagus. Sebab kita nak hilangkan jerebu yang ada, kan. Kalau boleh, biarlah hujan setiap hari di semua tempat supaya jerebu yang ada ni dapat kita hentikan. Sesak nafas dah dekat ibu negara ni, dekat Kuala Lumpur ni. IPU-nya kurang sihat, rasa macam dah sesak je nafas ni. Okay, Zarina Ina memberikan salam. Waalaikumsalam Sally Boyskar. Kita ada Kak Yati dari Syah Alam, Along Susan, Noli Halim, Mat Ruzal sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur katanya, kan. Rosli Ismail putra Abu Nayan. Kita ada Jilok, kita ada Anis Arbini, One Legend Pilot Darat. Bam-bam-bam. Mantap Wan. Fendi Usop, ada Zeno, Roti Penjara, Muhammad Saufi, Khairul Anwar, DJ Mia Lustang, Cik Nini, Yus, YMC Perlis masih pegang spana lagi. Selamat pegang spana Yus. Jangan tertidur bawah kereta tu, ya. Jok Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Sakura Pink, kita ada IIP, HY, Mona Rahim, Restoran Syafiq, Azmi Rina, Kumpul-kumpul Beracun, Mama Mira. Siapa lagi? Hizafi Danish, Yusran Zainal, Noraini, Nur Jis, Tok Wan Urban, H, Nasi Campur Utara. Azman Arifin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, Waizam juga ada, eh. Semua okey lagi. Geng-geng berhantu, Miza dari Tol Bentong hadir apa manis. Assalamualaikum. Yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Nazri Yahya juga, Mama Azmi. Lagi siapa lagi? Junanda Ilyas juga masih ada lagi, ya. Okey, hari ini hari Sabtu 19 September, ada yang menyambut hari lahir, kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda, semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga hari ini 19 September, ramai yang mengambil tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk perubahan diri dari bujang kepada bertukar titlenya. Daripada bujang bertukar jadi suami ataupun isteri orang. Jadi selamat mendirikan rumah tangga. Selamat kata orang tu menjadi raja sehari. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Semoga anda dikurniakan sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi selamat menjalani kehidupan pernikahan ini, ya. Mudah-mudahan pernikahan ini akan membawa anda ke arah lebih kepada kebaikan, dan juga pernikahan ini sampai hingga ke hujung nyawa. Jadi selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru.

paduan suara Udit Narayan dan juga Akai Yanik menerusi lagunya Zindagi Bangai Hotum, lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir, membawa kita ke 1.30 minit pagi. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang kata yang sedang memandu ni seperti headbanging, katanya kertih hujan lebat ni bang, tak nampak jalan. Okey, headbanging, abang lori, pemandu-pemandu Grab dan semua-semua pemandu yang memandu dalam keadaan hujan kena fokus 200% ya. Slow-slow, relax-relax, tenang-tenang sambil layan game burung hantu. Saya hiburkan anda sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada tahu. Baik, pada ketika ini, kalau kita lihatkan bekalan telur ayam di pasaran ada sedikit terjejas lah. Sebab apa? Sebab cuaca panas yang meningkat kadar kematian ayam penelur juga dikenalpasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran dan sekaligus sebenarnya menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kosara Hidup Dato' Dr. Fuzia Salim menyatakan pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkannya berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan juga memberikan tekanan kepada harga. Bagaimanapun, kenaikan harga telur ketika ini masih lagi terkawal dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN terus memantau bekalan serta harga di pasaran, dan apabila bekalan turun sedangkan permintaan masih sama, sudah tentu harga akan meningkat. Dan setakat ini tidak ada kata yang dikenal pasti lagi lah kenaikan itu masih lagi dilihat munasabah dan juga mempunyai sebab-sebab tertentu ya. Okey, Nur Pisa Ismail, selamat pagi. Puteri Dalisha juga melaporkan diri bersama dengan saya. Syamira juga hadir. Kita ada Bunga Mawar Nur Cahaya dari Perlis, Puteri Lilin, Isma Risa Taylor, Sheila Ila. Kita ada Usap Teluk Mas, Meggan pun hadir, Rukian 65, Ida Anak Terengganu, Lutz Corner, Lina Adam, kita ada Rohani Ifti, Nur Syiras, Ida Comel, Junaidah Kamarin, Nur Pineng, Basaria Muhammad, Cik Puan, Bunga April Boy Tobeng, Nora Hayu, Roslan, Nizam Lady Driver katanya hari ini bawa penumpang dekat KL je, esok baru ke Terengganu. Linda Wahida Udin Din bertugas sampai 8 pagi katanya. Kak Fira Zajak Fahal Kuala Terengganu, Syarif Udin dari Lenggong, Musina Tasnim juga terus bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama dengan saya dekat Live T-Town. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu tau. Hari ini saya mahu 1 juta. Wang Sepawi juga terus bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Seperti biasa, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis sepibu juga til, yang banyak meninggalkan kenangan pada diri anda. Kenangan manis, pahit, memori indah, memori pahit itu sentiasa akan kita bawa dalam hidup kita. Sebab kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Jadi kalau boleh kita kenangkan kenangan yang manis jelah supaya kita tersenyum kan. Sebab kalau kita kenangkan kenangan yang pahit ni, takut nanti tiba-tiba air mata keluar tanpa disedari. Takut luka lama berdarah kembali. Yang paling penting, kita ambil kenangan itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Virus MPV Kemaman juga turut hadir. Terima kasih geng-geng MPV di seluruh negara sebenarnya yang sedang meronda pada waktu ini. Selamat meronda ya. Jaga keselamatan setempat dan juga jaga keselamatan diri anda juga. Okay, jom kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Saharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Azmir, lirik oleh Halim. Lontaran suara Azmir dan juga Amy Mastura dengan Harapan Semalam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di National FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nurisan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia membawa kita ke 1.59. Oh yes, minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi kan. Sekejap je saya rasa masa cepat betul berlalu. Pecam celik dah nak masuk kedua dah. Dan kita nak melangkah di jam yang ketiga pertemuan Gang Buruhantu hari ini Sabtu 19 September 2026. 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kalau kita guna media sosial tu, kita kena hati-hati ya. Jangan sentuh isu soal negara, soal penghinaan kepada raja-raja, terutamanya kepada rukun negara. Begitu juga dengan buat persembahan pentas lah, eh. Kalau kita ingin buat persembahan pentas, nak bagi lawak pada orang, tak salah kalau kita nak buat lawak. Tapi lawak kita tu mestilah lawak yang bijak. Jangan sampai lawak itu menghina institusi raja negara Malaysia serta rukun negara, sebagaimana yang berlaku baru-baru inilah. Dan pihak polis diraja Malaysia juga serta Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC diminta menjalankan siasatan segera dan juga menyeluruh berhubung sebuah video pementasan yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi raja negara Malaysia serta rukun negara. Jadi Menteri Perpaduan Dato' Aaron Ago Dagang menyatakan tindakan sewajarnya perlu diambil lah. Sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang, dengan siasatan hendaklah mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan juga berkaitan dengan termasuklah Kanun Kesiasaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang dalam negara kita, eh. Dan ketegasan itu sebenarnya sangat-sangat penting agar menjadi peringatan bahawa kebebasan yang dinikmati setiap rakyat datang bersama dengan tanggungjawab untuk menghormati undang-undang, institusi negara dan juga keharmonian masyarakat, ya. Jadi nak buat persembahan tu tak salah kepada kepada mereka, pelawak-pelawak se-Malaysia ataupun juga kepada sesiapa saja. Tapi jangan sampai menghina negara kita, jangan sampai menghina rukun negara. Dan baru-baru ni saya tengok jugalah video yang tular tu, saya pun jadi marah juga sebenarnya. Saya pun jadi marah tau, bukan anda saja yang marah, saya pun marah. Kerana perbuatan itu sangat-sangat melampau lah bagi saya. Anak Utara Channel katanya dari Jitra Kedah. Nah, ini 67 memberikan salam pengemis cinta. Kita ada siapa lagi? Mar Nadira Nista Leo, Mak Yo, Yaya Ana Azizi juga terus bersama-sama. Yang Yunus, Jom Manja, ada Nuras, Abang Latif, Mizi 85, Diamond 85, Kasut Dah Buruk. Katanya menyambut hari lahir semalam, ya. Jadi selamat hari lahir untuk abang pilot kita ni, Kasut Dah Buruk ni. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan keceriaan untuk hari lahir tahun ini, ya. Ada Fitri, ada Lia, Normal Ahmad, Kuzamri, Pain Burger 7 Baling, Hayati, Lavender Girl, Zubaida Ida, Hayati Ahmad, Emma Irina, Liza Duazi, Mama Azmi. Siapa lagi yang hadir? Tika, Tiki, Taka dari Perak, Mona Rahim, Zarina Ina yang melaporkan diri terus. Cik Zah kata malam ni mood kemas bilik. Oh, ada yang tengah kemas bilik ke? Ada yang tengah kemas rumah? Ada yang tengah basuh baju waktu ini? Siang tak sempat katanya. Rinova juga turun hadir. Biana, bagi mereka yang hadir menerusi Facebook, live TikTok dan juga Instagram, jangan lupa kongsikan, follow, like dan juga kongsikan Facebook kami, TikTok, juga apa saja media sosial Nasional FM. Kerana kami bukan sahaja memaparkan wajah-wajah DJ, wajah-wajah penyampainya, tidak, tapi kami juga terutamanya di Facebook, kami sentiasa memuat turun perkara-perkara yang terbaik, perkara-perkara ataupun informasi yang sahih, yang betul saja yang kami kongsikan di sana. Banyak informasi yang anda boleh lihat di Facebook rasmi Nasional FM, juga di TikTok Nasional FM. Setelahnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu dan diri ciptaan Sari Amri, gemersihnya suara Azim menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus
terus dengarkan Nasional Gemuruh Hatu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

lagu persembahan UG14 dengan Bunga Larangan. Kadang-kadang bila percintaan ni kita sering berbicara tentang untuk bersama selamanya kan. Tapi sedar ataupun tidak, banyak perkara yang kita lakukan bersama, bukan saja untuk bersama tapi saling menghancurkan antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang kita fikirkan mempunyai impian yang sama, tapi ternyata itu mimpi yang tidak pernah akan terwujud. Bunga Larangan, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Dan carilah bunga yang bukan larangan, carilah kumbang yang anda idamkan, yang anda mahukan. 2.32 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sering melafazkan rukun negara. Kita tahu rukun negara. Kita tahu semua, semua anak-anak Malaysia tahu rukun negara. Tapi sekadar hanya untuk melafazkan. Tapi sedar ataupun tidak, rukun negara itu bukan sekadar untuk kita lafazkan saja dalam majlis rasmi ataupun majlis apa saja ataupun di sekolah-sekolah setiap perhimpunan. Dan rukun negara ialah ideologi sebenarnya dan juga falsafah kebangsaan serta panduan dalam pembinaan sebuah negara yang bersatu padu. Bila rukun negara itu di kali pertama diisytiharkan, dan kali pertama diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Sebab apa rukun negara itu kita wujudkan? Kerana berlakunya satu peristiwa yang kita tidak mahu ianya berulang lagi, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Tragedi rusuhan kaum telah menggugat perpaduan dan juga keamanan negara, menunjukkan hubungan antara kaum berada dalam keadaan yang rapuh pada masa itu. Jadi Majlis Gerakan Negara mengambil alih pentadbiran negara di bawah pimpinan Tun Abdul Razak Hussein untuk memulihkan keadaan. Dan pengisytiharan rukun negara dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Jadi tolong hormati rukun negara kita. 5 prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi jangan sekadar baca saja, kita kena terus menghayati dan memahami akan kehendak dan juga maksud tentang rukun negara. Norcha Riza, selamat pagi untuk anda. Love Liana juga, Botak Bahau, Miduri dari Kemaman, Abdul Razak Ramli, kita ada Mael Zaini, Omar, lagi siapa? Nizam Bandar Tenggara juga turut hadir katanya ke. Izan juga turut bersama-sama. Tengah buat burger ni bang. Ui. Oh iya, macam mana peniaga-peniaga? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga se-Malaysia ni. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan yang sedang berniaga waktu ini. Masak tom yam. Juga restoran-restoran, terima kasih kerana memilih National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, abang-abang burger, kakak-kakak burger. Berapa biji dah laku dah ni? Apapun, terus ucap syukur ya. Sedikit ataupun banyak yang laku, itu semua adalah rezeki untuk kita. Jimmy Adun Farhan, Din Taiping, Mak Sunnah, Abang Long, Awang dari Bintulu, pengawal api Tanda Cat juga turut bersama-sama. Dia katanya National FM di mana-mana saja bang, sentiasa di hati. Mantap, itu yang kita mahukan. Pok Ju juga turut hadir, Chief Zack, Nazri Haji Ulis, ada Ina Ina dari Melaka, Virginia Vanessa, Sania Muhammad, ada Emilia dari Perlis, Aiwi Tanjung. Kita ada Mawar Anggun, ada Dan 6979. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ada Ija Ija, Fitri juga, Mastura, dia kata sebenarnya salam hadir. Okay, jom terus sama-sama lagi. Kita nak layan lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Jangan risau, lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu favorite lah kata orang tu. Lagu-lagu kegemaran anda semua, rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Non Alif, saya Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

Flash dengan Rindu pada yang tak sudi 3-4 minit pagi di jam yang keempat. Nasana Gembor Hantu bersiaran bersama dengan anda. Semua okey lagi, tak boleh nak tidur. Ada katanya tak boleh nak tidur ni bang. Tergulik sana, tergulik sini, tak boleh nak tidur. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, dah tentu-tentu tak boleh nak tidur kan. Yang tengahnya dekat rumah tu memang tak boleh nak tidur dah. Tak apa, kalau tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti ya. Dan apapun, saya mengharapkan anda terus jaga kesihatan baik-baik. Kalau keadaan, kita lihat keadaan jerbu sekarang ini di beberapa kawasan dalam negara kita masih lagi tidak menentu. Ia berikutan dengan apa dia? Dengan cuaca panas dan kering yang dijangka berterusan sehingga November nanti. Perkara itu dinyatakan oleh pengarah bahagian komunikasi strategi Jabatan Alam Sekitar Nur Azia Jaafar yang katanya susulan keadaan itu, orang ramai juga dinasihatkan untuk supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan jerebu terhadap kesihatan. Yang pertama, kita jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita dah lah jerebu, ada juga yang melakukan pembakaran terbuka. Ingat, Jabatan Alam Sekitar juga serta pihak-pihak yang berkuasa juga sedang mematikan anda. Siapa lakukan pembakaran terbuka, menambah lagi jerebu yang ada, ianya boleh diambil tindakan. Tindakan apa dia? Denda, dipenjarakan. Jangan main-main tau. Kita juga disarankan untuk terus menghadkan aktiviti luar rumah, memakai pelitup muka yang bersesuaian lah, N95 yang sesuai, serta memastikan pengambilan air yang mencukupi. Dan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 10 malam tadi pun, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara juga merekodkan bacaan pada tahap yang tidak sihat. Jadi jaga kesihatan baik-baik tau. Saya sering mendoakan anda semoga sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Kadang-kadang kita duit banyak berkoyang-koyan pun, bila kita terbaring je pun tak ada maknanya dalam hidup kan. Mat Yusri turut hadir, Remy 78 turut bersama-sama dengan saya. Kita ada Mujib, kita ada Zulaika Azurin, ada AAS Burger. Mantap, As Burger. Jessica Chan, Sarima Rose, Zai, Azu, Grimis, Jalanan dari Gua Musang. Ada Pok Lee, ada Cik Umi, Tamara. MK, dia kata esok kenduri. Selamat berkenduri lah. Kudin, pim pim pim, pom pom pom. Terima kasih Abang Balori. Malah Acik juga turut hadir. Yung Izzah tengah buat kuih lagi ni. Kita ada siapa lagi? Azrul Salizal, Jun Haritz juga hadir dekat live TikTok ni kan. Dia punya komen tu laju betul. Kadang-kadang memang tak sempat nak baca. Apapun, terima kasihlah atas sokongan anda, terutamanya kepada Nasional FM dan juga Nasional Game Berhantu. Kina juga hadir sama pagi ya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, Haida dengan Hajat. Jadi tak semua perkara yang kita hajatkan itu berlaku ataupun menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun perancangan yang terbaik, hanya Allah saja yang menentukan.

Budak Kacamata dengan Bintang. Ramai yang favorite katanya lagu ni kan. Bukan saja di Malaysia tau lagu ni favorite. Menjadi kegemaran di Singapura, di Indonesia, Selatan Thailand, juga di seanjuru dunia yang sukakan lagu itu. Lagu yang cukup syahdu membawa kita ke 3.34 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun tidur tu. Dia kata bangun tidur bang, dah selepas solat tahajud, saya terus cari National FM nak dengarkan National Gemburu Hantu sampai pagi. Okey, mantap. Itu yang kita mahukan. Baik, dalam keadaan cuaca yang setengah-setengah tempat sebenarnya mengalami panas yang ekstrim tau. Jaga-jaga jangan sampai terkena strok haba lah. Jaga kesihatan baik-baik. Banyakkan minum air kosong dan juga bawa air. Kalau pergi berjalan keluar ke mana-mana tu, bawa lah air minuman, air kosong tu. Ataupun air mineral kan. Berbekalkan air mineral. Berteduh di dewan kuliah ataupun perpustakaan kalau yang sedang belajar lah. Kalau boleh kita pakai pakaian yang longgar dan juga berwarna cerah. Kalau nak berada dekat luar tu, gunakan payung ataupun topi ketika di luar. Kita hardkan aktiviti riadah tu, terutamanya pada waktu puncak. Dan kalau boleh kita makan buah-buahan yang tinggi kandungan airnya. Jadi kekal sehat. Jangan sampai terkena strok haba. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang pagi ini, semakin pagi semakin ramai yang hadir sebenarnya tau. Ini memang geng-geng buruh hantu tak boleh nak tidur ni. CK Yap 99. Kita ada Syah Alvin, Jamila Ahmad, Linda Kitchen, Zalia Natasib. Makan lalu katanya sampai pagi nak teman saya. Nur Huda, Salbiah Husin, Lady Heda, Lin 707, Anak Bonsu, Iris Chome, Siti Khadijah, Kemboja Putih, Zuumi, Kiwani, Mai Raihan Creation, Bunga Larangan, Yadi Shah. Kita ada Pak Non, kita ada Najib 77, MA, Modi Saad, Wawani, Ina 1075, Syahrizan 83, Cik Ayu Chome, Teacher Mary, Cik Muni, Munidah Ismail, Muridah Ismail, Johari, Fira 89, Zulah Kimi, Ucu, Razali. Oh, ramai-ramai. Terima kasih banyak-banyak ni. Medina Dahlia, Zul The Red Warrior. Gasset dah buruk katanya baru sampai Seremban bang, luncur sampai JB. Yang sedang memandu, diharapkan terus fokus pada pemanduan anda. Sambil-sambil itu, kita layan lagu ini pula. Lagu kita hentikan seketika menangis tepi bujuk kata sebab kita nak beri laluan untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini saya hadiahkan untuk semua anak-anak perantau se-Malaysia atau bukan saja se-Malaysia, sedunia. Ada yang merantau sampai ke luar negara. Kita sedar ataupun tidak, 90% anak-anak perantau ni, 90% hidupnya anak-anak perantau ni digunakan untuk mencari rezeki tau. Tak percaya tanya anak-anak perantau tu. 90% hidupnya kerja, kerja, kerja, kerja, cari rezeki. 10% saja digunakan untuk melihat dia bersenang-senang, tersenyum. Tandanya dia sedang berusaha sebenarnya. Kalau 10% tu, kalau dia tersenyum tu, dia sedang berusaha untuk menutup kerinduan. Kerinduan kepada kampung halaman, kerinduan kepada orang tua, kerinduan kepada adik-beradik, kerinduan pada kawan-kawan, kerinduan pada kenangan silam. Jadi anak-anak perantau, terima lagu ini. Mudah-mudahan dapat mengimbau kenangan anda. Dan sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Berantau. Dan terus layan, terus dengarkan National Gemburu Hantu di National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

ciptaan Adrian James, lirik oleh Harun Abdul Majid. Persembahan Sweet September dengan Hatiku Kau Guris Loga. Bawa kita tepat jam 4.1 minit pagi waktu ini. Di jam yang terakhir, belum jam yang terakhir, di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, ya. Ada yang terimbau kenangan dengan hashtagnya Kenangan Lalu menerusi koleksi 80-an tadi. Ada yang terimbau kampung halaman, kan, tempat kita membesar, di tepi sawah. Semuanya terimbau lah, terjun pagi, terjun sungai. Apa lagi? Terimbau bermain dengan kawan-kawan dulu, main upih pinang, main pondok-pondok. Tahu tak main pondok-pondok? Dia main pondok-pondok, dia main kawin-kawin tau. Saya juga main pondok-pondok dulu, zaman-zaman dulu. Mana kita ada gadget macam sekarang, kan? Main PUBG lah, main apa semua. Budak-budak sekarang semuanya main telefon, komputer dan sebagainya. Kita dulu tak ada, kita dulu berlari-lari dengan kawan-kawan sampai senja. Kena ibu ataupun ayah kita menjerit, balik. Baru gelang kabut kita nak balik, kan. Ada yang dah bersiap-siap, kata orang tu sebelum maghrib dah siap mandi dah. Sebab kalau balik selepas maghrib, tahu-tahu memang tali pinggang akan hinggap ke badan. Dulu mak ayah kita memang cukup pantang tau. Sebelum maghrib kena balik siap-siap mandi, sebab nanti lepas maghrib nak solat. Masa maghrib nak solat, lepas tu nak mengaji, kan. Dulu kita mengaji beramai-ramai tau. Kena bolak balik daripada mengaji malam Jumaat lalu depan kubur. Siapa ada pengalaman itu? Saya percaya ramai yang ada pengalaman itu. Baik, menjelang Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan lah, di bulan Oktober nanti di Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai, kata orang tu, pakar-pakar, ramai yang memberikan cadangan mengenai kerajaan disaran memperhalusi kriteria kelayakan bantuan sumbangan tunai rahmah STR dan juga sumbangan asas rahmah SARA menjelang belanjawan ataupun pembentangan belanjawan 2027. Ramai yang menyatakanlah ia termasuk mengambil kira golongan M40 sebenarnya, yang juga turut terkesan dengan peningkatan kos sara hidup semasa selain mempunyai ramai tanggungan. Golongan M40 yang berpendapatan RM5,000 ke atas juga sebenarnya turut terkesan. Justru bagi belanjawan 2027, ramai pihak berharap kerajaan dapat memperhalusi kriteria dengan kelayakan dengan mempertimbangkanlah peningkatan had pendapatan isi rumah berpendapatan RM5,000 ke atas yang mempunyai tanggungan yang ramai. Langkah ini sebenarnya sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban yang ada. Tapi betul juga, kan, M40 juga terkesan dengan peningkatan kos sara hidup sekarang ini. Peningkatan dan peruntukan STR dan juga SARA daripada RM9 bilion dalam belanjawan 2025 kepada RM22 bilion bagi belanjawan 2026. Kita juga mengharapkan tahun ini bantuan STR dan juga SARA dapat dipertingkatkan dalam usaha berterusan sebenarnya kerajaan dalam memelihara kebajikan rakyat. Okey, geng-geng Burhantu. Azwana, selamat pagi Azwana. Selamat pagi juga Nurul Aini 86, Sabri Rashman yang melaporkan diri. Kak Ya, Jun JR, Baby Emma. Kita ada Sam DZ, mantap Sam. Tantari Official, Miss Kayo, Zahiran, Ismail. Kita ada Nehru, Matthew, Mariana juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Bart SB, pam-pam-pam, masuk katanya. Pilot-pilot darat, ramai pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, tanker KVDT, ya, yeah. Masih lagi steady, Zul. Okey, waktu ini kita sambung kembali Menangis Tepi Buju Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, menerusi lagunya Dil Kia Karim.

komposernya adalah Baiduri. Exist dengan nota di lautan sepi. 4:30 pagi. Ada yang katanya dah mengantuk ni bang. Tengok live di TikTok pun sampai handphone jatuh dekat kepala. Sakit je. Kalau mengantuk, pergilah tidur ya. Kalau tak boleh nak tidur, ramai yang tak boleh nak tidur tu, terus layan Nasional Game Berhantu. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya berdengarkan kepada anda, saya putarkan kepada anda. Baik, ada yang dah tukar mic card baru ke? Ada yang kata dah tukar bang. Tapi mic card generasi yang baru yang mula dikeluarkan semalam tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go tau. Belum ada lagi kemudahan touch and go. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengguna masih boleh menikmati perkhidmatan berkenaan menerusi touch and go e-wallet ataupun kad touch and go yang berasingan. Jadi bagi pengguna yang ingin terus menggunakan perkhidmatan touch and go, kemudahan tersebut boleh digunakan melalui touch and go e-wallet ataupun touch and go yang berasingan. Okey, dapat. Okey, cuma MyCard generasi yang baru ini sebenarnya memberikan fokus kepada fungsi utamanya kepada dokumen pengenalan diri negara secara rasmi, selain menampilkan ciri-ciri keselamatan dan juga teknologi yang terus dipertingkatkan. Dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan, MyCard generasi baru dilengkapi dengan keselamatan merangkumi hologram keselamatan dynamic dan juga transparent window pada bahagian hadapan, hingga kod QR penguatkuasaan serta chip antara muka dui fungsi pada bahagian yang belakang. Jadi selain daripada itu, MyCard baru dijangka mampu meningkatkan keupayaan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko pemalsuan dan juga penyalahgunaan dokumen pengenalan diri ya. Ada yang kata wajib tukar ke? Belum lagi. Setakat ini belum lagi. MyCard yang lama masih lagi boleh digunakan. Jangan kelangkabut nak tukar, nanti penuh pula apa Jabatan Pendaftaran Negara, sistem jadi jam kan. Jadi pelan-pelan, MyCard yang ada sekarang masih lagi boleh digunakan. Jangan risau. Sama bagi baru bangun tidur katanya. Okey, kita ada Visa Syazwina Magia Mahat yang melaporkan diri Bonda Suri Ejen White Gruta House. Ramai juga geng-geng yang kata orang tu, geng-geng buat kuih ni. Dah siapkan kuih tu betul-betul. Buat kuih sedap-sedap tau. Jadi kalau sedap kuih kita yang kita buat tu, makin lama makin ramai ada orang yang tempah kuih muih kita. Sungguh. Noliana Lia juga duduk bersama-sama. Yang tengah buat nasi lemak, nasi dagang. Ada yang dah sampai ke warung dah ni bang. Dah sampai warung, nak buka warung kejap lagi, nak berniaga sarapan pagi. Tengah masak lontong. Macam-macam menu lagi dimasak di awal pagi ni. Mudah-mudahan saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, perniagaan anda semakin hari semakin laris. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran sebenarnya, cabaran ekonomi ya. Dia bila ekonomi tak menentu ni, ramai yang mengambil langkah penjimatan. Tak nak makan kat kedai, simpan duit untuk masa-masa kecemasan. Jadi sama-samalah kita bangunkan ekonomi negara kita. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran ekonomi global kan, tapi kita, kalau kita bersatu padu membangunkan negara kita, insyaAllah kesan itu kuranglah. Tak macam negara-negara lain yang mengalami ataupun terkesan dengan masalah ekonomi global. Cuma kita harapkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan juga langkah-langkah yang diambil oleh kita, kita bersatu padu dalam membangunkan negara kita, terutamanya ekonomi negara kita. Okey, yang tengah bekerja, saya tahu waktu begini memang sangat-sangat mengantuk. Ada yang katanya, ya Allah, ya Tuhanku, mata nak buka pun susah ni bang. Macam ni, macam nak kena sendal dengan batang mancis je ataupun lidi kan. Jadi pergilah take 5, basuh muka seketika, cari air panas kan, supaya kembali segar badan tu. Okey, Abi Hashim juga turut melaporkan diri. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu cinta Ansari Amri, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Era Fazira menerusi lagunya Terpaksa Melangkah. Tapi saya tak terpaksa tau. Saya ada terus. Saya tak akan melangkah sampai pukul 6 pagi. Terus luncur.

Ahmad tu bukan kedekut. Tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Rahman, Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Air Mata Jernih. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. National Game Buruh Hantu memasuki jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini ya. Hujung-hujung minggu ni ramai yang mengambil kesempatan untuk beriadah. Tapi dalam keadaan jerebu ni tak payahlah beriadah. Relax-relax dulu. Buat senaman dalam rumah je. Buat senaman dalam rumah boleh, bukan tak boleh. Jadi bangun pagi ini, hari ini kita mudah-mudahan tersenyum lah. Mungkin ada ramai yang tak tersenyum tau. Ada yang dah lama tak tersenyum. Jadi apa pun kita tersenyum lah. Biarlah orang bingung dan juga memikirkan keadaan kita. Dia cuba memahami keadaan kita, kita tersenyum je. Kerana manusia ni menilai kita dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang kita rasa kan. Kita rasa sedih ke, kita rasa sayu ke, rasa terluka ke, bukan orang tahu pun. Yang orang tahu kita tersenyum je. Dia ni tersenyum je. Tengah bahagia ke, tengah bersedih ke, bukan orang tahu kan. Jadi biarkan orang tak tahu tentang keadaan kita. Kadang-kadang ramai je yang cuba ambil tahu tentang keadaan kita. Senang ceritanya, suka jaga tepi kain orang. Betul, ada. Ada juga manusia yang suka jaga tepi kain orang. Kain dia tak nak jaga. Kain dia terkoyak sana, terkoyak sini, dia tak nak jaga. Dia suka jaga tepi kain orang. Okay, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.23 minit pagi, manakala Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.48 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.54 minit pagi, Seremban Negeri 9 5.55 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi, manakala Ipoh Perak 5.59 minit pagi, Johor Bahru Pinang, Kangar Perlis 6.1 minit pagi, dan juga Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa 5.15 minit pagi saya akan memperdengarkan kepada anda raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian yang keempat. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti ya. Jadi terima kasih untuk geng-geng buruh hantu yang baru bangun tu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Betul, Jomoti, itu saya. Ada Azlan Nordin, Yuswan Yusof, Roslinda Syafi'i, Isa, siapa lagi? Nur Aira, Punama Merindu, H dari Pekan. Ramailah. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya melalui Facebook, Instagram, live TikTok. Semuanya geng-geng buruh hantu yang sangat-sangat sporting dan menjadikan National Game Buruh Hantu mendunia tahu. Sebab apa mendunia? Sebab ada yang mendengarkan dekat Australia pada waktu ini, di kedutaan London. Kawan saya ada di sana. Ada yang sedang mendengarkan di Oman, di Brazil pun ada. Itu sebabnya siapa-siapa yang ada RTM Click kan, pergi ke mana-mana saja ada internet, dengarkan menerusi RTM Click. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa kita, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya, lagu-lagu keinsafan seperti lagu ini, lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim. Saya nak mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Tajuk lagu ini adalah Di Pintu Mahligai. Di Pintu Mahligai mana? Sama-sama kita hayati maksud lagu ini yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita doakan supaya Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada penyakit ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita mensyukuri nikmat keharmonian, dan di antara satu sifat yang perlu ada kepada kita seluruhnya umat Malaysia ini, salam ala Muhammad, ialah kita berkasih sayang sesama insan. Berkasih sayang setiap ahli keluarga kita, salam ala Muhammad, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, tidak kira, salam ala Muhammad, warna kulit, tidak kira keturunan. Kita dituntut untuk menyemaikan kasih sayang di antara kita. Sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Kita dibekalkan dengan akal. Allah masukkan dalam kita ni satu benda nama nafsu, dan kita ada satu benda nama perasaan hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Antara yang ada dalam hati kita ataupun perasaan kita ni ialah mahabbah ataupun kasih sayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sifat kasih sayang ini termasuk dalam satu sifat mahmudah ataupun sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tak suka, Allah benci sangat kepada orang yang tak ada rasa kasih sayang dalam hati dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia tak ada kasih sayang ni, Allah tak suka. Sifat Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan mengharapkan hamba-hambanya juga ada perasaan kasih dan sayang dalam kehidupan dia, dalam hati dia. Orang yang tak ada, Allah tak suka, Allah benci. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hibban, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan, salli ala Sayyidina Muhammad, rasa kasih sayang tidaklah dicabut melainkan hanya daripada orang-orang yang celaka. Maka subhanallah, kita tak mau yang kita ni akan jadi orang yang celaka apabila kita terpilih, salli ala Sayyidina Muhammad, sebagai orang yang telah dicabut kasih sayang dalam hati kita ni. Sifat panas baran, salli ala Sayyidina Muhammad, tak mampu untuk bertolak ansur, salli ala Sayyidina Muhammad, nah, tak mampu untuk merendahkan diri, nak meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, hilang, tak mau macam tu. Kalau orang macam ni, salli ala Sayyidina Muhammad, Allah telah menentukan kecelakaan buat diri dia. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hal kasih sayang ni, Islam pun mengatur dekat kita batas-batas. Ini panduan Islam. Bila kita ni subhanallah jadi orang Islam, Allah berikan satu kepada kita ni keistimewaan. Apakah keistimewaan sebagai seorang Islam? Islam mengatur jalan hidup dan cara kehidupan kita. Kalau masuk tandas, nak duduk dalam tandas pun diajar oleh baginda Nabi SAW, ada dalam Islam. Nak masuk bilik ibu ayah pun diajar, salli ala Sayyidina Muhammad. Apatah lagi dalam hubungan kita sesama manusia. Sehingga Nabi SAW sebut, jangan engkau bercerita tentang saudara kamu, kerana aku ingin berjumpa dia dengan wajah yang sejahtera. Nak jumpa sahabat kita pun dengan wajah yang sejahtera, salli ala Sayyidina Muhammad. Supaya tak ada dalam hati dia rasa, kenapa dia macam ni? Apa masalah pula aku buat dengan dia ni? Rasa tak seronok di hati kawan kita tu, kita tak nak. Berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, apabila diulas oleh Ustaz Syamad, ulama-ulama mufassirin dalam kitab tafsir mereka mengenai setiap perkara yang besar ataupun kecil yang akan disoal nanti di yaumul qiyamah, salih Syamad. Dan kata ulama mufassirin, sekecil-kecil benda itu ialah apabila kamu berjumpa dengan saudara kamu lalu kamu tidak senyum kepada dia. Sampai ke tahap macam tu Islam ajar kita. Maka Islam memberikan panduan kepada kita, mengatur batas-batas bagaimana bentuk kasih sayang yang perlu kita sampaikan, perlu kita hebahkan, dan bagaimana kita, Allahumma salli Muhammad, bagaimana ia diperbolehkan kepada kita. Kasih sayang ni tuan-tuan, subhanallah, makna dia sangat luas, tak terbatas. Salli ala Muhammad. Ada rasa kasih sayang dalam hati, salli ala Muhammad, itu menunjukkan bahawa, Allahumma salli Muhammad, kita masih mempunyai satu yang disebutkan sebagai fitrah dalam kehidupan. Fitrahnya manusia bila lahir saja ke dunia, Allah masukkan ke dalam hatinya siap-siap satu rasa nama kasih sayang. Maka subhanallah, salli ala si Muhammad, tentulah tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, kita macam mana kita nak gemburkan dia, kita nak suburkan dia di tempat yang sesuai, salli ala si Muhammad, sehinggakan dia tidak melepasi ataupun melewati batas-batas daripada Islam. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 128, Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan yakni keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Demikian Allah utuskan Nabi SAW, Allahumma salli sallam, ada sifat-sifat ni dan tidak ada contoh dan teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada sisi diri Nabi SAW itu ada contoh teladan yang terbaik. Maka dalam bab urusan kehidupan kita berkasih sayang ini, subhanallah, tak ada panduan yang paling cantik melainkan panduan kita ialah baginda Nabi SAW. Jadi dalam ayat tu, selepas kita boleh faham bahawa Islam ini diturunkan oleh Allah dengan penuh kasih sayang kepada umat Islam. Nabi SAW sendiri pun pernah menyebutkan, siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi. Saya Muhammad, siapa yang tak sayang dekat manusia yang lain, maka Allah pun tak sayang dekat dia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi bila sebut manusia tu tuan-tuan, orang Islam, orang bukan Islam pun termasuk lagi, salli alaihi wasallam termasuk juga. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah riwayat yang lain, sekali-kali tidaklah kamu beriman sebelum kamu mengasihi. Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami semua ni pengasih. Rasulullah SAW jawab balik, kasih sayang itu tidak terbatas kepada kasih sayang salah seorang daripada kamu dengan sahabatnya, yang ni orang mukmin, tetapi bersifat umum, yang ni untuk seluruh umat manusia. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Sebab tu tuan-tuan, bukan cerita sama-sama manusia saja, sama makhluk Allah yang lain pun Nabi SAW suruh kita bersifat ihsan. Inna Allah katabal ihsanu ala kulli syai. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Dalam urusan kehidupan kita, nak berurusan dengan kambing, dengan ayam yang nak kita sembelih pun, Nabi SAW tunjuk dekat kita, berkasih sayang, berbelas kesihatanlah kepada mereka. Ni yang nak kita sembelih ni pun, sallallahu alaihi wasallam, idza dhabhtum fa ahsinu dhabhatah. Kalau kamu nak menyembelih, perelokkan penyembelihan kamu, apatah lagi sesama manusia yang lain. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, pernah diceritakan dalam riwayat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada pasukan tentera Usamah bin Zaid, janganlah kamu bunuh orang perempuan, orang tua, kanak-kanak kecil. Jangan pula kamu potong-potong pokok-pokok kurma. Jangan kamu tebang pokok-pokok yang berbuah. Kalau kamu jumpa orang yang tak berdaya, biarkan mereka, jangan kamu ganggu. Ni nasihat ni Sayyidina Abu Bakar bagi dekat siapa ni? Kepada sahabat yang nak keluar berperang. Ada ihsan dia, ada belas dia, ada kasih sayang dia. Maka tuan-tuan, subhanallah, tambah-tambah pula kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditugaskan oleh Allah sebagai apa? Sebagai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, da'i ilallah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni, salli alaihi Muhammad, kata Nabi, Allah sebut dalam Quran, salli alaihi Muhammad, ni dia dipilih daripada kalangan makhluk seluruhnya, subhanallah, kaum seluruhnya, salli alaihi Muhammad, sebagai apa? Sebaik-baik umat. Tugas yang nak kamu buat ialah ajak orang kepada ma'ruf, halang orang daripada buat maksiat, kamu beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut kita ni ada tugas yang nak kita buat, maka namanya da'i. Dan semua yang duduk di sekeliling kita itu mad'u kita, yang kita nak kena ajak mereka untuk mereka dekat dan selesa dengan Islam. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik, tunjukkan perangai-perangai dan kelakuan yang baik. Ambil berat sama-sama jiran-jiran yang duduk di sekeliling kita. Ambil berat dengan kawan-kawan kita dekat pejabat yang bekerja sekali dengan kita. Ambil berat juga kepada anak-anak, ya, kawan-kawan kepada anak-anak kita, subhanallah, walaupun mereka berlainan agama, dengan maksud supaya subhanallah, mudah-mudahan mereka rasa tenang dengan Islam, tenang dengan umat Islam. Saya teringat satu kisah yang berlaku pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ketika berlakunya peristiwa 9/11, 9/11 dekat Amerika tu, yang Sayyidina Muhammad bangunan WTC tu. Tuan-tuan subhanallah, waktu tu digembar-gemburkan orang Islam ni teroris, orang Islam ni jahat, orang Islam teroris. Tiap-tiap hari diulang-ulang perkataan demikian. Tapi subhanallah, ada seorang ni dia berjiran dengan seorang Islam yang lain. Tapi subhanallah, satu hari dia keluar jumpa dengan kawan dia orang Islam tu. Dia kata dekat kawan dia, "Wahai sahabatku, aku tak yakin orang Islam ni teroris," dia kata. Dia kata, "Kenapa kamu kata demikian? Sedangkan media setiap hari duk cerita kata ni teroris-teroris sebagainya. Aku duk tengok setiap hari ada sampah depan rumah aku. Belum sempat aku nak pergi letak dekat dalam tong sampah. Aku masuk ke rumah, aku tengok sampah tu dah tak ada. Lalu aku tengok dekat CCTV, aku tengok anak kamu tolong ambil sampah tu, tolong pergi buang. Ada kadang-kadang kasut selipar aku tu berselerak dekat depan rumah. Bila aku keluar, aku tengok tersusun aja kasut selipar aku, tercantik saja. Lalu aku tengok kat CCTV, aku tengok anak-anak kamu tolong susunkan selipar aku tu. Kadang-kadang subhanallah ada sampah-sampah dekat depan. Aku tengok isteri kamu datang untuk sapu sampah rumah. Ini bukan perangai orang teroris. Ini perangai orang baik. Maka wahai sahabat, hari ini aku masuk Islam bersama dengan kamu." Kadang-kadang kita tak perlu bercakap. Akhlak dan perbuatan kita itu, salih ala jemaat, yang akan mengajak orang kepada tenang dengan Islam. Kalau dengan saudara-saudara bukan Islam, kita pun kita diajak, disuruh untuk berbuat baik. Apatah lagi dengan saudara-saudara kita di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Nabi SAW sebut, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ayuh, kita semua rakyat Malaysia, berkasih sayanglah di antara kita. Hentikan percemuhan, hentikan pergaduhan, hentikan kebencian-kebencian. Kita bersatu hati, berkasih sayang sesama kita. Mudah-mudahan dengan kasih sayang ini, Allah mengekalkan nikmat keamanan, nikmat keharmonian dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu

komposer untuk lagu ini adalah Anjang. Toki dengan Selumbar. 5.42 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Selamat ke tempat kerja. Tapi ramai juga yang bercuti hari ini kan. Ada katanya off day bang, ujung-ujung minggu ni. Okey, kalau off day rehat-rehat dekat rumah. Sebab kalau di ibu negara ataupun di kebanyakan kawasan di Semenanjung ni masih lagi tahap jerubunya berada dalam keadaan yang tidak sihat. Ya, kalau keadaan yang tidak sihat ni, banyak ataupun ramai yang berisiko, terutamanya kanak-kanak, orang tua yang sakit jantung, macam-macam lagi kan, yang ada asma, ada semput. Itu memang kata orang tu, duduk je lah dekat rumah. Kelantan pun jerebu, kata Ida Khairi. Okey, kalau jerebu, kita duduk dalam rumah, rehat-rehat, tenang-tenangkan fikiran, sambil kata orang tu berehat bersama dengan ahli keluarga, anak-anak, makan tengah hari sama kan, minum petang sama, dapat bersembang-sembang di sepanjang hari bersama-sama. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. 5.43 minit pagi waktu ini, maknanya kurang 20 minit lagi saya nak bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, saya serahkan ruang udara Nasional FM kepada siapa? Kepada rakan saya, iaitu Nazri Fahmi, untuk Nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio akan bersama-sama dengan anda di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, kerana kami bawakan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga kami hiburkan anda dengan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita saling hormat, menghormati hidup dalam negara kita supaya aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Malaysia yang aman, Malaysia yang sejahtera, Malaysia yang terus mengecapi kemerdekaan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kita terus lakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan. Jangan jadi insan depan manis, belakang pahit ataupun belakang berbisa. Depan kita dia puji, belakang kita dia mengata. Bila susah pandai cari orang, bila senang tiba-tiba dia jadi dengki. Macam inilah perangai manusia talam dua muka. Dan Alim Sayang Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama kami di Kedah FM. Dan pagi ini bersama dengan saya Zorin Nova, ketemankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi, insyaAllah. Jadi untuk anda semua, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kuang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus kekal bersama Zorin Nova, Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmkli.rtm.gov.my. Yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu. Yang sedang berniaga, teruskan berniaga dengan sebaik-baiknya. Okey, insyaAllah saya doakan kepada anda semua sentiasa diluaskan pintu rezeki. Amin. Okey, pada pukul 6.45 minit pagi nanti, sama-sama kita ikuti untuk berita yang saya akan kongsikan untuk anda semua. Saya dapatkan daripada berita RTM, tajuk-tajuk utama akhbar. Jadi insyaAllah dari semasa ke semasa kita kongsikan. Okay, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Y'all need to get ready to hear the unbelievable.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih kepada anda semua yang terus stay tune dekat juga RTM Click. Yang belum lagi download RTM Click, download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda secara percuma. Okey, baik Zain, sekarang ini kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM. Yang pertamanya adalah Persendirian Rukun Negara PDRM MCMC diminta siasat ambil tindakan segera, yang mana kebebasan berkarya dan bersuara mesti disertai tanggungjawab. Penganjur wajar mohon maaf dan pihak berkuasa mengambil tindakan tegas. Okey.

Mahat, penerbit slot Kita Selangor, memenangi tempat pertama anugerah penyiaran radio terbaik dan menerima hadiah wang tunai RM1,500. Wah, tahniah diucapkan. Okey, dan seterusnya, PM seru rakyat bersama-sama tangani jerebu urus tenaga dengan cermat. Jadi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian demi kemaslahatan masyarakat. Alhamdulillah. Okey, dan seterusnya, tuntutan palsu perkeso, pemilik syarikat mengaku tidak bersalah. Tertuduh Chong Min, 52 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim kerana guest warindalah. Okey, itu sahabat kongsikan untuk anda semua. Jadi untuk anda semua nak dapatkan maklumat lebih lanjut lagi, berita-berita yang terkini, boleh terus saja ke Facebook Berita RTM. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik, semuanya di Kedah FM.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteo mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteo, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan Rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sadar,
0: itu
1: hanyalah
0: sebuah mimpi. Hidupkan hari anda. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Yes, terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmkli.rtm.gov.my. Okey, yang sedang mandu ketika ini, hati-hati memandu abang-abang agak-agak e-hailing. Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik dan juga semualah yang berniaga, yang bertugas, yang berkebun, yang bersawah. Semualah yang dengarkan Kedah FM, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan untuk pagi ini kita nak kongsikan lagi untuk anda semua. Tajuk utama akhbar. Okey, tadi pun saya dah kongsikanlah. Tadi ni pun nak kongsikan lagi untuk anda semua antara info-info yang terkini yang saya dapatkan daripada berita RTM. Yang pertamanya, kapal tenggelam di Laut Jawa. Jadi tiga lagi mayat ditemukan, 210 barang yang ditemui di dalam dan juga di sekitar bangkai kapal dan akan diserahkan kepada jawatan kuasa keselamatan pengangkutan kebangsaan untuk siasatan. Dan seterusnya, PBB kecam serangan bom bunuh diri di Masjid Pakistan. Jadi yang mana serangan membunuh sekurang-kurangnya 16 orang dan juga mencederakan 57. Dan seterusnya, pelombongan emas haram, 37 orang maut dalam sel tahanan. Jadi puncak kematian belum diketahui. Siasatan awal menyatakan kemungkinan wabak selain siasatan perubatan diperlukan. Okey, baik, itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Jadi terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Abah, sebab lepas ini kita ada lagi ada lagu-lagu yang best-best untuk anda semua sehingga pukul 10 pagi. Jadi jom dengarkan semuanya di Kedah FM.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Eh, bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan pada sesi itu.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
6: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
5: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua terus sekali lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dan ketika ini kita nak bersama dengan rakan di Jabatan Met Malaysia Negeri Kedah. Kita nak bersama dengan Cik Aizad. Assalamualaikum Cik Aizad.
7: Waalaikumsalam.
5: Okay, Cik Aizad, macam mana untuk cuaca hari ini di Negeri Kedah Rahman? Silakan.
7: Ya, terima kasih DJ Zori Nova. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Radio Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi Negeri Kedah selama 12 jam bermula di 8 pagi hari ini Sabtu 19 September 2026. Bagi seluruh Negeri Kedah di bahagian utara dan selatan, pada sebelah pagi Met Malaysia meramalkan hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang pula dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya menjelang senja diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam, manakala kadar laut bergelora setinggi 2.5 hingga 3.5 meter. Dan keadaan ini berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini. Untuk info cuaca terkini, boleh ikuti media sosial rasmi Met Malaysia. Kembali bersama DJ Zori Nova di Kedah FM. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Azad.
7: Bersama.
5: Alright, jadi terima kasih kepada semua Zori Nova. Ada lagu-lagu yang best-best untuk anda semua sehingga pukul 10 pagi. Kedah FM terbaik.
8: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

0: Pilihan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Dalam suasana kita hidup ini, ada juga benda-benda yang kita kena beringat. Iyalah, kita kan hidup dalam berkawan, kita hidup dalam keluarga, kita hidup dalam masyarakat. Soal melawak ni pun adalah merupakan salah satu benda yang kena ada juga dalam kehidupan harian kita. Janganlah hidup langsung sampai tak ada melawak ni, kita kira macam dengan tak ada lah seni dalam kehidupan. Tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, melawak ni dalam soal-soal yang berkaitan dengan benda-benda harian ni kira okey lah. Cuma kita kena pilih tempat-tempat yang sesuai, orang-orang yang sesuai dan cara melawak yang sesuai. Kalaulah seandainya kita nak melawak dengan orang-orang yang kita hajar, contohnya kita ni guru ataupun kita ni ustaz ataupun kita ni tok guru lah kata, ataupun kita ni orang-orang yang menjadi ikutan dalam soal-soal hukum, janganlah kita duk melawak tak ketahuan. Takut nanti orang salah faham, kata kita serius padahal kita melawak aja. Tok guru duk melawak dengan anak murid, dia kata, dengar betul-betul nak habaq kata haram mana-mana lelaki yang berkahwin dengan perempuan sekampung. Allahu akbar, terkejut kawan tu, dia menikah dengan orang kampung dia. Dia tak pi habaq balik kat kawan tu, kata dia melawak. Yang kawan tu balik rumah susah hatilah. Rupa-rupanya maksud dia kahwin dengan orang perempuan sampai sekampung. Mana nak boleh menikah seorang, sudahlah menikah sampai sekampung dia ramai. Itu yang kata melawak kalau kita jadi seorang guru. Kalau melawak dalam suami isteri, kena tengok juga suasana melawak, jangan melampau-melampau. Ada setengah tu sampai bergaduh-bergaduh sebab melawak je asal dia. Melawak soal-soal yang sensitif dengan isteri. Ataupun melawak benda-benda yang isteri tak suka. Isteri ni dia cukup kotor lah tak hidung ni. Dia melawak piduk korek tak hidung calih lah. Ilah ilallah, khiyau isteri dia. Tu kalau hak khiyau, isteri dia marah piduk menampak. Lalah kali, hak asal melawak, dia jadi tak elok. Ada juga melawak-melawak dengan kawan-kawan hak jenis kasar-kasar, nak lulukuk belakang keh dengan kaki dan sebagainya. Benda-benda yang

0: dalam dia pun pernah melawak. Dia melawak dengan satu orang perempuan tua. Dia kata orang perempuan tua-tua ni memanglah tak ada dalam syurga. Menangis perempuan tu. Rupanya had dalam syurga semua orang muda-muda. Itu dalam hadis Nabi SAW cerita, kata ada Rasulullah melawak. Ada satu pepatah Arab yang cerita tentang melawak ni sebenarnya. Kata pepatah Arab, i'til kalam minal mazhi biqadri ma yu'ta ta'am minal milhi. Maksud dia, kalau dalam soal-soal kita nak bercakap ni, cakaplah dengan ada sikit gurauan-gurauan yang kadar yang sesuai. Seperti mana cukup-cukup je dalam makanan itu ada garam. Ha, jadi garam yang secukupnya sedap rasa makanan. Melawak yang sepatut-patutnya seronok dalam soal berkawan dan juga bergaul. Jadi mudah-mudahan jadi peringatan kita semua. Wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.